0: Selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi ini adalah Putri Elsa dan Putri Anna. Wow, pintu gerbang dibuka. Dari dulu ditutup melulu, sekarang dibuka. Putri Elsa dan Putri Anna bersorak girang. Kedua kakak beradik ini sudah belasan tahun mereka terkurung dalam istana yang megah itu. Kini mereka melompat-lompat kegirangan. Semua orang pun bersibuk. Malam ini akan digelar pesta besar di istana. Elsa akan dinobatkan menjadi ratu kerajaan Arendelle di negeri Skandinavia. Pesta besar yang meriah dan riuh rendah, bernyanyilah Elsa dan Anna. For the first time in forever, there'll be magic, there'll be fun. For the first time in forever, I could be noticed by someone. Itu yang diinginkan Elsa dan Anna. Bertemu banyak orang dan terus terang saja, siapa tahu bertemu seseorang. Dengan tersipu-sipu mereka bernyanyi. I can't wait to meet everyone. What if I meet the one? Elsa dan Anna diisolasi di istana oleh orang tuanya dengan maksud baik. Soalnya sejak kecil Elsa punya kuasa gaib mengubah segala sesuatu jadi beku dan dingin. Bahkan manusia dan hewan bisa beku seperti patung. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka Elsa dan Anna dilarang keluar dari istana. Elsa pun hanya mengurung diri dan tidak berani bermain dengan Anna supaya jangan sampai kuasa gaibnya mencelakakan adiknya. Akibatnya, hubungan mereka renggang. Demikianlah awal cerita dari Hans Christian Andersen yang berjudul The Snow Queen dan kemudian digubah oleh Jennifer Lee sebagai film Walt Disney berjudul Frozen. Untuk cerita Andersen yang lain tertulis dalam buku yang lain. Malam itu pesta penobatan Elsa pun berlangsung meriah. Tamu negara dari seluruh Eropa hadir. Yang agak mencurigakan adalah Adipati Wesselton yang membawa pasukan pengawal bersenjata lengkap. Lalu siapakah yang tinggi dan tampan itu? Oh, itu Pangeran Hans dari Kerajaan Selatan. Hati Anna melonjak girang berdansa dengan Pangeran Hans. Mereka jatuh cinta. Anna minta restu dari Elsa untuk menikah dengan Hans. Elsa terkejut dan membentak. Anna berpikirlah, masa baru ketemu sudah mau kawin? Mereka bertengkar. Tanpa disengaja, kuasa gaib Elsa menyembur keluar. Tiba-tiba turunlah badai salju yang lebat, padahal waktu itu tengah musim panas. Elsa bingung. Langsung ia lari meninggalkan istana. Ia terus lari ke puncak gunung. Di sana ia bersembunyi supaya kuasa gaibnya jangan menjalar kemana-mana. Terlambat, seluruh kerajaan Arendelle telah tersulap menjadi salju. Anna bergegas berangkat mencari kakaknya. Terengah-engah ia berjalan melewati tumpukan salju yang tebal. Dengan bantuan seorang pemuda penjaga hutan bernama Kristoff, Anna berhasil mencapai puncak gunung tempat Elsa bersembunyi. Anna memohon, Elsa pulanglah, kasihanilah semua makhluk yang kedinginan. Pakailah kuasa gaibmu untuk mencairkan kebekuan ini. Jawab Elsa, aku ingin, tapi aku tidak sanggup. Dalam kegelisahannya, tanpa sengaja kuasa gaibnya malah menyerempet Anna dan membuat dia hampir beku. Anna dan Kristoff terpaksa turun kembali ke kota. Ternyata kian lama Anna kian pucat. Cepat-cepat Kristoff membawa Anna ke hutan para kurcaci yang bisa menyembuhkan. Para kurcaci itu berkata, ini gawat, hati putri sudah berhampir beku, perlu cepat disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanyalah perbuatan cinta sejati. Kristoff bingung, apa yang dimaksud dengan perbuatan cinta sejati? Pikirnya itu adalah pelukan dan ciuman pacar. Tiba-tiba ia teringat bahwa Anna mencintai Pangeran Hans. Maka cepat-cepat Kristoff menggotong Anna turun dari gunung untuk mencari Hans. Sementara itu Hans justru sudah ada di puncak gunung. Hans ternyata berkomplot dengan pasukan pengawal Adipati Wesselton untuk membunuh Elsa dan mencaplok kerajaan Arendelle. Elsa pun ditangkap oleh komplotan itu dan dipenjara di kota. Setibanya di istana, Anna melihat Hans. Anna meminta Pangeran Hans memeluk dan mencium dia supaya dia bisa pulih. Hans membuka kedoknya sendiri. Aku cuma pura-pura mencintai kamu supaya aku bisa membunuh Elsa lalu menjadi raja di Arendelle. Lalu Hans hendak menikam Elsa. Akan tetapi cepat-cepat Anna menghempaskan tubuhnya untuk melindungi Elsa. Anna rela mengorbankan dirinya demi cinta kepada Elsa. akibatnya Anna roboh. Elsa meratapi dan memeluk Anna. Ajaib, saat itu Anna pulih kembali. Pengorbanan diri Anna melindungi kakaknya dari pembunuhan merupakan perbuatan cinta sejati. Dan perbuatan cinta sejati Anna terhadap Elsa itulah yang menyembuhkan diri Anna sendiri. Demikian juga saat itu seluruh kerajaan Arendelle pulih dari kutukan kebekuan es dan salju. Cinta adalah salah satu bagian atau rasa daripada buah Roh Kudus. Tertulis, buah roh ialah kasih. Galatia 5 ayat 22. Tetapi yang dimaksud dengan kasih bukanlah dalam arti perasaan, melainkan dalam arti perbuatan nyata. Yang memulihkan anak dan seluruh kerajaan bukanlah perasaan cinta anak, melainkan perbuatan cinta sejati anak kepada Elsa. Ia melindungi Elsa dari tikaman Hans. Ia mengorbankan diri untuk Elsa. Sebagaimana iman tanpa perbuatan lah mati, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga cinta tanpa perbuatan lah mati. Cinta bukan hanya perasaan, melainkan terutama perbuatan. Cinta bukanlah untuk diucapkan, melainkan untuk diwujud nyatakan. Cinta bukanlah perkara verbal, melainkan operasional. Christoph mengira bahwa perbuatan cinta sejati yang bisa memulihkan Anna adalah peluk cium. Padahal ternyata perbuatan cinta sejati itu adalah pengorbanan diri. Sama seperti film-film Walt Disney yang lain, film ini pun bertema nilai-nilai hidup seperti peduli, setia, jujur, berani, menghargai perbedaan, prakarsa, kerjasama, kreatif, giat, tekun, integritas, dan murah hati. Tapi film Frozen ini ada bedanya dengan film-film Walt Disney yang lain. Dalam film-film yang lain, para putrinya kemayu, terbelenggu oleh kecantikan sendiri, dan bergantung pada pangeran tampan. Dalam film Frozen ini, para putrinya bebas, mandiri, dan mampu bertindak sendiri. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 08-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
3: Saya bahwa keselamatan yang kita terima hari ini adalah mujizat terbaik dalam kehidupan kita, saudara.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak kangen loh, mah.
2: Loh, mah. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama bermuri Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menu jika booking melalui website www.susansmu.com dengan kode promo Big Sale.
4: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
5: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kerahin gara-gara olahraga kemarin.
4: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat agar sok wong paibung, agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
5: Apa itu obat gosok wong paihung?
4: Obat gosok wong paihung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, untuk anak-anak.
6: Dapatkan obat gosok Wong Fei Fung di Radio Ikus Jalan Mugas Jalan 4, nomor Seni Bapak Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0899-0190-5858. Obat gosok Wong Fei Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
7: Dari semua rangkir tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda.
8: Sembilan enam poin lima FM itu sahabat Anda.

FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi Sobat Iktus, selamat hari Rabu 2026 ya. Kembali lagi di Morning Blessing 26 ya. Kembali lagi di Morning Blessing di jam 7.30 pagi ini bersama saya Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi. Menemani kamu yang lagi di jalan, lagi siap-siap mau berangkat kerja, atau masih di rumah lagi siap-siap juga nih, mau mandi, mau ngopi dulu, mau nyantai dulu, silahkan saya temenin. Buat yang mau request, silahkan requestnya dikirim lewat WhatsApp di 081-745-0596. Karena saya di sini akan menemani Anda sampai jam 9

0: morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus Anda. Masih di Sobat Iktus, Leonard ya, Sobat Iktus, karena seneng banget nih akhirnya saya tidak bisa menemani. Semoga buat kamu yang lagi siap-siap mau kerja, mau ngapapun, ngapain aja hari ini, pelan-pelan hatinya juga bisa ikut bangun ya. Karena bangun pagi itu memang gak cuma badan tapi juga pikiran dan hati. Waduh. Dan pagi ini tuh kita pengen ngobrol ringan tentang sesuatu yang namanya Popcorn Theory. Wow. Namanya kayaknya sounds familiar ya. Karena sebenarnya ini bukan teori yang berat, bukan juga bahan kuliah yang bikin kamu pusing. Tenang aja, ini tuh cuma analogi sederhana dari popcorn gitu. Karena kalau kita bikin popcorn, itu kan bijinya ada banyak di satu tempat yang sama tuh, kena panas yang sama, ada yang meletup duluan, ada yang agak lama, dan ada yang baru muncul belakangan. Tapi yang meletup dulu belakangan bukan berarti gagal jadi popcorn. Nah, kadang hidup juga begitu, Sobat Iktus ya. Kita lihat teman kita sudah menikah, sudah punya bisnis, sudah punya rumah, sudah sukses, sudah pindah kota, sudah kelihatan jadi. Lalu tuh kita mulai bertanya nih, kok aku belum ya? Padahal mungkin kita tuh bukan terlambat, kita tuh cuma sedang dalam proses pemanasan. Belum kelihatan aja bukan berarti tidak ada yang sedang tidak terjadi. Kita akan ngobrol santai bagaimana caranya menikmati proses kita sendiri tanpa merasa kalah duluan. Jadi stay tuned.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
5: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan.

panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1 nomor 13 Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi dan materi. Informasi dan pendaftaran hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard ya. Pagi ini kita masih ngobrolin soal popcorn theory. Nah, satu hal yang menarik dari popcorn itu adalah karena semua biji itu ada di tempat yang sama, tapi gak semuanya meletup bersamaan ya. Kadang itu kita berada di lingkungan yang sama dengan orang lain, sekolah yang sama, kantor yang sama, usia yang sama, circle yang sama, tapi hasil hidupnya bisa kelihatan beda-beda ya. Ada yang cepat dapat kesempatan, ada yang cepat kelihatan berhasil, ada yang seperti hidupnya selalu lancar, selalu naik, selalu ada kabar baik. Sementara mungkin kita tuh merasa, aku kok masih gini-gini aja ya. Tapi yang mungkin perlu kita ingat nih Sobat Iktus adalah hidup itu bukan lomba microwave popcorn ya. Gak ada timer yang sama untuk semua orang gitu. Ada orang yang meletup lebih cepat, tapi bukan berarti dia lebih berharga. Ada orang yang meletupnya lebih lambat, tapi bukan berarti juga dia tertinggal gitu. Karena kadang tuh kita juga butuhkan bukan terburu-buru, tapi tetap berada di proses dengan hati yang tidak pahit. Nah itu dia dah. Karena setiap orang tuh punya suhu, punya tekanan, punya kesiapan, dan punya jalan yang berbeda. Jadi kalau misalnya Sobat Iktus pagi ini kamu masih merasa tertinggal, coba tarik nafas dulu. Bentar aja ya. Terus mungkin kamu gak terlambat, atau justru mungkin kamu tuh sedang disiapkan.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
5: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
4: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
5: Emangnya apa yang spesial di sana?
4: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
5: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
4: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
5: Wah, lengkap banget ya.
4: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
6: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
4: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya Edel Leonard. Masih ngobrolin soal popcorn ya. Tapi popcorn yang bukan makanan, karena kalau pagi jangan sarapan popcorn sobat Iktus, enggak kenyang ya. Kalau pagi kita sarapannya yang tinggi protein untuk mengawali hari. Oke. Jadi salah satu hal yang bikin proses hidup kita itu terasa lebih berat adalah karena kebiasaan kita itu membandingkan diri. Karena sebenarnya melihat orang lain berhasil itu sebenarnya gak salah. Yang salah adalah ketika keberhasilan orang lain kita pakai untuk menghukum diri sendiri. Misalnya teman buka usaha baru, kita langsung merasa hidup kita gagal. Lihat orang liburan, kita merasa hidup kita kurang seru. Lihat orang punya pencapaian, kita merasa hidup kita gak cukup baik. Agak pahit gitu, bitter rasanya ya. Padahal yang kita lihat itu seringkali cuma hasil akhirnya doang, karena kita tidak pernah melihat prosesnya dan kita tidak tahu berapa lama mereka menunggu gitu. Dan kita juga gak tahu bagaimana yang mereka sembunyikan, karena tidak semua hal itu diposting sama orang-orang ya kan. Nah, dalam popcorn teori ini kita diajak untuk mengingat satu hal sederhana, yaitu proses yang tidak terlihat itu tetap sebuah proses gitu. Karena biji popcorn itu sebelum meletup kelihatannya diem aja, ya kan? Tapi di dalamnya sedang terjadi perubahan karena panas. Sama seperti kita tuh, mungkin dari luar kita kelihatan biasa aja, tapi percayalah Sobat Iktus, di dalam diri kita itu kita sedang belajar lebih sabar, lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap. Nah, itu dah. Jadi hari ini daripada kita tuh bertanya kenapa aku belum seperti dia, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu bisa kita ganti seperti apa yang sedang Tuhan bentuk dalam hidupku hari ini gitu. Karena somehow pertanyaan kecil seperti itu tuh kecil, pertanyaannya biasa aja tapi membuat diri kita lebih adem

Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2 juta per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga melahirkan generasi mulia.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa

kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa darah di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Kan melalui rekening BCA AC816541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 13614 8412 508, WhatsApp 081 745 0596.

0: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum...
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional. Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332. 081-914-54-2332.

0: besok.
1: Loh, kenapa bejele? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak. Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo. Lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 9.5 FM Iktus, sahabat Anda. Masih di Morning Blessing, sahabat Iktus, barengan saya Do Leonard. Masih di popcorn teori ya. Ya, jadi kalau misalnya popcorn itu mau jadi popcorn, dia itu butuh panas. Nah, ini bagian yang paling lucu tapi juga dalam nih, sahabat Iktus. Karena dalam hidup, kadang tuh kita paling tidak suka dengan panasnya proses ya. Karena kan proses itu kadang menyakitkan ya. Panas itu bentuknya bisa macam-macam. Semisal deadline kerja, rencana kamu yang mundur, doa yang belum terjawab, usaha yang belum kelihatan hasilnya mungkin, atau hari-hari kita yang merasa sudah mencoba tapi belum ada perubahan besar. Tapi mungkin tidak semua panas itu datang untuk menghancurkan ya Sobat Iktus. Ada panas yang membentuk, ada tekanan yang justru membuat kita mengenal kapasitas diri kita. Ada masa tunggu yang mengajarkan kita untuk lebih tenang. Nah, tentu bukan berarti kalau kita itu akan meromantisasi masalah ya. Gitu, karena capek tetap capek, sedih tetap sedih, itu semua harus kita akuin ya. Tapi di tengah semua itu kita boleh percaya kalau hidup kita itu gak berhenti hanya karena belum lihat hasilnya. Karena kadang yang kita anggap kok aku belum jadi-jadi ya, sebenarnya adalah sebuah masa persiapan. Seperti popcorn, sebelum ada suara popnya ada proses diam yang gak kelihatan, dan mungkin hari ini kita sedang ada di bagian itu gitu. Jadi kalau misalnya pagi ini kamu sedang melewati hari yang agak panas, ya memang Semarang panas ya tiap hari ya, tapi kalau misalnya hari kamu masih panas nih, belum ada hasil segala macam, semoga kamu tetap lembut sama diri kamu sendiri, Sobat Iktus, pelan-pelan. Yang penting jangan menyerah sama prosesmu.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM, itu sahabat Anda. Nah, itu dia Sobat Iktus ya, karena pagi ini kita belajar sesuatu yang sederhana banget dari popcorn. Mungkin besok-besok kita belajar dari nasi uduk, enak juga kali ya. Karena bahwa gak semua biji popcorn itu meletup di waktu yang bersamaan. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang butuh panas lebih lama. Tapi timing yang berbeda itu tidak otomatis membuat nilainya berbeda. Itu yang Sobat Iktus perlu ingat-ingat ya. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin ada yang pagi ini sedang semangat, ada juga yang sedang merasa tertinggal, ada yang lagi capek karena prosesnya panjang, ada juga yang mulai ragu, sebenarnya aku ini lagi menuju kemana sih? Nah, semoga obrolan pagi ini menjadi pengingat kecil ya buat kita semua, termasuk saya. Kalau kita tuh harus mekar bersamaan dengan orang lain gitu. Karena kamu tidak harus punya cerita yang sama orang lain. Kamu tidak harus membuktikan semuanya hari ini. Yang penting tetap jaga hati, tetap lakukan bagian kamu, tetap rawat proses kamu. Dan jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kamu gagal hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Iya, karena bisa jadi hidup kamu tuh sedang pelan-pelan memanas menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi

tunggu dulu, sabar dulu, karena sesuai yang selalu orang bilang ya, semua akan indah pada waktunya. Nah, kalau ngomong soal waktu, sekarang juga saatnya saya, Edolener, juga mesti pamitan nih dari Morning Blessing di hari Rabu ini. Semoga hari kamu menyenangkan, Sobat Tiktus. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Have a good day. God bless you sepanjang hari ini sampai nanti selesai. Semoga hari ini semua yang kamu rencanakan juga berjalan sesuai dengan rencananya ya. Edolener pamitan, bye-bye.

sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Somos la tierra.
1: Woman, I beat you.
2: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
3: Have you ever been to Earth?
2: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
4: Are we gonna die?
2: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
3: Unless we get our shit together now.
5: Bersama Timo Ardianti di kesempatan hari ini. Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas seputar permasalahan keluarga, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak ya, mulai dari latar belakang, kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart ya. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang pentingnya pendidikan seksual pada anak. Wah, kadang-kadang kita sebagai orang tua ingin mengajarkan pendidikan seksual, takut, masih ragu gitu. Ah, ini sesuatu hal yang tabu ini, yang belum cukup umur lah untuk dibicarakan. Tapi ternyata katanya ini penting. Seberapa penting sih? Kita akan segera membahasnya bersama Ibu Chris Hervina Ranil Dewati, psikolog. Kita akan segera menyapa Bu Chris nih. Pendidikan seks dengan pendidikan seksualitas itu beda?
6: Sebenarnya kan kalau seks itu kan cuman arahnya cuman jenis kelamin aja kan sebenarnya. Kalau seksualitas itu adalah lebih luas ya cakupannya. Jadi bicara soal bagaimana pendidikan seksualitas, baik organ-organ tubuhnya maupun juga bagaimana ketika kita menyampaikan value, nilai-nilai yang perlu ditanamkan berkaitan dengan seksualitas gitu. Jadi mungkin cakupannya lebih luas aja gitu ya, dibandingkan cuman kita ngomongin cuman sepotong gitu ya tentang jenis kelamin dan lainnya gitu.
5: Jadi hari ini kita akan ngobrolin lebih luas lagi ya, tidak hanya seputar jenis kelamin saja. Dan yang pasti kita itu tadi Bu, masih banyak orang tua mungkin yang tabu untuk membicarakan seksualitas nih, untuk pendidikan seksualitas kepada anak. Ah, ini belum cukup umur, ntar lagi. Mungkin seperti itu Bu ya. Atau seperti apa nih? Kenapa sampai akhirnya Ibu Chris mengangkat tema seperti ini?
6: Iya, salah satunya kalau di budaya kita gitu ya, pendidikan seksualitas ini belum semua orang tua punya kesadaran bahwa pendidikan seksualitas itu yang memberikan orang tua. Kadang-kadang anak bertanya pun orang tua menghindar gitu ya, tidak mau menjawab. Tanya aja mama gitu ya, mamanya tanya aja papa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang tabu atau takut sih sebenarnya membicarakan. Artinya takut ini bisa juga karena khawatir atau bingung gimana cara jawabnya buat anak-anak paham gitu ya. Kok bisa sih dede ada di perut mama gitu ya, gimana caranya gitu ya.
5: Ajaib.
6: Jadi penjelasan-penjelasan itu penting buat anak-anak bisa dimengerti sesuai dengan usianya. Nah, sebenarnya info dulu gitu ya, bahwa ada pedomannya sebenarnya secara praktis untuk menyampaikan sesuai dengan usianya gitu ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu juga pengen tahu gitu ya, gimana ya caranya, atau ada pertanyaan-pertanyaan diskusi apa yang bisa dijawab oleh anaknya, bisa dipahami juga orang tuanya juga punya sumber buat menjawab gitu ya pertanyaan sesuai dengan usianya si anak tersebut gitu. Jadi itu ada bukunya juga. Salah satunya saya nulis gitu ya di dalam chapter kesehatan mental gitu ya, tentang pedoman praktis buat pendidikan seksualitas buat anak dan remaja. Jadi supaya orang tua nggak bingung gitu ya. Nah, di dalam pedoman itu, makanya ini saya sampaikan juga gitu ya, cuman waktunya kan terbatas gitu ya. Nanti kita akan poin-poin penting gitu ya, sebenarnya pendidikan seksualitas itu dimulai dari orang tua loh, dimulai dalam keluarga. Kenapa? Karena bisa disampaikan sejak dini, justru harus sejak dini. Kenapa? Ya karena banyak kasus gitu ya yang terjadi pelecehan seksualitas itu justru di bawah usia 5 tahun gitu. Jadi kalau boleh baca gitu ya, tingkat dari catatannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu ya, kasus kekerasan seksual pada anak itu cukup meningkat gitu ya, tiap tahunnya meningkat tajam gitu ya, bahkan bisa sampai 100%-an gitu. Nah, padahal ketika mendapatkan pendidikan seksualitas itu biasanya cenderung sudah remaja. Padahal yang terjadi kan ini kasusnya di bawah 5 tahun ke bawah gitu. Oh. Dan ya, jadi di catatan Komnas Perempuan juga banyak gitu ya, kekerasan pada anak perempuan juga meningkat, dan kasusnya ini biasanya incest dari pacar. Incest itu dalam arti bisa ayah kandung, bisa juga di dalam keluarga, orang terdekat, paman, mungkin juga asisten rumah tangga dan seterusnya, kan banyak ya kasus-kasus seperti itu. Nah, banyak kasus kekerasan seksual dari pacar juga gitu ya. Jadi mungkin berita ini cukup meresahkan juga buat para orang tua, juga mungkin kalau secara pribadi saya, makanya juga saya pengen gitu ya, bahwa para orang tua punya wawasan juga bagaimana memberikan pendidikan seksualitas sejak dini, karena sebenarnya bisa dilakukan. Bahkan sudah ada videonya juga dari UNICEF gitu ya, untuk membantu para orang tua supaya mengedukasi anak-anaknya bagaimana supaya terhindar dari kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual gitu ya, dari orang-orang terdekat gitu ya. Mm-hmm. Kadang-kadang kalau kasusnya di Indonesia, terutama yang melakukan itu masih di dalam hubungan darah, gitu ya, itu ditutupin gitu ya. Nah, kalau ya tiap tahunnya itu sebenarnya saya baca gitu ya, di dunia ya ada 246 juta anak ya mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, baik di sekolah ataupun dalam perjalanan sekolah. Ini UNESCO gitu ya, tahun 2018 gitu ya. Nah, sisi positifnya adalah ada harapan bahwa kesadaran kekerasan seksualitas itu melanggar hukum dan bukan sesuatu yang karena kesalahan anak gitu ya, tapi karena ada orang lain loh gitu ya, dan memang dianggap ini penting, harus dilindungi. Kalau di Indonesia beberapa kasus itu ditutupi karena untuk melindungi nama baik. Nah, itu sedihnya di situ. Jadi tidak dilaporkan dan anaknya hanya disuruh diam saja. Nah, ini beberapa keresahan-keresahan. Kasusnya pelecehan seksual pada anak di bawah 5 tahun cukup meningkat, kemudian juga banyak kasus yang cuman didiamkan saja. Bahkan ada yang baru cerita, salah satunya dulu sudah jadi mahasiswa gitu ya. Dulu pernah dilakukan atau dilecehkan oleh kerabat begitu ya, tapi disuruh diam oleh mamanya gitu. Karena itu masih kerabat. Nah, jadi ternyata kasus-kasus itu masih ada loh gitu ya, dan banyak para orang tua yang tidak menyadari bahwa itu suatu pelanggaran hukum juga dan bisa dilaporkan gitu.
5: Ya, jadi banyak sekali contoh kasus yang telah terjadi, dan banyak juga nih orang tua, diantara orang tua nih belum mengerti nih ternyata pentingnya pendidikan seksual itu dimulai malah sejak dini ya. Jadi bukan setelah anaknya dewasa karena takutnya masih tabu ntar lagi gitu ya. Jadi ternyata harus dimulai sejak dini. Nah ternyata kan pemahaman pendidikan seks setiap orang tua mungkin berbeda-beda. Berarti kan ada dua PR nih, untuk menyadarkan orang tua itu sendiri, kemudian juga untuk memberitahu nih bagaimana caranya, kan seperti itu kan. Nah, untuk menyadarkan orang tua nih untuk bahwa ini pendidikan seksual ini penting nih sejak dini, bagaimana Bu?
6: Ya, pendidikan seksualitas itu sebenarnya proses sepanjang masa nantinya gitu ya. Ini proses untuk mendapatkan informasi yang akhirnya bisa membentuk sikap, membentuk value atau keyakinan atau nilai-nilai terkait dengan identitas, relasi, keintiman, bagaimana cara berrelasi dengan lawan jenis, atau bagaimana cara juga berkomunikasi dengan orang, berkata tidak, ataupun juga termasuk mencari bantuan kepada orang-orang gitu ya, bahwa ketika dia merasa tidak nyaman ataupun misalnya diperlakukan tidak senonoh, dia harus bisa lapor juga bagaimana mengungkapkan apa yang saya rasakan ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar organ-organ tubuh saja mengajarkannya gitu ya, tetapi bagaimana ketika diperlakukan tidak nyaman, dia bisa mencari pertolongan, help seeking gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu saja, lalu ketika diperlakukan mesti ngapain ya, nggak apa-apa loh, itu loh kita gitu. Jadi perlu buat ada panduannya pastinya gitu ya, bagaimana ketika anak menceritakan atau bertanya, kita wajib untuk terbuka juga gitu ya, tentang seksualitas ini. Kenapa? Karena ketika kita tidak terbuka, berarti si anak juga tahu, ah, orang tua saya nggak nyaman juga. Jadi anak itu menangkap ya gitu ya, ketika kita bertanya terus orang tua menghindar, jadi orang tua saya nggak bisa diajak ngobrol ini ya, mungkin akan cari cari pendapat dari orang lain atau justru bertanya dengan cara lain gitu ya, nanti cari googling gitu ya. Jadi nggak tanya sama lagi sama orang tua, artinya orang tua nggak punya keterbukaan untuk itu gitu ya. Jadi itu yang ditangkap oleh anak-anak biasanya, makanya lebih suka tanya ke peer-nya, teman-temannya, ataupun mungkin orang di luar sana. Padahal justru harusnya orang tua yang mulai terbuka dulu, sehingga ketika ada apa-apa, anak terbuka juga dengan orang tua gitu.
5: Nah, itu dimulai dengan keterbukaan. Jangan sampai si anak malah bertanya, ya kalau benar gitu sumber jawabannya, kalau sumber jawabannya salah kan jadi berabe semuanya nih. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua nih, Bu Kris nih, untuk pemahaman dan fungsi pendidikan seksualitas?
6: Jadi kalau membicarakan pendidikan seksualitas, saya mungkin boleh memberitakan bahwa ini bukan sesuatu yang kalau dibilang kan beredarnya tabu gitu ya. Bukan, ini adalah pembicaraan ilmiah, dalam arti semua orang ya kalau diawali aja, kalau tadi ya saya ngawalin seks itu jenis kelamin ya, semua orang kan terlahir dengan jenis kelamin tertentu, artinya ini wajar loh gitu ya untuk dibicarakan, dan ilmiah saja. Orang bertumbuh, ada prosesnya, ada perubahannya. Jadi mau ketika kita mengawali pembicaraan ini adalah hal yang wajar dan ilmiah. Kenapa ada terbesit tabu? Ya karena jarang untuk dibicarakan, atau orang Indonesia malu-malu tapi mau. Ya.
5: Shy cat gitu ya, malu-malu kucing.
6: Iya, jadi ini pendidikan seksualitas ini baik untuk disampaikan gitu ya, dan ini tugas yang cukup panjang gitu ya buat orang tua, sehingga orang tua penting buat punya pengetahuan gitu ya, karena bisa mencegah juga gitu ya perilaku beresiko, perilaku seks bebas ataupun kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan termasuk perilaku aborsi gitu ya, hingga penyakit seksual juga gitu ya. Jadi supaya pendidikan seksualitas ini bisa dimulai dari rumah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tugasnya sekolah atau mungkin tugasnya LSM gitu ya yang berkaitan itu, enggak, tapi dimulai dari rumah dulu gitu ya. Jadi berharap bisa bekerja sama juga, apalagi kalau usianya di bawah 5 tahun, siapa yang mau mendirikan gitu ya. Ya pasti mulai dari orang tua gitu. Nah, ya
5: umur berapa sih sebaiknya seorang anak nih diberitahu tentang penting pendidikan seksualitas ini?
6: Nah, pendidikan seksualitas itu kalau berdasarkan pedoman gitu ya, baik secara internasional gitu ya, ini mempertimbangkan perkembangan anak. Jadi kalau boleh dibagi itu aja dari ada 4 tingkatan ya usianya, ketika sebenarnya dimulai ketika dia sudah bisa berbahasa, artinya sudah bisa ngomong ya, berarti sudah bisa gitu ya dikasih tahu mana bagian tubuhnya, namanya apa gitu ya, itu sudah bisa. Nah, terbagi bisa 4-8 tahun itu tingkat pertama paling dasar, kemudian 9-12 tahun itu usia sekolah SD, kemudian 12-15 tahun remaja awal SMP, kemudian remaja akhir gitu ya, 15-18. Itu berdasarkan panduan dari UNESCO maupun pedoman praktis, disesuaikan dengan culture-nya orang Indonesia. Jadi TK, SD, SMP, SMA itu sebenarnya sudah ada kurikulumnya, standarnya bukan hanya nasional saja tapi internasional juga ada panduannya gitu. Jadi mempertimbangkan bahwa usia dini pun bisa, kalau misalnya sudah bisa punya sudah bisa bicara gitu ya, usia 2-3 tahun pun sudah bisa diajarkan sebenarnya. Nah, gitu.
5: Apa saja ini kan berarti setiap tahap perkembangan berbeda nih, cara mengajarkannya, cara memberitahunya pun, yang dibicaranya kan pun topiknya pun berbeda. Kalau misalkan masih tadi balita itu apa saja sih yang dibicarakan?
6: Okay. Nah, di balita maupun tingkatnya beda-beda tuh tadi ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 4 gitu ya. Nah, yang jelas pada pemberitahuannya gitu ya, kalau balita gitu ya tetap juga ada masing-masing bagian, misalnya bagian tubuh gitu ya, organ-organ mana yang dimiliki gitu ya, bedanya cowok sama cewek usia 3 tahun tuh sebenarnya sudah bisa bedain kan, oh saya laki-laki, saya perempuan, itu sudah tahu. Dan orang tua perlu untuk memberitahukan sebenarnya nama yang sebenarnya, tidak perlu memakai nama yang lain gitu ya, nama samaran gitu ya, nggak perlu gitu ya. Jadi, kalau misalnya alat organ tubuh, alat vital kita gitu ya, yang laki-laki punya penis, yang perempuan punya vagina, ya disebut saja gitu ya, tidak perlu untuk digantikan nama yang lain gitu. Jadi pengenalan organ tubuh yang sederhana itu perlu tetap untuk diberitahukan gitu. Mm-hmm. Jadi sejak dini sudah tahu gitu ya. Nggak boleh loh ada sentuh misalnya bagian tubuh. Biasanya kalau anak-anak diajarin gitu ya, muda pavi gitu ya, mulut, sekitar mulut, kemudian dada, pantat, alat vital, itu nggak boleh gitu ya, sembarangan, siapa aja. Nah itu perlu diajarkan. Ini memang kalau misalnya dalam satu waktu ini nggak akan komplit ya gitu ya. Jadi nanti boleh baca bukunya lebih lengkapnya di kesehatan mental gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ataupun misalnya clue yang akan membantu para orang tua bisa menjawab gitu ya ketika ditanya oleh anak-anak juga gitu.
5: Nah, itu sih masih. Ya, tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari si anak itu, dan bagaimana sih, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Ini apa saja nih yang harus disampaikan oleh orang tua nih yang mungkin selama ini ragu-ragu atau takut? Bisa langsung, oh tersadarkan, ya ternyata nih selama ini karena kurang pengetahuan aja nih. Makanya apa yang harus disampaikan nih terkait dengan pendidikan seksualitas pada
6: anak? Apa yang bisa disampaikan, saya mau sedikit menambahkan bahwa ini tujuannya tuh buat apa sih sebenarnya ya. Karena kan kita kalau nggak tahu tujuannya jadinya agak sulit gitu ya buat memahami bahwa pendidikan seksualitas ini cakupannya bukan hanya sekadar jawab aja enggak, tapi ini sebenarnya jadi satu bagian sumber informasi. Yang berikutnya adalah mencakup sebenarnya membentukkan nilai, sikap gitu ya, wawasan kepada anak. Jadi kalau ngomongin sikap, nilai kan value itu dari keluarga juga gitu ya, masing-masing keluarga juga punya budaya, tentu akan berbeda. Beda budaya Indonesia, budayanya orang luar negeri juga beda. Ada juga bahkan orang yang di Indonesia, tapi it's okay aja gitu ya. Misalnya boleh aja, misalnya ada orang tua boleh pacaran. Satu keluarga yang lain nggak boleh gitu ya, sampai usia berapa gitu. Nah, jadi penanaman value ataupun nilai-nilai wawasan itu tergantung keluarganya juga. Jadi termasuk tercakup di dalamnya gitu ya, pendidikan seksualitas itu. Lalu juga keterampilan berelasi, bagaimana berelasi dengan teman sebayanya gitu ya, bagaimana cara juga untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, dipikirkan gitu ya terhadap perilaku orang lain, bagaimana bahwa menanamkan relasi itu sifatnya timbal balik loh. Banyak sekali juga anak-anak yang mengalami kekerasan dalam pacaran, bukan hanya rumah tangga gitu ya, dalam pacaran juga ada gitu ya kekerasan, betul gitu ya. Jadi
5: langsung putusin itu mah kalau sudah kekerasan.
6: Ya, nah masalahnya adalah ada anak-anak juga merasa bahwa dirinya tidak berharga, jadi dia yang benar-benar satu-satunya yang sayang sama saya, bahkan meskipun diperlakukan tidak enak gitu ya, bahkan mungkin sudah ditampar ataupun juga dicaci maki, verbal abuse gitu ya. Jadi ada banyak yang seperti itu, maka orang tua juga perlu sadar bahwa pendidikan seksualitas ini juga mencakup bagaimana membekali keterampilan berelasi gitu ya, pilih pasangan yang seperti apa gitu ya, jangan yang menyakiti tentunya, sifatnya relasi itu timbal balik, dan bagaimana supaya relasi itu membantu anak untuk mengembangkan potensi. Kalau misalnya pacarnya udah terlalu posesif gitu ya, ya nggak boleh ini, nggak boleh itu namanya bukan relasi yang sehat juga. Jadi orang tua juga perlu menyadari bahwa cakupannya cukup luas ya ternyata pendidikan seksualitas, bukan hanya soal alat reproduksi aja, enggak gitu ya, termasuk juga value tanggung jawab gitu ya, bagaimana untuk melatih anak-anak bertanggung jawab atas dirinya gitu ya, atas tubuhnya, dan juga menghargai tubuh orang lain gitu ya, saling respect.
5: Iya. Gitu. Kita pikir selama ini yang kita tahu ketika mendengar kata pendidikan seksualitas gitu ya, ya udah taunya tentang alat reproduksi, ya udah tok itu aja, tapi ternyata perkembangannya lebih luas lagi ya, tentang hubungan, iya, tentang relasi, tentang pacaran seperti apa yang sebaiknya harus dilakukan gitu ya.
6: Iya, kadang kan kita cuma larang-larang doang, ini bantuan gitu. Tapi yang benar kayak gimana? Nah, itu yang perlu diajarkan, bagaimana mereka juga berelasi, bagaimana mereka bertanggung jawab atas diri mereka dan untuk masa depannya pastinya, karena ini kan resikonya jangka panjang. Sementara anak-anak sampai usia remaja itu perkembangan prefrontal cortex-nya untuk berpikir jangka panjang, pengambilan resiko gitu ya, jangka panjangnya belum berkembang. Maka orang tua lah yang membimbing mereka. Nah, ini jadi PR. Ini secara biologis seperti itu gitu. Wow. Jadi memang mereka nggak bisa berpikir panjang, makanya gampang banget gitu ya jatuh ke perilaku-perilaku berisiko. Nah maka orang tua perlu ngapain gitu kan? Sekarang pertanyaannya kalau udah tahu itu. Bahwa penting ini penting loh, bukan hanya cakupannya itu aja gitu ya. Kalau gitu yang pertama adalah perlu buat memperkenalkan gitu ya. Kenapa kok disuruh memperkenalkan dulu? Katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Jadi perlu diperkenalkan dulu gitu ya, apa yang mereka punyai, apa yang orang lain juga punyai, supaya untuk bisa saling menghargai tadi satu dengan yang lainnya. Kenapa kok ada banyak misalnya kekerasan dalam berpacaran? Karena relasinya juga nggak sehat, jadinya nggak bisa menghargai tubuhnya orang lain ataupun tubuhnya diri sendiri gitu ya, nggak sayang sama diri sendiri. Udah ditampar sama pacarnya juga masih gitu ya,
5: masih tetap sayang gitu.
6: Iya, jadi ketika misalnya ngomongin kenalkan, artinya bagian tubuh mana sih yang tidak boleh dilihat orang lain, atau bagian mana sih sebenarnya juga yang nggak boleh disentuh, mana yang boleh juga gitu ya, siapa gitu ya, itu perlu ada jelas gitu ya. Dikenalkan itu tadi sudah sempat saya singgung bahwa perlu pakai bahasa ilmiah, tidak perlu pakai bahasa samaran, sebut saja. Justru memang itu sesuatu yang ilmiah. Artinya ketika kita ngomongin mau gitu ya, terbuka, ini loh ada payudara, ada alat vital, oh ini namanya pantat, oh ini namanya tangan. Dengan begitu kita sebenarnya sedang membangun komunikasi sejak dini. Karena kalau nggak dibuka dari sejak dini, berarti dianggapnya kayaknya jarang deh ngomongin itu, kayaknya berarti tabu. Jadi sudah ada mindset sejak kecil seperti itu. Tapi beda ketika sejak kecil sudah membicarakan itu, relatif komunikasinya akan lebih terbuka ketika semakin bertambahnya usia. Jadi pengenalan dengan bahasa yang ilmiah itu akan membantu nantinya membuka juga komunikasinya. Buat apa sih misalnya mulut? Oh buat makan.

0: boleh salaman juga gitu ya. Tapi kalau di kondisi normal kan kadang ada yang anak karena gemes gitu ya, siapa aja boleh sentuh, nggak boleh. Ada bagian tubuh yang tetap tidak boleh disentuh gitu ya. Yang mana aja perlu jelas gitu ya untuk disampaikan. Setelah mengenalkan perlu ada batasan gitu ya. Tadi kalau batasan itu ada tiga gitu ya. Who, where, when gitu ya.
1: Siapa
0: yang boleh sentuh gitu ya. Di mana gitu ya. Kalau misalnya di mana itu artinya bisa ke toilet, bisa juga mungkin lagi ganti baju, mesti di mana ya, di toilet aja atau di kamar, nggak boleh di tempat umum. Itu ngajarin supaya anak punya tanggung jawab. Ini penting loh buat dilindungin loh. Siapa aja sih yang boleh juga, berarti kalau orang asing nggak boleh. Jadi perlu ngerti batasannya siapa aja gitu. Nggak sembarangan orang juga buka baju di ruang tamu gitu ya. Enggak, sejak dini perlu untuk diajarin gitu ya. Siapa gitu ya, di mana gitu ya, kapan gitu ya. Oh, saya perlu ganti baju juga sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena memang habis dari luar misalnya. Jadi untuk menjaga juga organ dalam, ya mesti ganti pakaian dalam, mesti ganti pakaian luar gitu ya. Mau di sekolah, mau juga misalnya kalau di sekolah siapa yang boleh bantu, gak sembarangan orang juga, supaya jangan sampai terjadi pelecehan seksual juga di sekolah. Kan banyak juga gitu ya. Cuman kan sekarang lagi di rumah, jadi masih aman gitu ya. Jadi perlu buat anak-anak juga tahu gitu ya, batasannya siapa, di mana, kapan juga, bahkan termasuk ketika sudah semakin besar, siapa sih yang boleh misalnya sentuh nanti kamu gitu ya. Kalau belum menikah, belum jadi pasangan, ya nggak boleh gitu ya. Jadi batasannya itu bukan hanya sekedar melarang, tetapi memberikan edukasi value bahwa tubuh kamu tuh berharga loh gitu ya, perlu untuk dijaga loh. Jangan untuk sembarangan loh dipamer-pamerkan. Nah, kadang-kadang kan orang tua nggak sadar ya, dari kecil dikasih bajunya ya suka-suka lah gitu ya, terutama buat anak perempuan gitu ya. Waktu kecil ya nggak apa-apa, seksi-seksi. Pas gede, udah tambah gede, remaja, orang tuanya yang kebingungan. Nggak boleh, jangan pakai baju itu. Dulu kecil,
1: waktu kecil
0: nggak masalah tuh gitu ya. Jadi perlu juga orang tua juga menyadari bahwa tergantung kebiasaannya gimana. Mamanya juga gitu kok, nggak apa-apa gitu ya, pakai hot pants nih misalnya gitu ya. Ya anaknya ngikutin gitu ya, jangan salahkan juga gitu ya. Di mana sih boleh pakai misalnya hot pants? Oh, cuman di rumah aja atau sama mama papa aja gitu ya. Kalau keluar gimana?
1: Gitu. Kalau keluar banyak yang pakai. Habis yang lain pada pakai mah gitu kan. Kalau melihat sekitarnya seperti itu gimana?
0: Ya, jadi kalau misalnya sekitarnya gimana? Nah, makanya kan sejak dini, tubuhnya kamu itu berharga. Jadi perlu untuk dilindungi, perlu dijaga. Ya, jadi kalau misalnya orang lain seperti itu belum tentu benar juga. Nah, tergantung value-nya keluarganya masing-masing ya. Ada beberapa keluarga juga nggak masalah gitu ya. Jadi dikembalikan juga penanamannya, pendidikan seksualitas ini ke keluarganya. Karena ini nyakup value gitu ya, ada nilai-nilai sikap di keluarganya yang perlu ditanamkan gitu. Kalau di barat juga gak masalah gitu ya, kamu pakai bikini asal di pantai ya, bukan di mall kan gitu ya. Jadi tergantung gitu ya, culture-nya seperti apa juga gitu.
1: Nilai-nilai keluarga tentunya. Baik, yang pertama nih ada Ibu Sari nih. Selamat pagi Mas Timo dan Ibu Kris. Mau tanya nih, bagaimana melarang anak yang pasangannya berbeda keyakinan? Terima kasih.
0: Oke, nah ini kan nyangkut value juga ya. Jadi ada mungkin juga budaya keluarganya boleh aja gitu ya, beda keyakinan karena Nusantara misalnya keluarganya gitu ya. Tapi ada yang orang tua juga yang harus misalnya seiman gitu ya pastinya. Nah, kalau ibu sudah berkata bagaimana melarang, maka ini sebenarnya di awal gitu ya sudah kebanyakan larangan kayaknya gitu ya. Jadi biasanya orang tua gimana caranya supaya ngelarang pacaran, gimana caranya gitu ya. Jadi mungkin harus membuka komunikasi adalah bagaimana memberi ruang mendiskusikan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, supaya kita jadi pendengar yang baik dulu. Kalau kita langsung sarang di kondisi, apalagi kalau misalnya anaknya sudah punya pacar dengan lawan jenis, ya berarti ada missing di awal gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang kondisinya gitu ya, kalau ditanya di kondisinya dia sudah punya pacar, beda keyakinan, berarti kan mestinya ada pendidikan secara imannya perlu untuk dievaluasi juga gitu ya. Jadi dari kecil kalau memang sudah punya keyakinan tertentu, maka seharusnya itu yang perlu untuk ditingkatkan gitu ya, diperdalam lagi tentang pengetahuan imannya dia dulu gitu ya. Ketika kalau secara saya gitu ya, penganut Kristiani, maka berarti saya tahu bahwa ketika nanti saya menikah ya, saya harusnya satu visi gitu ya, satu istilahnya kapal tuh harusnya satu aja nahkodanya gitu, nggak bisa dua ke kanan satunya ke kiri. Jadi membuka diskusi dulu itu akan membantu. Ketika sudah bilang melarang jangan, ini kayaknya kalau anak remaja, terutama saya nggak tanya nih ya, anaknya usia berapa gitu ya. Nah itu tentu akan beda ya ceritanya gitu ya, usia yang sudah matang sama usia yang anak belasan masih bisa diajak komunikasi, itu akan lebih enak diskusinya gitu. Jadi kembali ketika misalnya bukan mengeluarkan kata jangan, buka dulu diskusinya gitu ya. Kalau misalnya udah ngomongin jangan ya agak susah ya kan ya, biasa orang defense kan, jangan ini jangan itu, justru pengen gitu ya, pengen nyoba gitu ya. Anak-anak juga jangan nonton pornografi ya, pengen justru apa sih pornografi gitu ya, justru curiosity-nya mereka semakin tertantang gitu ya, rasa ingin tahunya tuh pengen lebih gitu. Mungkin kayak gampangannya ya, kalau ada orang tua yang nanya gimana caranya supaya ngelarang pacaran, saya nggak pernah bilang jangan gitu ya, diajakin ngobrol, kasih pertanyaan, emang kamu mau nikah sekalian kan gitu ya, tujuannya pacaran kan buat nanti persiapan pernikahan, emang kamu mau nikah usia berapa gitu. Jadi supaya untuk diajakin mikir jangka panjang, waktu jadi konselor untuk di SMP pun juga ditanyain gitu, kayak gitu gitu ya, usia 11 tahun nih gitu ya, Miss, sebenarnya boleh pacaran tuh usia berapa sih gitu ya. Saya akan memberikan bukan untuk langsung jawab gitu ya, tapi dibiasakan untuk diajak diskusi. Emang kamu mau nikah usia berapa?
1: Usia 20?
0: Usianya, 25 gitu ya. Sekarang usianya berapa? 11 tahun. Oke, dikurangin berarti masih punya waktu berapa? 14 tahun. Kalau pacaran sekarang, kira-kira kamu bisa bertahanin nggak ya sampai nanti gitu? Oh bisa Miss, yakin. Saya tanya ke orang tuanya, pacarannya berapa lama sih sampai akhirnya menikah gitu ya. Oke, nanti kalau udah habis itu tanyain juga, kamu pengen punya mantan berapa banyak gitu ya.
1: Banyak.
0: Sedikitnya dong gitu ya. Gitu ya. Nggak mau kan gitu ya. Atau beberapa juga tanyakan gitu. Kalau punya pasangan, pengennya mantannya banyak atau dikit? Kayak gitu. Ya dikit lah Miss. Oke, sama-sama ya. Menjaga untuk nanti one day kalau memang pasangannya, ya sekarang bangun relasi dulu.
1: Wow.
0: Teman-teman sebanyak-banyaknya dulu gitu. Jadi ketika ngobrol sama, tergantung tingkatnya tadi, sekali lagi ketika sudah mulai sejak dini diajak diskusi, diajarkan bahwa ada hal value yang perlu untuk dipegang loh gitu ya, menjaga diri, menjaga tubuh supaya jangan sampai jatuh dalam perilaku beresiko, bahkan perilaku seksual bebas sebelum menikah dan seterusnya. Nah, gitu sih yang bisa saya jawab.
1: Siap, ya, terima kasih. Semoga terjawab ya Ibu Sari. Ini sebenarnya pertanyaan yang berikut ini mungkin sudah terjawab tadi oleh Ibu Kris nih. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Saya mengajarkan nilai-nilai di keluarga untuk tidak boleh pacaran saat masih sekolah, tetapi realitanya saat ini anak saya sedang pacaran dan masih kelas 15. Nah, bagaimana melarang agar anak tidak pacaran? Saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Ibu Nurul. Tadi ya, sudah terjawab nih.
0: Kelas berapa Mas Simo?
1: 15.
0: 12. Ah, 12 udah SMA ya berarti ya. Oke, jadi mungkin tadi udah semoga udah terjawab juga ya. Jadi untuk lebih banyak sebenarnya bukan cuma jangannya aja, tetapi memberikan pemahaman bagaimana mereka untuk bertanggung jawab ketika mereka masih remaja kan, belum punya kematangan secara emosi, kemudian juga kematangan secara finansial tentu belum begitu ya, masih minta juga sama orang tua gitu ya. Jadi perlu dipikirkan bahwa perilakunya itu akan punya dampak di masa yang akan datang gitu, termasuk ketika kita menanyakan masih bisa nggak, masih punya harapan nggak, punya tujuan nggak, buat ngapain sih habis SMA, ngapain kuliah, masih kerja dan seterusnya. Jadi diajakin punya visi misi hidup gitu ya, bukan hanya visi misi sebuah sekolah, tapi visi misi buat hidupnya, dia masih mau punya cita-cita nggak gitu ya, masih mau ngapain nggak gitu ya, kira-kira itu mengganggu atau tidak. Jadi ada artikel juga saya sudah tulis gitu ya, nanti Bapak Ibu juga boleh baca gitu ya di buletin Kapin gitu ya, psikologi. itu akan membantu bahwa para orang tua punya pemahaman bahwa ketika misalnya pacaran gitu ya, sebenarnya usia berapa sih gitu ya, dampaknya apa sih gitu ya, lalu ada positif negatifnya nggak? Ya mungkin ada side positifnya, positifnya adalah mereka berarti kan sehat juga ya, itu wajar loh gitu ya, anak punya ketertarikan dengan lawan jenis, it's okay, tapi gimana caranya mereka tetap bertanggung jawab, berperilaku atau berpacaran yang sehat seperti apa, itu perlu untuk ditanamkan, bahwa pacaran yang sehat, mereka secara fisik juga bisa menjaga diri, jangan sampai nanti akhirnya perilaku seks bebas, sehingga berdampak penyakit seksual menular gitu ya, supaya tidak terjadi kehamilan di luar nikah juga, itu membahayakan baik ibunya ataupun juga misalnya membahayakan masa depannya mereka. Jadi pemahaman-pemahaman itu penting buat disampaikan juga gitu sih. Semoga bisa menjawab.
1: Baik, terima kasih. Semoga terjawab untuk Ibu Nurul ya. Pertanyaan berikutnya nih Ibu Kris nih di sesi terakhir ini. Selamat pagi Ibu Kris dan Mas Timo. Saya Ibu Reni. Saat ini kita digempur dengan generasi TikTok. Begitu banyak tayangan yang vulgar, sepertinya perempuan tidak berharga dengan joget-joget dengan pakaian seksi atau minim. Bagaimana menurut Ibu untuk memberitahukan kepada anak, karena saya tidak bisa mengawasi terus karena saya bekerja. Terima kasih. Usia anak saya adalah 9 tahun perempuan. Terima kasih. Waduh.
0: Oke, terima kasih pertanyaan yang baik sekali Ibu. Sekarang bukan hanya cuma satu platform gitu. Platform banyak. Yang lain juga banyak gitu ya. Dari YouTube juga banyak gitu ya.
1: Semua anak jadi, kecil sekarang nengoknya ke TikTok ataupun ke YouTube. Waduh nih, bingung juga nih orang tua nih.
0: Ya, jadi memang ini value-nya. Kembali ke, jadi penanamannya adalah bahwa tubuh kita itu berharga loh. Gak semua orang boleh lihat. Siapa aja yang boleh lihat. Kapan kita boleh mempertontonkan juga. Tidak di tempat umum juga.

0: apakah value gitu ya dari diri kita itu hanya terletak pada itu aja gitu ya. Merasa berharga nggak sih sebenarnya gitu ya dengan berpakaian seperti itu gitu ya. Apa yang dipikirkan orang gitu ya. Lalu sebenarnya kita berpakaian yang misalnya yang wajar aja juga kamu tetap cantik gitu ya. Ngajarin bahwa cantik itu nggak harus seperti itu, atau ganteng nggak seperti harus di rambutnya jabrik ke atas gitu ya, diwarnain hijau kuning gitu, enggak. Jadi menanamkan bagaimana punya konsep diri yang baik, yang artinya orang tua juga menghargai kondisi si anaknya, karena ini mencakup sebenarnya self esteem sama konsep diri sih sebenarnya. Harga dirinya tuh diletakkan pada hal apa gitu ya. Jadi berharap bahwa orang tua memang menghargai anak apa adanya gitu ya. Bahasa lainnya tuh menerima, menghargai, menghormati orang lain gitu ya, sebagaimana adanya gitu ya. Jadi ada positive regard-nya lah gitu ya, bagaimana seseorang bisa menghargai orang bahkan di kondisi yang biasa aja, nggak perlu sih dandan yang apalagi kalau yang perempuan-perempuan saat ini merasa nggak cantik kalau belum ditambahin sulam alis kayaknya gitu. Nah itu kan sebenarnya value gitu ya, bahwa saya tetap berharga, saya tetap cantik meskipun nggak perlu pakai makeup dan seterusnya, it's okay gitu ya. Jadi beauty itu kan relatif gitu ya, dibilang orang gitu. Nah jadi perlu untuk di keluarganya juga seperti apa. Cantik itu nggak harus gitu ya pakaian terbuka ataupun misalnya harus ngikutin tren termasuk TikTok gaya-gayanya dan seterusnya gitu. Jadi mama tetap sayang kok sama adik misalnya usianya tadi kan 9 tahun gitu ya. Apapun gitu ya kondisinya nggak ngikutin tren dan seterusnya, it's okay. Ya mama tetap sayang gitu. Itu sih. Jadi perlu buat penekanan bahwa dia diterima loh apa adanya, bukan harus mengikuti arus. Ataupun ketika kita jadi orang tua jadinya jadi banyak melarangnya gitu. Tapi lebih menanamkan bahwa tubuh kamu itu berharga loh. Dimana kamu bisa pertontonkan. Tidak semua orang loh boleh menontonnya gitu ya. Hanya orang-orang tertentu nantinya gitu ya. Yang diri kamu sendiri gitu ya. Bahkan papa mama gak boleh lihat gitu ya. Udah tambah usia kamu juga harus menjaga diri gitu. Yang boleh lihat gitu ya kamu sendiri nanti. Atau kalau lagi sakit ya dokter misalnya. Atau misalnya tadi kan ngomongin siapa, di mana gitu ya, kondisi apa gitu ya. Itu perlu untuk dijelaskan. Itu sih maksudnya.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Reni. Semoga terjawab ya. Kalaupun ingin mengupload sesuatu ya, yang positif-positif aja ya. Ataupun untuk jualan silahkan gitu ya. Baik, Ibu Kris.
0: Asal jualan diri ya.
1: Oh iya, asal jangan bukan jual diri ya. Jual yang lain, produk-produk yang lain ya. Baik, Ibu Kris nih, karena sudah di penghujung acara, mungkin bisa memberikan kesimpulan nih Ibu Kris.
0: Oke, jadi kalau tadi kita nggak sempat singgung ya, sebenarnya ada bagian di mana para orang tua ketika mendapat pertanyaan gitu ya, tips pemberian edukasi ini adalah supaya orang tua tidak terlalu memiliki reaksi yang kadang berlebihan, sehingga menimbulkan anak itu jadi nggak nyaman juga gitu ya, overreacting gitu ya, kadang udah kayak kebakaran jenggot deh gitu ya, anak pacaran, wah udah langsung... Pokoknya gak langsung keluarkan aturan gitu ya, ibaratnya keluarin RUU, gak boleh ini, gak boleh itu. Tenang gitu, dilihat dulu, diajak diskusi dulu, kita mungkin juga cari pengetahuan juga bagaimana juga mengedukasi. Yang berikutnya tetap tenang ya, ini pasti tetap tenang itu agak sulit gitu ya, dan cari tempat ataupun suasana yang mungkin bisa kita sambil... mengedukasi, menanamkan value itu nggak harus yang formal gitu gitu ya, tapi kondisi lagi nonton sambil memberikan edukasi, kalau kayak gitu gimana deh gitu ya, nggak boleh lama misalnya gitu ya, kamu kalau pacaran kira-kira bisa gimana, boleh cium nggak ya, atau kamu nggak ada papa mama kayak gimana ya. Jadi salah satu value gitu ya yang tanamkan waktu edukasi buat anak-anak remaja, kalau pacaran gitu ya, anggap aja, apa sih yang boleh dilakukan, ciumnya pas foto mis, katanya mama papa gitu ya, ya pas fotonya, ya awalnya pas foto, nanti lama-lama kemana-mana, anggap gitu ya, kalau kamu pacaran tuh di depan kamu tuh ada papa mama kamu, gitu, gimana tuh, kamu berani gak ciuman di depan papa mama, ya enggak loh mis, oke, ya udah, berarti kamu lakukan itu dimanapun, meskipun gak ada papa mama, ya kamu akan tetap berperilaku yang sama, gandengan tangan berarti gak boleh dong mis, ya kamu jawab, kamu berani nggak gandengan tangan di depan papa mama? Ya enggak sih, langsung saya lepas gitu ya. Ya udah, berarti ada sesuatu yang nggak nyaman kan? Hati nuraninya mesti diasah. Jadi sambil ngobrol, sambil lagi nonton, mungkin diberikan edukasi, mungkin bahkan termasuk di dalam mobil gitu ya.

0: sambil cerita. Jadi buat suasana yang nyaman, pilih tempat juga yang fleksibel gitu ya, sehingga kita bisa menanamkan value ataupun juga supaya anak-anak bisa bertanggung jawab kelak di kemudian hari. Ingat bahwa pendidikan seksualitas itu dimulai dari keluarga, bahkan sejak dini, karena banyak juga kasus-kasus itu justru di anak-anak gitu ya. Jadi bukannya udah gede aja gitu ya, ya anak-anak sampai nanti juga remaja, orang tua punya peran penting untuk memberikan informasi, jangan sampai mereka jadi korban ketidaktahuan. Dan itu salah satunya kita tidak memberitahu dan berharap bahwa bisa bekerja sama juga dengan orang tua gitu ya, orang tua yang lain gitu ya, dalam arti bisa juga kan sharing gitu ya, dapat gimana sih cara mendidik anaknya gitu ya. Dan orang tua bisa menjadi selayaknya guru pertama dan sumber informasi bagi anak. Jangan sampai dia cari informasi di luar sana yang belum tentu benar gitu ya. Dan value-nya berbeda dengan keluarga yang Bapak Ibu miliki gitu. Jadi itu saja sih, kalau mau lengkapnya gitu ya, saya boleh titip pesan gitu ya, bisa aja. Untuk baca gitu ya, literatur ada banyak gitu ya. Kebetulan kalau mau yang saya tulis gitu ya, pedoman praktis pendidikan seksualitas mempertimbangkan perkembangan anak, itu ada di buku kesehatan mental gitu ya. Jadi mungkin itu bisa juga dibaca gitu ya, cuman satu chapter gitu ya, di buku kesehatan mental gitu.
1: Di buku kesehatan mental ya, sudah tersedia di
0: Indonesia lagi, sudah disesuaikan ya.
1: Siap. Baik, terima kasih Ibu Kris Hervina Ranil Dewati, Master Psikologi, psikolognya telah hadir di program Parenting with Heart. Terima kasih sekali lagi Ibu Kris telah hadir di program Parenting with Heart. Dan saya Timo Ardante, keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa pendeta perlu didoakan? Pendeta perlu didoakan juga, demikian pendapat Bill Bruce dalam sebuah artikel dengan judul yang sama. Berikut ini tulisannya yang saya anggap sangat penting, sehingga dengan izinnya akan saya bagikan dengan Anda. Kita mengharapkan pendeta kita untuk mendoakan masalah dan keperluan kita. Itu memang sudah sepatutnya. Tapi siapa yang berdoa untuk kebutuhannya? Ia juga adalah manusia yang membutuhkan doa kita. Sebuah rombongan pendeta-pendeta Amerika bertanya kepada Charles Spurgeon apa rahasia dan kesuksesannya. Untuk menjawabnya, Spurgeon membawa mereka ke lantai bawah dari gedung pertemuan itu dan dengan perlahan membuka pintunya. Rombongan itu melihat ada 400 orang yang berdoa meminta berkat dan kuasa Allah agar turun atas pendeta mereka yang akan berdiri di mimbar dan menyampaikan firman Allah pada malam itu. Itulah, tuan-tuan, rahasia sukses saya. Tak peduli sebaik apa Anda menggaji, memuji, atau bekerja sama dengan pendeta Anda, hanya lewat doa yang sungguh-sungguh dan dilakukan secara strategislah ia bisa dijadikan pelayan yang efektif oleh tangan Allah. Setiap pendeta perlu doa untuk kebutuhan pribadinya, untuk kebijaksanaan dan kekuatan rohaninya, untuk keluarganya, serta untuk pelayanannya kepada jemaat. Karena kita hidup di dunia yang fana ini, berdoalah agar pendeta Anda tetap memandang kepada Allah dan melayani dengan sepenuh hati, dan tidak sombong karena kesuksesan atau tertekan karena kegagalan. Berdoalah agar ia ingat bahwa orang Kristen berbaris dalam langkah yang unik, bahwa sistem nilai kita berbeda dengan sistem nilai dunia. Seorang pendeta dan keluarganya seolah-olah hidup di dalam akuarium. Maka dari itu umat Allah harus berdoa agar mereka sebagai suami dan istri akan setia satu sama lain, agar ia berumah tangga secara alkitabiah, mencari hikmah dari Allah dalam mendisiplinkan anak-anaknya. Berdoalah juga untuk keseimbangan dalam waktu dan perhatian bagi anak istrinya, agar ia bisa memberikan kepemimpinan rohani yang baik bagi mereka. Seorang pendeta dan keluarganya menghadapi pencobaan dalam hidupnya sehari-hari. Saat-saat mereka merasakan stres, tekanan dari sesamanya, dan juga serangan dari iblis, karena mereka adalah sasaran yang berharga bagi musuh kita. Sebaliknya juga berdoalah agar para pemimpin gereja bisa menyadari akan kebutuhan rohani, jasmani, materi, dan sosial dari pendeta Anda dan keluarganya, sehingga mereka tidak terlalu banyak disibukkan dengan urusan hidup sehari-hari. Para pendeta mengalami 3 jenis godaan dari iblis, yaitu hawa nafsu daging, mata, dan kesombongan, sama seperti orang biasa. Berdoalah agar pendeta Anda terus menyadari bahwa kemenangan hanya datang dari Kristus, agar ia dapat memiliki dan menggunakan senjata-senjata rohani untuk menghadapi perlawanan, penindasan, dan penyusupan dari iblis. Berdoalah agar ia bisa membangun lingkaran dekat yang berisi para pemimpin gereja yang bisa mengawasinya, dan agar ia bisa menumbuhkan persahabatan dengan setidaknya 1 orang yang saleh, baik dari dalam atau luar jemaat, yang kepadanya ia akan bisa terbuka dan bertanggung jawab secara rohani dalam semua bidang kehidupan dan pelayanannya, bahwa ia akan sadar betul akan akibat dari tindakan-tindakannya terhadap kesaksian bagi Tuhan kita, terhadap gereja secara umum, dan terhadap para pemimpin dan jemaat gerejanya sendiri, serta terhadap dirinya dan keluarganya, dan yang paling penting, terhadap tanggung jawabnya kepada Allah. Demikianlah, pendeta juga manusia, dan manusia yang terbaik sekalipun tetaplah hanya manusia. Tapi jika kita menuruti tulisan Bill Bruce, betapa besar perbedaannya bagi para pria dan wanita pemimpin Kristiani dan juga bagi umat yang mereka layani. Tambahkan 2 kali lebih banyak doa dan kurangi setengah dari kritiknya, maka perbedaannya bisa sangat besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026 yang akan memberikan informasi kepada Anda. Dan informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com mengenai info perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Menurut situs resmi BMKG, Kota Semarang hari ini diperkirakan sebagian cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut ke tenggara menuju timur laut dengan kecepatan 5 hingga 8 km per jam dengan suhu di Kota Semarang antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 47 sampai 85%.

Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari barat daya menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 93%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari utara ke timur laut menuju tenggara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 16 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, Rembang, cuaca sebagian besar cerah. Angin bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 52 hingga 89%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari barat daya ke barat laut menuju dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 16 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 60 hingga 100%.

Berikutnya kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 10 Juni 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.975 dan jual Rp18.000. Dolar Singapura beli Rp13.943 dan jual Rp13.989. Euro Eropa beli Rp20.730 dan jual Rp20.797. Dolar Australia beli Rp12.604 dan jual Rp12.665. Dolar Kanada beli Rp12.876 dan jual Rp12.914. Pound Sterling Inggris beli Rp24.032 dan jual Rp24.105. Dolar Hong Kong beli Rp2.293 dan jual Rp2.297. Yen Jepang beli Rp111.98 dan jual Rp112.37. Rial Saudi beli Rp4.785 dan jual Rp4.794. Yuan China beli Rp2.645 dan beli Rp2.663. Won Korea Selatan beli Rp11.47 dan jual Rp12.16.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolong, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Dari Blora kami sampaikan, setelah lama dikeluhkan warga, Jalan Randu Belatung Cepu diperkuat beton dengan anggaran lebih dari 30 miliar rupiah. Ruas Jalan Randu Belatung Cepu di Kabupaten Blora yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dipastikan akan segera mendapatkan penanganan menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan perbaikan jalan tersebut menggunakan konstruksi beton agar lebih kuat menghadapi tingginya lalu lintas kendaraan berat. Pekerjaan fisik direncanakan mulai dilaksanakan pada akhir Juli 2026 setelah proses desain tambahan dan pengadaan selesai dilakukan. Kepastian itu disampaikan saat peninjauan kondisi jalan yang dilakukan Wakil Bupati Blora Sri Setiorini bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro. Dalam kesempatan tersebut terungkap bahwa nilai anggaran yang semula 5,2 miliar telah ditingkatkan secara signifikan menjadi lebih dari 30 miliar rupiah. Tambahan dana tersebut diberikan melalui kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan salah satu ruas jalan penting di wilayah Blora Selatan. Kembali ke kota Semarang, Pemkot Semarang punya 297 ASN baru untuk akselerasi pelayanan publik didominasi Gen Z. Wajah baru birokrasi kota Semarang resmi terbentuk, Wali Kota Agustina Wiujung melantik 297 ASN baru yang didominasi generasi muda siap membawa semangat inovasi dan transformasi pelayanan publik bagi warga kota Lumpia. Wali Kota Semarang Agustina Wiujung menegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan dekat dengan masyarakat melalui penguatan sumber daya aparatur.

Masih dari Kota Semarang, sebagian wilayah di Kota Semarang akan ada pemadaman pasokan air minum. Simak penjelasan PDAM. Sebagian wilayah di Kota Semarang akan ada pemadaman pasokan air minum pada hari Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 hingga pukul 19. Dikutip dari akun Instagram PDAM Semarang, pemadaman pasokan air minum itu terjadi karena ada pekerjaan pelaksanaan pemasangan water meter diameter 6 inch di Jalan Palgunadi. Akibatnya beberapa daerah akan mengalami terdampak berupa pemadaman pasokan air minum. Daerah yang terdampak pemadaman pasokan air minum adalah Poncowolo Barat, Tanah Mas, Surtikanti, Erawati, Banowati, Noroyono, dan sekitarnya. PDAM Semarang menghimbau kepada pelanggan untuk menandon air terlebih dahulu. Tujuannya agar saat ada pemadaman pasokan air minum masih tersedia cadangan air minum yang bisa digunakan. PDAM Semarang menjelaskan bahwa pekerjaan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan dan keandalan distribusi air kepada pelanggan.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Informasi berikutnya masih di info jelang siang dari Suara Merdeka. Dana tidak cair 14 SPPG berhenti beroperasi. Gelombang penghentian layanan program makanan gizi bergizi gratis turut terjadi di Kabupaten Kudus. Sebanyak 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi gratis atau SPPG harus menghentikan operasional sementara waktu lantaran terkendala anggaran. Penghentian layanan operasional SPPG itu mulai terhitung sejak Senin 8 Juni kemarin. Para pengelola SPPG terpaksa menghentikan penyaluran program MBG untuk anak-anak dan 3B dikarenakan dana bantuan pemerintah tidak kunjung cair. Mekanisme pencairan dana tersebut melalui virtual account banyak dapur MBG yang mengandalkan anggaran dari operasional itu sehingga sejumlah SPPG di Kudus ikut kena dampaknya. Dan DIM 0722 Garing Kudus Letkol Ivandri Yusufa Alan Adriasi melalui perwira seksi teritorial Kapten ARM Muslikan membenarkan adanya penghentian sementara layanan SPPG di Kudus. Dia mengungkapkan ada 14 dapur MBG yang berhenti beroperasi untuk sementara mulai 8 Juni 2026. Beralih ke Blora, jumlah penderita HIV capai 62 orang. Jumlah penderita penyakit HIV di Kabupaten Blora pada Januari hingga Juni 2026 mencapai sebanyak 62 orang. Mereka diminta aktif mengkonsumsi obat antiretroviral atau ARV agar daya tahan tubuh meningkat dan tidak berkembang menjadi AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Daerah atau Dinkesda Blora, dari 62 kasus HIV tersebut, 38 penderita berjenis kelamin laki-laki dan 24 perempuan. Sedangkan berdasarkan kelompok umur, terdapat 1 kasus pada usia 5 hingga 14 tahun, 1 kasus usia 15 sampai 19 tahun, 6 kasus usia 20 sampai 24 tahun. Sebanyak 35 kasus usia 25 sampai 49 tahun, serta 19 kasus pada usia di atas 50 tahun.

Informasi yang terakhir kami sampaikan dari Suara Merdeka, minim partisipasi publik. Pengesahan rencana undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia atau RUU Polri menjadi undang-undang menuai penolakan dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi kepolisian. Koalisi menilai pembahasan hingga pengesahan revisi tersebut berlangsung terlalu cepat dan minim partisipasi publik. Koalisi yang terdiri atas berbagai organisasi masyarakat sipil antara lain Kontras, YLBHI, ICJR, PSHK, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, SAF, ENET, ICW, Aji Indonesia, Yayasan Kurawal, PBHI, dan WeSpeakUp.org menyatakan revisi undang-undang Polri disusun tanpa transparansi yang memadai. Dalam pernyataannya pada Selasa 9 Juni, koalisi menilai sejumlah substansi dalam revisi tersebut justru bertentangan dengan semangat reformasi polisi. Mereka menyoroti adanya potensi perluasan kewenangan Polri tanpa penguatan mekanisme pengawasan yang seimbang. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda, kembali kita jumpa di Happy Family untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 akan menemani sahabat di tengah kesibukan dan aktivitasnya, dan saya berharap di tengah kesibukan Anda sahabat tetap bisa melakukan tugas-tugas Anda dengan penuh semangat, dan kami siap menemani sahabat dengan berbagi tips sehat. Bagaimana kita juga tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi tubuh kita, dan juga beberapa lagu siap menghibur menemani di kala sedang bertugas. Selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ikhtus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819

0: Dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
1: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
0: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
1: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya.
0: Itu sudah tahu.
2: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Sahabat Iktus, beberapa lagu indah baru saja kita simak bersama menemani aktivitas kita. Nah, hari ini kita akan bagikan mengenai berapa lama sebelum makanan itu jadi lemak tubuh. Nah, sahabat, info ini saya bagikan agar kita semakin memahami ya akan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita, yang ditinjau oleh Dr. Yusra Firdaus. Nah, timbunan lemak dalam tubuh itu adalah akar dari berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit hati, ginjal, hingga kanker yang sebenarnya dapat dicegah. Nah, melihat risiko kesehatan ini tidak bisa disepelekan ya. Sangat penting untuk kita memahami bagaimana cara tubuh mengubah makanan yang kita makan sampai menjadi lemak dan akhirnya menambah berat badan. Tubuh membutuhkan lemak untuk bisa berfungsi baik. Ya, tetap perlu ya bahwa tubuh perlu energi untuk menjalankan setiap fungsinya tanpa henti setiap hari. Energi tersebut didapat dari makanan yang kita konsumsi. Karbohidrat itu adalah sumber energi yang paling cepat tersedia sehingga dijadikan sebagai pilihan pertama, sementara lemak dari makanan berfungsi sebagai cadangannya. Setelah makanan masuk ke dalam tubuh, sistem cerna akan memecahnya untuk mendapatkan nutrisi sementara yang sisanya diserap oleh tubuh ke dalam aliran darah dalam bentuk glukosa alias gula darah. Tubuh kemudian secara otomatis mengirim sinyal ke kelenjar pankreas, salah satu organ pencernaan, untuk memproduksi hormon insulin. Dengan adanya hormon insulin ini, glukosa dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh, kemudian diubah menjadi energi. Namun tidak semua sel tubuh akan menggunakan glukosa itu sebagai energi. Sisa energi yang tidak terpakai itu akan disimpan dalam hati dan otot sebagai cadangan untuk dipakai di lain waktu. Ketika tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh untuk mencegah kita kekurangan energi, penyimpanan kalori ini dikenal sebagai glikogen. Setelah kalori glikogen digunakan untuk energi, tubuh kemudian mengaktifkan kalori yang disimpan dalam sel-sel lemak yang dikenal sebagai trigliserida untuk mengisi kembali berkurangnya kalori glikogen. Nah, sahabat, selain sebagai sumber energi cadangan, lemak juga membantu penyerapan vitamin yang larut lemak. Jadi, jika tubuh kita kekurangan lemak, maka penyimpanan vitamin seperti vitamin A, ADEK ya, ADEK, menjadi sangat terbatas. Akhirnya, beberapa organ tidak bisa bekerja dengan baik. Lemak juga berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh supaya tetap normal. Nah, itulah sebabnya lemak sangat penting juga untuk tubuh. Jadi lemak sebenarnya tidak selalu memiliki pengaruh buruk pada tubuh.

itulah yang ingin kami bagikan, berapa lama makanan diubah menjadi lemak dalam tubuh kita. Nah, sahabat Iktus, nanti kita akan bagikan, kita break lagi untuk sejenak, kita akan dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family Nusantara Puji.

0: Yel.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional.

0: ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070.

sahabat, masih di Happy Family untuk kesempatan edisi hari ini. Tips sehat mengenai tubuh itu kan membutuhkan lemak untuk bisa berfungsi baik. Nah, berapa lama sih makanan diubah menjadi lemak yang kami sampaikan di siang hari ini? Ditinjau oleh Dr. Yusra Firdaus dari hellosehat.com. Nah, sahabat, tubuh itu mulai menyimpan energi atau kalori dari makanan sebagai lemak dalam waktu 4 hingga 8 jam dari awal kita makan. Itu sebabnya kenapa kita juga harus mengimbangi banyaknya porsi makanan yang masuk dengan aktivitas fisik yang teratur untuk membakar kalori. Tujuannya adalah untuk menghindari terlalu banyak simpanan lemak dalam tubuh yang berbahaya. Terlalu banyak makan tapi jarang berolahraga itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Nah, kita juga diharuskan untuk membatasi asupan makanan berlemak. Pasalnya, 1 gram lemak dari makanan itu memiliki 9 kalori yang jumlahnya itu 2 kali lipat lebih besar dari kalori dalam karbohidrat dan protein. Nah, seperti yang dikutip dari Mayo Clinic yang menyarankan untuk mendapatkan kalori dari lemak sebesar 20-30% saja. Contohnya, kebutuhan kalori kita itu berkisar 1.800 kalori per hari. Maka kita boleh mendapatkan lemak sebanyak 40-70 gram lemak per hari. Kenapa tidak boleh makan lemak yang berlebihan? Ini karena hati akan mengubah kelebihan tadi, kelebihan glukosa menjadi trigliserida atau yang biasa dikenal sebagai cadangan lemak tubuh. Timbunan lemak dalam tubuh yang terlalu banyak dapat meningkatkan risiko kita mengalami berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan diabetes. Kemudian, makanan yang bisa bikin tubuh cepat gemuk ya. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh pada dasarnya itu bisa menambah berat badan. Meski begitu, beberapa jenis makanan memiliki reputasi buruk ya untuk kesehatan karena cepat meningkatkan kadar gula darah dan sedikit kandungan nutrisinya. Nah, beberapa makanan tersebut seperti makanan yang mengandung pati olahan. Pati olahan itu adalah tepung olahan yang biasanya terdapat pada keripik kentang goreng, pasta, roti, biskuit. Nah, makanan tersebut jika dimakan berlebihan akan menyebabkan kenaikan berat badan sangat cepat. Kandungan serat yang sedikit itu dapat memperlambat pencernaan sehingga lebih cepat diubah menjadi glukosa dan meningkatkan kadar gula darah dan insulin. Kemudian makanan dengan gula tambahan itu juga sama. Nah, sahabat Iktus, siapa sih yang tidak suka permen, es krim, cake gitu ya, enak semuanya gitu kan. Nah, walaupun rasanya manis dan enak, makanan ini membuat berat badan naik dengan cepat karena efeknya sama seperti makanan yang mengandung pati olahan. Selain itu, minuman energi dan soda itu juga mengandung gula tambahan sehingga meningkatkan kadar lemak terutama pada lemak perut. Selain makanan dan gula tambahan yaitu daging olahan. Nah, sahabat, daging olahan itu seperti apa? Daging asap, sosis, dan daging olahan lainnya yang mengandung lemak jenuh yang berisiko meningkatkan berat badan. Makanan ini juga menyebabkan seorang terkena penyakit jantung, kadar kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi jika dimakan secara berlebihan. Dan juga ada beberapa lemak yang ada di dalam daging ya, yang ada itu juga perlu dikurangi. Untuk mempertahankan berat badan yang ideal, kita harus tetap aktif. Ketika kita terus aktif, lemak itu akan terus digunakan sebagai energi secara maksimal. Kemudian perhatikan juga asupan makanan kita. Mulailah dengan memperbanyak sayur dan buah serta kacang-kacangan yang juga mengandung lemak yang baik untuk tubuh.
Kita tetap boleh mengkonsumsi makanan-makanan manis atau olahan, tapi jangan sampai berlebihan, itu disarankan ya. Semoga ini mengingatkan kita, oh iya ya, hari ini sudah terlalu banyak makan apa nih, harus dikurangi, harus dihentikan, sehingga kita tetap sehat sepanjang hari, tetap fresh dalam melakukan segala aktivitasnya hari ini. Semoga bermanfaat sahabat Iktus apa yang kami bagikan. Kita bersama-sama perhatikan asupan nutrisi sepanjang hari ini. Kembali kita akan dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
4: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
5: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
5: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
6: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Calkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu

tak terasa waktu yang batasi kita hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi Rabu pagi ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat dan lagu-lagu yang kami bagikan juga bisa menambah semangat di kala sedang beraktivitas. Tetap diberkati Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaannya, dilancarkan segala usahanya, tetap sehat dan Tuhan memberkati. Kita akan jelang acara Firman untuk Anda tepat pukul 11.30 nanti.

0: Energi yang disia-siakan adalah tema yang akan kita dengar lewat pengajaran kebenaran firman Tuhan yang murni oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Selamat mendengarkan.
1: Banyak hal yang kita pandang itu berarti. Banyak hal yang kita pandang itu penting. Ya, karena menyenangkan, karena memuaskan, maka hal tersebut dipandang penting atau berarti. Padahal hal tersebut tidak ada artinya. Bahkan tidak sedikit hal yang sebenarnya menjerumuskan kita ke dalam dosa, menjerumuskan kita kepada penghukuman Tuhan. Hal yang bisa merusak kehidupan kita. Tetapi karena itu menyenangkan, itu memuaskan, maka hal tersebut dapat menyita waktu, pikiran, dan semua potensi diri. Coba saudara periksa hidup saudara. Hal-hal apa yang saudara anggap penting, yang oleh karenanya mengalahkan, mengesampingkan hal lain. Padahal hal tersebut belum tentu penting, belum tentu berarti, belum tentu bernilai. Inilah faktanya, banyak di antara kita yang memiliki berbagai kesibukan yang sebenarnya tidak berarti, sehingga melupakan apa yang seharusnya kita anggap dan kita perlakukan lebih penting. Inilah yang disebut asyik dengan hal-hal yang tidak berarti. Asyik dengan hal-hal yang tidak berarti. Mengapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ya, mengapa? Banyak kausalitasnya. Ada banyak penyebabnya. Ada banyak faktor-faktor penyebab. Tapi di antaranya ini, saudara. Ketika orang percaya menyamakan standar hidupnya dengan dunia sekitarnya, maka, ya, inilah yang terjadi, saudara. Ketika ia menyamakan, menganggap sama, saudaraku sekalian, kehidupannya dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, maka cenderung untuk melakukan hal-hal yang sama dengan mereka. Kita harus mengenali bahwa kita orang-orang yang istimewa, yang khusus. Jadi kalau kita bicara bahwa kita orang istimewa, orang yang khusus bagi Tuhan, jangan hanya menghubungkan dengan hak-hak istimewa yang kita miliki dan perlakuan istimewa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Tetapi kita juga harus melihat tanggung jawab. Kita juga harus melihat tanggung jawab. Kita harus melihat tanggung jawab. Kita juga harus melihat tugas yang kita harus emban. Tuhan, tugas yang kita harus pikul, saudaraku sekalian, dalam kehidupan orang percaya ini. Ini yang mestinya kita harus perhatikan dengan serius. Jangan menyamakan hidup kita dengan orang lain. Kita beda. Nah, perbedaan itu bukan hanya terletak pada perlakuan Tuhan yang istimewa kepada kita, tapi perlakuan kita yang istimewa terhadap Tuhan. Sikap hidup yang kita harus miliki, yang harus sungguh-sungguh berbeda dengan orang di sekitar kita. Jadi kita jangan main-main. Jangan main-main. Kita harus belajar dari peristiwa yang dialami oleh Esau. Hanya untuk semangkok bubur, semangkok atau sepiring makanan, ia terlena dan menjual atau membuang hak kesulungannya. Esau tidak berpikir akibat perbuatan tersebut. Ia kehilangan sesuatu yang sangat bernilai, yaitu kesulungan yang sebenarnya menjadi haknya. Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai 17. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan di Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai 17 itu, saudaraku, demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, firman Tuhan mengatakan jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini berarti seseorang bisa menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jelas. Jadi jangan berpikir bahwa seseorang yang mendapat kasih karunia tidak akan bisa lolos, tidak akan pernah bisa luput dari kasih karunia yang ditetapkan baginya. Saya kira firman Tuhan ini, kalimat ini tidak perlu ditafsirkan. Hanya orang-orang yang keras kepala dan orang-orang yang mau menang sendiri, yang memaksakan bahwa kasih karunia itu kalau sudah diberikan kepada seseorang, seseorang tidak akan bisa menghindar. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Jelas orang bisa menjauhkan diri dari kasih karunia. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Cabul dalam bahasa aslinya pornos. Pornos itu artinya ketidaksetiaan sampai level merusak hakikat persekutuan itu. Kalau hubungan suami istri merusak hakikat perkawinan, merusak hakikat hubungan keluarga. Pornos, kata lain untuk cabul adalah moikos. Ketika firman Tuhan mengatakan, hai kamu orang yang tidak setia, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kata ketidaksetiaan di situ sama dengan percabulan rohani, menggunakan kata moikos. Artinya ketidaksetiaan yang masih membuka peluang di mana hubungan dapat dipulihkan. Tapi kalau pornos, sebuah ketidaksetiaan sampai level di mana sebuah hubungan tidak bisa diperbaiki. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau nasihat ini diberikan kepada kita, ini berarti bahwa keadaan yang dialami oleh Esau juga bisa kita alami. Artinya, kita juga bisa menukar karunia sulung roh yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya dengan hal lain. Oleh sebab itu kita jangan sampai terlena oleh kesenangan-kesenangan sementara dunia ini. Jangan sampai kita terlena. Kesenangan sementara ditukar dengan kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus adalah kebodohan. Saya ulangi, kesenangan sementara ditukar dengan kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus adalah kebodohan. Inilah yang terjadi dewasa ini. Bahkan bukan tidak mungkin kita sendiri yang sedang dalam keadaan seperti ini. kesenangan sementara ditukar dengan kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus, atau kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita miliki, kita tukar dengan hal yang tidak ada artinya, kesenangan sementara. Kemuliaan yang kita miliki bersama dengan Kristus, kita tukar dengan kesenangan sementara. Jangan sampai terjadi ini. Inilah yang terjadi dewasa ini, bahkan bukan tidak mungkin kita sendiri sedang dalam keadaan seperti ini. Oleh sebab itu, kita harus memeriksa diri kita dengan seksama. Apakah masih ada berhala dalam hidup kita ini? Berhala artinya segala sesuatu yang kita anggap berharga lebih dari Tuhan sendiri. Kita harus menjadikan pengiringan kita kepada Tuhan sebagai hal yang terutama dan terpenting dari segala sesuatu. Kalau bicara soal berhala, jangan asosiasi, asumsi saudara hanya tertuju kepada penyembahan primitif atau purba, praktek-praktek okultisme yang ada dalam masyarakat-masyarakat yang tidak berbudaya, yang ada pada masyarakat-masyarakat yang tidak modern, seperti menyembah patung, menyembah pohon, gunung. Berhala itu segala sesuatu yang kita nilai, kita hargai lebih dari segala sesuatu. Jadi sesuatu yang kita hargai lebih dari Tuhan, maksud saya. Kalau ada sesuatu yang kita hargai lebih dari Tuhan, lebih dari perkara-perkara rohani, itu berhala. Berhala dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang membuat seseorang melakukan ketidaksetiaan atau percabulan rohani bisa terjadi dalam hidup kita. Hal-hal sederhana, hal-hal sepele yang mungkin kita anggap itu tidak bermasalah kalau kita lakukan, tetapi ternyata itu menyedot, merampas energi yang terbaik yang ada pada kita. Energi yang kita seharusnya gunakan untuk berurusan, untuk berperkara dengan Tuhan, lalu digunakan untuk hal yang sia-sia. Banyak orang mentolerir tindakan-tindakan bodoh seperti menghabiskan waktu di depan layar kaca. Saya tidak katakan nonton TV itu salah. Harus ada waktu untuk meningkatkan

shopping. Shopping bagian hidup kita, bisa. Kalau kita beli barang, kita harus memilih, kita jalan-jalan dengan keluarga, ada leisure time, ada waktu bersama-sama keluarga, itu gak salah. Tapi kalau berkepanjangan lalu jadi ikatan, saudara. Ada ibu-ibu yang kalau tidak ke mall satu minggu sudah vertigo, pusing, dia mesti jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Padahal dia gak beli apa-apa, dia cuma nonton-nonton saja. Pulang artinya nonton-nonton barang. Masuk supermarket, pulang hanya membawa kangkung dua ikat. Dia merasa itu kesenangan. Bersolek berlebihan. Bersolek. Wanita patut berdandan supaya menjadi berkat. Rapi, bersih, cantik, proporsional, serasi, diusahakan, boleh. Tetapi kalau bersolek berlebihan, itu yang jadi masalah. Tiap hari yang diurus wajah, hari ini sulam alis, besok sulam bibir, besok tarik kulit pipi, besok buat mata lebih sipit, besok lagi dagunya diperpanjang, besok lagi perut dikempesin. Oh, saya setuju perut dikempesin. Tetapi kalau setelah itu makan banyak, kempesin lagi, makan banyak, kempesin lagi, Anda hidup hanya untuk kempesin perut terus. Habis waktu untuk cuma ngurusin perut. Mengapa saudara tidak mengatur pola makan yang baik, sehingga tidak perlu membuat slimming secara tidak natural? Buatlah natural dengan makan sepantasnya dan olahraga yang kontinu. Menikmati hobi yang tidak membawa pertumbuhan iman. Ada banyak hobi yang baik, tapi ada hobi yang tidak baik. Kalau menurut saya, bagi bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang usianya ada 50 tahun, kita mulai harus membuang semua kegiatan yang tidak berdaya guna menumbuhkan iman. Hobi-hobi yang tidak perlu itu dibuang. Ya, tidak perlu lagi. Dulu hobinya burung. Nah, kalau memang burung itu bisa berguna cari uang atau untuk mendapatkan penghasilan, silakan. Kalau hanya hobi burung, dari pagi sampai sore urusannya burung. Pagi bangun sudah burung. Mau tidur burung lagi. Ada yang hobinya mancing, enggak salah. Tapi kalau tiap minggu harus pergi dari Kamis malam, Jumat malam sampai Senin malam. Hari libur anak-anak tidak digunakan untuk bersama-sama anak-anak, kecuali pergi mancing bersama keluarga. Dia mancing sendiri hanya dengan teman-teman prianya. Lagi pula saudara, belum tentu dapat ikan. Karena gak dapat ikan, malu pulang tidak bawa ikan, dia beli ikan di pelelangan ikan. Mulut ikan itu dirusak, terkesan kena pancing. Padahal itu ikan yang dijala, bukan dipancing. Saudara, saya juga punya hobi. Saya juga punya kesenangan. Tapi saya tunda. Saya mau menikmati itu di langit baru, bumi baru. Pasti. Sebab apa yang didesain Tuhan dari awal, itu desain sempurna yang akan dilangsungkan terus di langit baru, bumi baru. Saya punya hobi. Saya punya kesenangan, tapi saya tunda di langit baru, bumi baru. Hari ini kita kerja keras bagaimana menjadi manusia Allah sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana dikembalikan kerancangan semula, dan kita berusaha pula untuk membuat orang lain dikembalikan kerancangan Allah semula. Juga pertemanan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan akan merusak spirit kita. Maksud saya, kalau hanya teman say hello boleh, tapi kalau persahabatan, pertemanan yang dekat, karib, sampai berbagi perasaan, ini bahaya. Sebab kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan mengimpartasi spirit yang salah. Hal-hal ini kelihatan sepele kelihatannya, dan tidak melanggar kesantunan hidup.

tetapi bisa menguras energi terbaik kita yang seharusnya kita gunakan untuk berurusan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, dengan cara ini seseorang membunuh kehidupan imannya. Ketika hal-hal yang tidak perlu dia lakukan, dia membunuh imannya. Dia membuat hidupnya tidak bertumbuh, ia membuat dirinya tidak semakin menjadi seperti Kristus. Dengan cara ini seseorang tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup selama 70-90 tahun ini sungguh-sungguh harus diterima. Harus diterima sebagai persiapan untuk memasuki langit baru, bumi baru. Tidak ada tujuan lain kecuali mempersiapkan diri untuk memasuki kerajaan surga. Jadi selama 70-90 tahun ini kita dididik, kita dibentuk Tuhan, kita masuk sekolah kehidupan. Dan melalui hal ini, saudaraku, kita hendak dilayakkan, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, jangan kita lakukan. Hal-hal yang tidak perlu kita buat, tidak perlu kita buat. Fokus kita harus terus bagaimana menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki spirit, nafas, jiwa pribadi Kristus. Dan untuk ini kita perlu kerja keras. Supaya tajam, hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, jangan kita lakukan. Segala kesibukan, kesenangan harus dibuang, diganti oleh satu tujuan hidup. Bagaimana kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Sola Gratia.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Selamat siang sahabat Iktus, dimanapun sahabat tengah bergabung bersama kami. Ya, kita jumpa di Info Etalase siang hari ini. Buat sahabat yang mau bergabung boleh juga di info-info etalase ya. Dan kami menemani istirahat siang Anda dengan serangkaian lagu-lagu terpilih dan beberapa info untuk sahabat Iktus. Bagi Anda yang mau bergabung boleh nanti Anda bisa hubungi Radio Iktus ya, untuk bisa mempublikasikan acara-acara Anda. Baik sahabat, kita simak beberapa lagu indah berikut ini hingga pukul 13 nanti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Sahabat Iktus dimanapun Anda berada, masih kami akan antarkan Anda menikmati istirahat siang. Buat sahabat yang mungkin baru stay tune bersama kami, bagaimana dengan segala tugasnya di hari ini, semoga dilancarkan ya. Dan selamat menikmati waktu yang tidak panjang untuk bisa menikmati istirahat siang Anda, memulihkan tenaga agar pulih kembali dan juga semangat lagi untuk bisa nantinya kembali bertugas atau beraktivitas ya. Yang mungkin masih sibuk, ada baiknya tinggalkan sejenak meja tugas Anda untuk bersantap siang bersama rekan-rekan kerja yang lain. Waktu yang ada bisa sahabat gunakan juga untuk keperluan pribadi yang mungkin belum terselesaikan, mumpung masih ada waktu, sambil Anda mungkin membagi waktu makan siang Anda. Baik sahabat Iktus, kembali kami sampaikan satu undangan dari Persatuan Doa Immanuel nih untuk hadir pada hari Kamis tanggal 11 Juni pada pukul 6 sore yang akan dilayani Pendeta Daniel Aliang bertempat di GPI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 78 sampai 86 Semarang ya, di acara Persekutuan Doa Immanuel Kamis 11 Juni 2026 pukul 6 sore bersama Pendeta Daniel Aliang bertempat di GPI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 78-86 Semarang. Jangan lupa juga ikuti ibadah lansia yang disiarkan Iktus besok hari Sabtu melalui 96.5 FM pada tanggal 13 yang akan dilayani oleh Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan Semarang pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi ya, di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

Kami juga mengundang sahabat untuk hadir di persekutuan doa Ruang Aman bersama GKI Peterongan Semarang dengan tema Tuhan Aku Tidak Minta Apa-Apa, yang akan dilayani oleh Bapak Elia Budiwiono pada hari Kamis 11 Juni pada pukul 18.30 bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang ya, untuk semua jemaat dan simpatisan untuk hadir di persekutuan doa Ruang Aman Tuhan Aku Tidak Minta Apa-Apa bersama Bapak Elia Budiwiono Kamis 11 Juni 2026 pada pukul 18.30. Ya, mungkinkah jiwa yang lelah justru menemukan ketenangan saat berhenti menuntut jawaban dan belajar menikmati hadiratnya. Seperti seorang anak yang tenang di pelukan ibunya, dapatkah kita belajar merasa cukup di dekat Tuhan dan berharap kepadanya dengan hati yang damai. Yuk hadir ya di acara ini, kami tunggu kehadiran Anda semuanya. Dicatat Kamis 11 Juni pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Kami juga masih menyiarkan ibadah secara on air ya melalui 96.5 FM setiap hari Minggu. Sahabat Iktus yang mungkin karena suatu hal tidak bisa datang ke gereja, Anda bisa mengikuti ibadah secara on air melalui Radio Iktus di 96.6 sore bersama GKMI Gloria Patri dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi, silakan Anda bisa hubungi Radio Iktus ya, baik itu publikasi acara-acara gereja, informasi lowongan pekerjaan atau informasi pendidikan, seminar dan lain-lain, atau usaha Anda, produk Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama Radio Iktus. Hubungi kami di 0248412508 pada jam kerja atau WhatsApp kami di 0817450596.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 031 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Ayo mas, papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh pak?
7: Hei ibu, ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh bu. Bapak berangkat dulu ya bu.
6: Pak, bukannya belum dibawa, Pak?
8: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
9: Sesungguhnya dengan iman kita percaya tidak ada kata kebetulan di dalam Kristus. Kalau saat ini kita terlahir sebagai anak bangsa Indonesia, bukan karena kebetulan, tapi ini rancangan Tuhan atas kita. Dan ini saatnya kita berdiri dengan iman untuk berdoa bagi Indonesia, agar dari timur ke barat, dari utara

Istirahat adalah waktu yang memang selalu kita nantikan untuk bisa tidur sejenak. Barangkali mungkin di antara kita ada yang semalam lembur mengerjakan sesuatu, dan waktu istirahat bisa dibagi untuk bisa mungkin hanya tidur beberapa menit, 20 menit cukup banget untuk bisa membuat Anda fresh lagi, apalagi seharian Anda mungkin di depan komputer, mata lelah, pikiran juga mungkin sudah full tadi dipakai, jadi perlu istirahat untuk tidur sejenak sebelum makan siang. Jangan lupa juga cukupkan air putih buat kita semuanya di cuaca kota Semarang yang sudah mulai panas ya, dan agar tubuh juga terhidrasi dengan baik. Dan jangan lupa sahabat Iktus, kalau mungkin Anda pekerjaannya keliling keluar kantor, tetap jaga kondisi dan kesehatan Anda. Baik sahabat Iktus, jangan lupa kami juga infokan kembali buat sahabat-sahabat yang para pelanggan minyak mor, dicek dulu apakah sudah habis ya. Mumpung di Iktus juga masih ada ready stock ya, minyak mor, minyak oles untuk semua usia. Aromanya juga tidak menyengat, bisa untuk aromaterapi. Ada tersedia kemasan besar maupun kecil ya. Ada juga obat gosok Wong Feng Hung tersedia di Radio Iktus juga, yang penasaran khasiatnya bisa dicoba. Ada kemasan besar, sedang dan kecil. Ada juga khusus untuk anak-anak, beda ya dengan minyak mor. Oke, untuk sahabat yang butuh POL, penguras WC tanpa sedot ya, untuk maintenance cukup 6 sampai setahun sekali ya. Anda juga bisa membeli di Iktus, ini produk organik jadi aman untuk lingkungan hidup. Kemudian juga tersedia air minum Moses, Anda bisa memesan ke Iktus ya, atau datang langsung pada jam kerja. Kemudian untuk Alkitab tersedia untuk terjemahan baru, Alkitab Bidding juga ada, Lansia juga ada. Silahkan Anda datang pada jam kerja di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. Sekali lagi yang butuh publikasi ini, mungkin Anda punya produk atau usaha Anda yang baru, atau juga informasi lowongan pekerjaan, atau program-program Anda yang perlu talk show, silakan. Atau mungkin sahabat butuh publikasi acara gereja, informasi pendidikan, atau lowongan pekerjaan tadi ya,

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat

segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Jembatan penyeberangan orang atau JPO Pasar Bulu diperbaiki. Pemkot juga diminta segera membenahi JPO Karangayu yang memprihatinkan. Menemui Kepala Bappenas, Gubernur Ahmad Lutfi mendorong percepatan infrastruktur Pantura dan Pamsela Jateng.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 10 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, kondisi sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di kota Semarang menjadi sorotan. Kerusakan yang terjadi di beberapa titik, terutama JPO Pasar Bulu dan JPO Karangayu di Jalan Jenderal Sudirman, dinilai dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut. Menanggapi kondisi itu, Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang mulai melakukan perbaikan pada JPO Pasar Bulu. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus memastikan fasilitas penyeberangan tetap layak digunakan di tengah tingginya aktivitas warga dan pengunjung pasar. Dalam proses perbaikan, tim teknis di Sub melakukan pembenahan pada bagian anak tangga yang mengalami kerusakan. Pekerjaan meliputi penguatan struktur serta penggantian sejumlah pijakan tangga menggunakan material baru agar jembatan kembali kokoh dan aman dilintasi. Staf Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang Angga Sumanjaya mengatakan, pemeliharaan JPO merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki. Disu berharap proses perbaikan dapat selesai sesuai jadwal, sehingga JPO Pasar Bulu kembali berfungsi optimal sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Meski demikian, perhatian masyarakat kini juga tertuju pada kondisi JPO Karangayu yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Jembatan yang menjadi akses penting menuju Pasar Karangayu itu diketahui mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi di Kota Semarang. Lutfi menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di sejumlah sektor prioritas, khususnya penguatan infrastruktur di kawasan Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, Jawa Tengah juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta infrastruktur jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian. Lutfi menjelaskan penguatan sektor infrastruktur tidaknya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu, setidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Sam Ani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit, termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu untuk didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Sam Ani mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Sam Ani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah bersama Federal Bureau of Investigation atau FBI berhasil membongkar sindikat penipuan kripto internasional dengan modus tik baca ring yang beroperasi di wilayah Solo Raya. Sebanyak 39 tersangka diamankan dan jaringan tersebut diketahui telah meraup keuntungan sekitar 41,1 miliar rupiah dari 133 korban yang mayoritas merupakan warga negara Amerika Serikat. Direktur Reserse Cyber Polda Jateng Himawan Sutanto Saragi menjelaskan, para pelaku menjalankan penipuan dengan membangun hubungan emosional dengan korban melalui aplikasi kencan daring dan media sosial sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi pada platform kripto palsu. Penipuan ini dilakukan pelaku dengan kedok membangun hubungan asmara dengan korban, lalu membujuk korban melakukan investasi atau kripto bodong. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang dilakukan Ditres Cyber Polda Jateng untuk mendeteksi aktivitas penipuan lintas negara. Hasil penyelidikan mengarah ke 7 lokasi di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas 1 kantor perusahaan dan 6 rumah kos yang digunakan sebagai pusat operasional sindikat. Salah satu lokasi utama yang digerebek adalah kantor PT Digi Global Consultant di kawasan Solo Baru, Sukoharjo. Tempat tersebut diduga digunakan sebagai lokasi perekrutan pekerja sekaligus pusat kendali operasional penipuan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memanfaatkan aplikasi kencan seperti Tinder, Poof, dan Boo, serta media sosial Facebook untuk mencari korban. Mereka menggunakan identitas palsu dan membangun kedekatan secara intensif sebelum menawarkan investasi kripto dengan keuntungan tinggi. Tim Liputan

0: 5,276 miliar pada 2026 ini sudah memasuki tahap pelelangan. Kepala DPU dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Angkoro menjelaskan anggaran 5,276 miliar dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Pada 2025, ruas jalan Singket Doplang Cepu sepanjang 2,611 km di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan sudah dilakukan penanganan dengan anggaran 19,92 miliar. Selain mengenalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Persija Jakarta resmi mengumumkan kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala musim depan. Pelatih asal Korea Selatan itu diumumkan sebagai nakoda Macan Kemayoran di Liga 1 musim 2026-2027. Selain STY, musim depan Persija juga mendatangkan Mariano Peralta, pemain terbaik Liga 1 musim lalu. Kedatangan STY dan merapatnya Peralta akan menjadikan persaingan musim depan lebih gila lagi. Persib diprediksi juga tidak akan mudah melesat ke peringkat atas klasemen Liga 1. Shin Tae-yong dalam keterangannya menegaskan siap membawa Persija juara musim depan. Ia akan berusaha semaksimal mungkin agar para pendukung Persija melihat permainan terbaik tim kebanggaan mereka. Dengan kebersamaan yang terjalin dengan pemain, STY berharap membawa Persija pada posisi terbaik dan meraih gelar juara musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan

Station Observation 96 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan sukeng siang dumateng porokatang kinasi minggaipun porokatang sutresno. Sukeng pepanggian malih lumantar pasugatang laras foronyes wontening wektal siang meniko. Pepanggian kita yang tinten meniko porokatang inggih kaleres tinten Rebu surya ingkang kaping sedasa ing bulan Juni warsa kaliyan meniko. Perungkat tak kira sih, suwong gue ngutar siang meliko. Inggal-inggal kita sesarengan pada yang rantu laksitan ingati jero meliko. Ngantos mangki paripurno tabu tiga sunten. Iru mantar sekadeng sekarang kang sampun sumatyo. Inggal-inggal kemahun pada kita pipiti pepanggian kita ngutar siang meliko. Ganti sekarang game mereka lari sana lari sini ngelajengakan Katrisna saking studio kalau Bibi Trisna wati ngaturakan sugeng siang sugeng mi jangan takkan sumonggo.

0: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: porokatang kin asim ingay po porokatang sutres no ingi isa saringahnya wiji male kalian pasu katang lara soronyis bebanggian kita yang wakdal siang menikun sampun kapiwitan kanti sekarang ingi menikau lari sana lari sini kalajengakan katresnan porokatang kin asim temtu sekar kalau anda tersakan suasana pepanggian kita yang waktan siam niko karena tersakan regeng dan dupan tengpuruk kadang kini asing kang sampun sesarengannya wici wontening pasugatan siam niko monggo puruk kadang bila siam niko kepingin badi sesambetan monggo hinggal-hinggal sakit pinarak ring order air langkung 83136111 tandu pateng poro kadang kang badhe pinara langkung nomor WhatsApp monggo saged kalu lados yugi wonten ing 08 setunggal 7 kang 0 kang 06 inggih sampun wonten kring kalu tampi shalom sugeng
1: siang
0: monggo bapak kahar lara soronis sugeng siang hingga monggo bapak kahar
1: kami sehat ya Mbak Wiwi
0: puji gusti bapak dan sami pinaringan sehat
1: salam dulu ke Mbak Wiwi sugeng lagu si gusti tubuh di paripurna manggis lancar kesehatan margi nisi bendari mudeng tantenan
0: hingga saya itu bapak sumelet
1: salam-salam
0: Mbak Wiwi. Monggo Bapak inggih kagem sinten monggo.
1: Kagem Sutamsi, Suratmi, Burini, Ibu Sukma, Ibu Widodo, Ibu Marta, Ibu Lani, Ibu Gina,
0: Ibu
1: Arif, Ibu Seri, Oma Katrin, Wijayanti, Ibu Kristiani, Ibu Heri Deswanti,
0: monggo Bapak Inggi,
1: Ibu Rianto, Mbak Tri, yang wonten Demak, Tatenen, yang wonten Buporo, Bapak Daniel Longgul, Bapak Markus, yang wonten Kendal, Bapak Andoko, Pak Sadina, Bapak Wardoyo, Bapak Silas Asisi Taylor di Elfratma, Bapak Suparme, Bapak Lasio, Bapak Eri Trubus, Bapak Agus, Bapak Yahya Kanggi, Mas Didi yang jenis poro, dan sedoyo Bapak Widanget, Nalar Solongnya Singbu Istimawa, Suga Widanget Agen, Paringi Sehat.
0: Amin inggih. Matur sumanuwun Bapak Kahar inggih. Inggih. Pangestu panjenengan Bapak matur nuwun inggih.
1: Sekar Mbak Wiwi.
0: Sekaripun menapa monggo Bapak.
1: Tetap setia.
0: Mekaten Bapak Kahar inggih matur nuwun. Sugeng siang Gusti berkahi. Shalom. Ih, matur nuwun sangat kagem Bapak Kahar ingkang siang menika sampun kersa miwiti anggenipun ngaturaken sesambetanipun. Dumateng para kadang kinasih tentu siang menika ugi nembe nyawiji wonten ing pasugatan siang menika. Para kadang badhe ngaturaken kawuningan. Nggih, pilih Mbak Sri ingkang wonten Hasanuddin. Sinten mriko sampun kapundhut dening Gusti. Pramila dumateng para kadang ingkang mbok pilih ya sesering ngaturi salam mekaten. Inggih sakmenika Mbak Sri. Sinten mriko kondur wonten ing pangayomanipun Gusti. Tapi 13 kalau mau. Iki sampun dipun wontenaken upacara pemberangkatan jenazah mekaten para kadang. Tentu kita setuju sami kejalan Iki kada haforo katang laras horonyis Inggi setenggal buku setenggal sambun kundur wantening pangayomanipun Gusti Bagi ngaturi kahuningan pilih Ibu Marlina ikan kagungan siomi Bandung Bagi sampun kapundut ini Gusti Irang langkung Tigang minggu kepungkur mekaten parokatan Prabilo datosaken Datosaken kapirsan dumateng parokatan setuyo Kambuk pilih Biasanipun nyinggol-nyinggol Asma Mbak Sri ingkang wonten Hasanuddin menapa Ibu Marlina ingkang wonten ing Siomi Bandung. Iki sampun dipun aturi malih. Awit. Iki Ibu Marlina Siomi Bandung kalian Mbak Sri. Sampun kapundhut ning Gusti mekaten berkata. Tentunipun kita setuju sami ke jalan. Tentunipun dumateng para kateng sedaya ingkang tasih sesarengan nyawiji wonten ing 95 FM lan siang menika nembe nyawiji wonten laras Woronyis monggo para kateng ingkang kepingin badhe sesambetan monggo ingkang badhe ngaturaken paseksi panjenengan monggo Kukingkang badi ngersakan salam Badi ngersakan sekar mekateni Monggo siam riko sakit Sesarangannya wiji wontening 965 FM Romantar pinara kering on air mekaten Ing 8313611 Lanuki ingkang badi pinara langkung nomor WhatsApp Sakit kalau lato siuki wontening 0 Pitus kawan gangsal nur gangsal songo enam Iki pupuk kahar kalau mau Ngerasa akan sekar tetap setia makata Monggo ingkang kepingin ngerasa akan sekar tetap setia Iki monggo perukatan kalau tenggo Kering on air panjenengan langkung 8313611 Lalu king kang kepingin badi ngaturaken sesambetan panjenengan mantan nomor WhatsApp monggo Sakit kalau latu siuki wonten ing 08 pitus kawan kangsa Anul kangsa songo enem Sampun ngantos kesupen malih Bupilih Siam riko badi kinten-kinten salam ngantri kahuningan pilih Mbak Sri kalian Ibu Marina Siomi Bandung yes. sampun kabundut ini Gusti dinten menika Mbak Sri iki tabu 13 kasare akan mekaten perkataan kinasi kalau aturakan mangga perkataan kang aturakan Salamipun mantan nomor WhatsApp Liko saking Ibu Kristiani Ngaturaken laras woronyis tenan Shalom Mbak Wiwi Badi nyun sekar Kohyo Jogja istimewa Salamipun kakem Popo silah nyuwitono Inggi komoten ngetingal nih ke Popo silas Inggi kadahyan Popo nyih Bapak Ibu tetap semangat kemauan Iki salah singgi pun Salami pun ugi kakem Bopo Kahar Kakem Bopo Daniel Hong pun Kakem Bopo Agus, Bopo Yohanes, Bopo Narko, Bopo Lastio Dan kesukaan ugi kakem Bopo Suparmin, Bopo Markus, Bopo Yahya Pangki Ajeng menikah kakem Ibu Samsi, Ibu Sukma, Ibu Widodo, Ibu Gina Ibu Mariati, Ibu Narko, Ibu Lindawati, Ibu Yunani,

Enggak, sekar tetap setio kalau jangan sama ke kaya Jogja istimewa. Kalau terakan ugi kagum popo handoko ingga wonten Pasadena. Halo popo suking siang, nembe menopo siang menika. Tentu siang menika ugi nembe nyawiji wonten larasoronyis megaten popo nyi. Suking siang lahan suking midang otakan sekarang kabar ikah biar so sumonggo.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Muka Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Porogatang kinasih minggahipun porogatang sutresno. Inggih siang menika tentu porogatang sedaya iki tasih nyawiji wonten ing 96.5 FM lumantar pasugatan laras sorongis. Sampun kabeh rasa malih kula wautikan sekar ingkang temtunipun. Estu-estu damel swasana pepanggihan kita ing wekdal siang menika. Karaosaken regeng mekaten para kadang. Monggo dumateng para kadang kinasih ingkang kepingin badhe nderek anggregengaken swasana pepanggihan kita ing wekdal siang menika. Inggal-inggal kemahun saged pinarak langkung kering on air ing 8313611 lan ugingkang kepareng badi sesambetan umantar nomor WhatsApp monggo saged kalau latu siugi wontening 08 1 7 9 6 6. Inggih kalian ngantosi perogat ingkang badi pinarak kering on air menika kalau saged WA saking Ibu Yuni Setiaikawati. Mekaten suraosipun shalom, sugeng siang Mbak Wiwi ingkang kinasih. Sugeng latosi Gusti nglaras ronyis tenan. Kados menapa menika? Inggih nyes menawi siang menika penteripun. Waduh, saestu sumelet menika Ibu. Mbak Wiwi badhe nyuwun tembang satu hari di pelatarannya. Sekar menika kalah turahkan kagum sedoyo perokatan kinasi perokatan laras foronyes wantering pundi kemawon. Sugeng siang matur nuwun Mbak Wiwi. Ugi tansah kaparingan sehat Gusti berkahi amin saking Ibu Yuni. Inggih Ibu matur nuwun Ibu tansah pinaringan sehat ugi. Lan siang menika tentu anggenipun nindakaken karya tetep gadahi raos semangat mekaten Ibu. Salajengipun menika saking Mas Lasyo nyaturaken sugeng siang Mbak Wiwi nglaras foronyes singkang kula kangeni kalau badhe nyun sekar Tanjung Perak. Salamipun kagem Ibu Suparman wonten Genuk Perbalan, kagem Ibu Rini, kagem Ibu Kristiani, kagem Ibu Maria Yuliati wonten Candi Lusmen, lajeng kagem Ibu Marpuah, kagem Yang Ning, kagem Mbah Suminah wonten Cindi Dalam, kagem Mbak Suminah mekaten nggih. Salajengipun kagem Mbak Sita Somas Pringka wonten Lemah Mendak, kagem Bapak Yohanes Sukiyanto, Bapak Suparmin, Bapak Andoko, Bapak Agus, Ibu Tuti. Lajeng kagem Bapak Heri Trubus, Bapak Kahar, Bapak Yaya Pangge, Bapak Silas, Mas Nur Salim wonten Jeporo, ugi kagem Mas Purwito Setiawan lan Mas Satrio wonten Warung Tegal. Lajeng kagem Ibu Krisin, Mbak Putri, Dek Friska, Cik Depura, Mas Budi wonten Mogasana. Kagem sedaya kru Radio Iktu selan pamidangan wonten ing pundi kemawon. Kagem Mbak Wiwi sugeng lelato tansah sehat bakas waras Gusti berkahi amin. Inggih matur nuwun sanget kagem Mas Lasyo kang siang mriku ngrasakaken sekar Tanjung Perak. Biasanipun Tanjung Perak menika dipun remeni dening Bapak Suparmin. Sugeng siang Bapak Suparmin, menawi nembe menapa siang menika Bapak nembe layah-layah menapa nembe nindakaken karya. Inggih tentu siang mriku mujudaken sasana siang ingkang bingahaken mekaten.

katangkit asih minggahing poros dereng patunggilanipun Sang Kristus Yesus. Mugi panjenengan sedaya tansah winantu ing sagunging karaharyan kebaing kapingahan kali saking sedaya rupitaning gesang awit saking agunging sih katermanipun Rama kasuwarganing kang tansah matumpo-tumpo keparingaken wonten ing gesang kita. Sugeng siang kagem Bapak Brito Sedioko. Blesia menika sampun kondur saking metakaken layon kalau mau. Kang aturaken sugeng siang sugeng asa. Lan padhi kabeh arsa menika sekati pelataranmu Tuhan. Kang aturaken sugeng siang semoga berkah sugeng hidangaken.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Borok teng kinasih inggihipun para kadang sutresno. Inggih. Sasana siang ingkang temtunipun dadosaken para kadang sedaya. Estu saged ngrasaken sasana sumenika kanthi skeca. Ugi ingkang sami nindakaken karya temtu ing dinten menika. Karya panjenengan anggenipun nindakaken sami pinaringan lancar mekaten. Iki monggo tasih wonten ingkang badhe sesambetan kalau tampi. Shalom, sugeng siang. Halo.
1: Shalom. Mbak
0: Wiwi. Sugeng siang, monggo Bapa Daniel Hong Bun.
1: Shalom, sugeng siang.
0: Inggih, shalom, sugeng siang.
1: Inggih,
0: badhe kinten salam.
1: Kertenan.
0: Monggo, padhe kenten salam kagem sinten menika Bapak Daniel Hong Bun. Halo.
1: Ambore tetep sami.
0: Inggih, kok swantenipun ical-ical menika. Sekaripun penapa monggo. Halo.
1: Sekaripun rambuté panjelis. Rong putih.
0: Kagem sinten?
1: Ing rong putih.
0: Inggih, kagem sinten?
1: Sangat wonten pundi mawon.
0: Sampun, katen kemawon. Kok putus-putus menika Mas Daniel Hong Bun. Inggih, matur nuwun Gusti berkahi. Inggih, anggenipun telepon menika kok sinyalipun mbok bilih radi lemah. Menika pedhot-pedhot mekaten Mas Daniel Hong Bun. Inggih, matur nuwun. Singklong putih sekali kantipun kersaken Bapak Daniel Hong Bun kalawau.

Inggih, siang menika ingkang dereng ngetinga. Sontenipun eyang ning ingkang wonten Kuala Mas. Halo eyang, sugeng siang, sugeng asu. Sontan ugi Bapak Yohanes Sugianto. Ingkang wonten Kokrasono sugeng siang, sugeng asu. Ugi dumateng Bapak Agus ingkang wonten Pos Panjolo. Kawaturaken sugeng siang ugi. Dan Bu Pilis yang meniko ki Bapak Agus ingkang wonten Tolkosari nembe kondur saking muter-muter sugeng siang monggo dipun tenggo enggal-enggal pinara kring on air mekaten sugeng siang ugi kagem Ibu Marpu kagem Bapak Samuel sugeng Ibu Suprianto ingkang wonten Tolkopeni. Halo Ibu sugeng siang lebih menopo siang meniko kalau ngaturaken sugeng siang ugi kagem Ibu Lydia Purwanti mekaten ingkang lenggahipun wonten kemah Permai kalau ngaturaken sugeng siang ugi sedaya pakaryan dinten menika pinaringan lancar mekaten sugeng siang ugi kalah aturaken kagem Ibu Sri yang kawonten ing Medhoho sedaya para WPI ing sakitha Semarang inggih khususipun rayon Semarang Timur mekaten kalau ngaturaken sugeng siang ugi sedayanipun sami pinaringan sehat sami pinergahan mekaten iki perlu kadang kinasih kita sudah hitam tunipun kata serga panggil kita maus kitab suci ingkang ngemut rancangan tumrap kabilu jenging poromat ingkang pitatus kebaing panggulo wendah ing bab lampai gesang ingkang leres pitulungane ing sajawine ing bab roh suci menika mboten saged ngudari perkawis nanging malah damel perkawis serke pangibadah ing dinten Minggu sesarengan kalian ingki sesarengan kalian keganten sanesipun sampun namung kaanggep kadya netepi sara utawi sarengan sepatus sowan pangibadah ing dalem pamuji pamujan dinten Minggu mriko kedah dados kapingan kita sedoyo iki forgatan kinasih Gusti Allah Romo kita kasuwarken ing dalem asmanipun Sang Kristus Yesus menika kedah dados mitra kita ingkang setya ugi dados pangagem kita ing bab menapa kemawon Gusti Yesus menika kedah kita jumenengaken dados guru so kedah mekteni ing sedaya pangandikanipun mekaten para kadang enggal-enggal kalhaturaken menggah maujo kita lajengaken jingklong putih mekaten sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 3.

Para kateng kina asing ningali wekdal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila cekap semanten atur pasugatan laras soronyes. Kalo boten kesupen ngaturaken agunging panuwun dumateng para kateng sedaya ingkang sampun nanging kuyung tumapang dicara menika ngantos paripurna. Inggal-inggal kalau wiwit Trisnawati badhe nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan lan saged pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun. Semoga berkatan kita sesarengan sami atrasi santi joyo-joyo wijayanti widodo niring sambikala Gusti Yesus sambergai nuwun-nuwun matur nuwun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Telambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Kasih di atas aturan yang didasarkan pada Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Matius pasal 12 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Sebab anak manusia adalah tuan atas hari Sabat. Sahabat pendengar, seorang perawat melanggar jam kerja saat menolong korban kecelakaan di jalan. Ia dimarahi atasan karena tidak izin terlebih dahulu. Lalu keluarga korban berkata, "Karena dia, nyawa anak kami selamat." Sahabat, terkadang tindakan kasih melampaui batas formalitas aturan. Begitulah kisah Yesus dan para murid di ladang gandum. Mereka lapar dan makan di ladang gandum pada hari Sabat. Orang Farisi langsung bereaksi sebab bagi mereka aturan lebih penting daripada kebutuhan. Namun Yesus membuka mata mereka melalui kisah Daud yang makan roti sajian. Ia menunjukkan bahwa Tuhan melihat hati, bukan sekadar tindakan. Kalimat anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan membatalkan Sabat, melainkan mengembalikannya pada maknanya yang sejati. Yesus memurnikan hukum Sabat dari legalisme yang kaku. Ia lebih peduli pada orang lapar daripada ritual yang kosong tanpa kasih. Jika hukum dijalankan tanpa kasih, kita kehilangan wajah Allah di balik aturan itu. Kita dipanggil untuk menempatkan kasih di atas aturan karena kasih adalah inti hukum Allah. Terlalu sering kita terjebak dalam pertanyaan boleh dan tidak boleh. Tetapi lupa bertanya, apakah ini mengasihi? Terlalu sering kita menjaga citra rohani tapi gagal menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan. Yesus menantang kita hari ini. Apakah kita hidup dalam kasih? Atau hanya sekadar menegakkan aturan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami menghidupi aturan dengan kasih. Jadikan hati kami tempat damai dan belas kasih bersemi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Sahabat Itus, kita ikuti acara berikutnya dalam program Pay It Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Silakan Kak Yeni.
2: Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi sama saya Yeni di Sabtu pagi ini. Teman-teman, terima kasih sekali untuk memberikan kesempatan ya buat saya untuk sharing. Hari ini topiknya adalah seperti biasa dari buku yang saya baca. Jadi sharing buku yang saya baca ini mungkin buat saya pribadi adalah satu kepuasan sendiri, karena mungkin nggak semua orang punya akses ke sini atau punya privilege untuk bisa punya waktu buat baca dan sebagainya. Jadi saya berusaha untuk memberikan sharing yang istilahnya yang bermanfaat lah ya, gitu. Nah, di sini saya akan sharing dulu screen saya. Jadi kalau misalkan sudah kelihatan di sini, ini adalah buku mengenai buku yang saya baca adalah mengenai memoir. Jadi sepotong perjalanan hidup seseorang. Judulnya adalah Strangers. Jadi ini ditulis oleh Bell Burden gitu loh. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar keluarga Vanderbilt. Keluarga Vanderbilt ini adalah salah satu keluarga terkaya di Amerika. Di antara nama-nama yang lain. Dari tahun 18 sesuatu itu, keluarga Vanderbilt sudah memupuk kekayaannya mereka. Dari usahanya, ada yang usahanya railway, jadi kereta ya, jalan kereta. Zaman waktu itu kan tahun 18 sesuatu itu belum ada. Listrik pun masih jarang. Jadi masih pakai kuda waktu itu kurang lebih. Mereka udah kaya tahun 18 itu. Bayangkan gitu berapa generasi dari sana. Nah, keluarga Vanderbilt ini adalah, Bell Burden ini adalah salah satu keturunan dari si Vanderbilt. Jadi cuman namanya kalau orang kita dengar cerita gitu ya, kekayaan tidak habis tujuh turunan. Nah, keluarga Vanderbilt-nya habis. Jadi dibandingkan keluarga Amerika yang lain, keluarga Vanderbilt ini banyak dibungkus oleh skandal gitu loh. Jadi keluarganya itu banyak terkena skandal, banyak terkena masalah dan sebagainya, sehingga itu yang mengefek ke kekayaan mereka. Kalau teman-teman pernah dengar Anderson Cooper, ya salah satu CNN anchor ya, gitu, yang rambutnya putih gitu kan, itu juga salah satu keturunan keluarga Vanderbilt. Dari sebelah mananya lah, gitu intinya ya. Dan balik lagi ke cerita Bell Burden, karena dia adalah salah satu keturunan keluarga terkaya di Amerika, dia lahir sudah punya duit gitu loh. Orang tuanya itu sudah menyiapkan, kalau mereka bilangnya adalah trust fund. Ya kan, warisan lah yang akan dikasih ke dia nanti pas dia sudah dewasa, karena dianggap sudah bisa memanage mereka punya kekayaan sendiri. Nah, dari situlah intinya sebenarnya Bear Burden ini bukan orang susah. Dia basically dari kecil hidupnya lempeng-lempeng aja. Nah, sampai suatu saat setelah dia menikah, dia punya anak, dan dia menikah 20 tahun kemudian, ya kan, di masa COVID, di mana bahwa sebelum orang-orang lockdown, dia menerima telepon dari seorang pria yang bilang bahwa suaminya dia berselingkuh dengan istri si penelpon. Pada saat itu dia dunianya langsung berasa runtuh gitu ya. Nah, dia langsung merasa bahwa ini gimana ya, apakah benar dan segala macam. Nah, seperti biasa kita bisa membayangin bahwa berita seperti ini bukan gampang yang dicerna. Dan dia sebagai penerima telepon itu, dia merasa bahwa abis ini saya harus ngapain gitu, harus tanyakah ke suami saya dan sebagainya. Nah, dan sebagai reaksi yang normal ya kan, Bell ini kemudian bertanya, konfrontasi ke suaminya, apakah benar. Dia bilang bahwa iya itu benar, tapi itu adalah hanya saingan, ya tidak bermaksud apa-apa, tidak ada apa-apa, yada yada yada. Dia bilang itu hanya sementara dan sebagainya. Nah, tapi dalam hati Bell ini dia merasa bahwa setelah 20 tahun dia juga merasa bahwa runtuh ya dunianya gitu loh. Dimana bahwa dia tidak melihat satu apapun, dimana bahwa tanda-tanda gitu kan. Dia bilang seminggu sebelum kejadian itu dia masih beli kasur berdua, mengganti kasur mereka, yang satu naik, yang satu turun. Pernah lihat kan ranjang yang naik turun gitu, yang satu sisi gitu ya. Dia bilang waktu dia pindah masukin itu ranjang, dia bilang itu butuh banyak orang dan butuh koordinasi yang banyak gitu loh. Nah, jadi setelah dia mengkonfrontasi suaminya seperti itu, suaminya bilang ya itu hanya sementara. Tapi yang memberikan gong paling besar itu adalah keesokan harinya, Dimas sudah mepek barang-barangnya ya, sudah menyiapkan semua barang-barangnya dalam satu tas, dan dia cuma bilang ke istri, ke si Bel, bahwa dia mau cerai. Karena dia bilang, saya pikir saya bahagia, tapi ternyata saya tidak bahagia. Tiba-tiba gong gitu kan, suatu pagi, dan suaminya pergi begitu saja, tanpa menjelaskan apa-apa. Tanpa memberikan alasan kenapa dia mau bercerai. Apakah dia simply karena dia selingkuh, dan karena orang ini dia mau bersama orang ini. Dia tidak menjelaskan apapun. Dan dia bilang sama Bel, kamu boleh ambil rumahnya, kamu ambil anak-anaknya, gak apa-apa, saya tidak butuh, dia bilang. Jadi pada saat itu dia berhenti menjadi suami dan berhenti menjadi seorang ayah. Disitulah dunia Bel tiba-tiba rontok ya gitu kan, dan kayak kena gempa bumi gitu. Dia ingat-ingat lagi gitu, nama yang kita, yang sebagai kita kan wajar banget ya kalau kejadian sesuatu terus kita ingat apa ya yang menjadi menjawabkan itu. Dia mencari root cause-nya, dia mencari alasannya kenapa, apa karena saya, apa karena orang lain dan sebagainya. Sampai sekarang dia tidak pernah menemukan jawaban itu. Jadi spoiler dikit, sampai akhir buku ini suaminya tidak pernah memberitahu alasan apapun kenapa dia memilih untuk mengakhiri perkawinan 20 tahunnya dan pergi begitu saja meninggalkan keluarganya. Dan waktu dia mengingat kembali, mana ada orang yang masih mengatur pembelian ranjang, ya kan, mengatur harus kontak orang-orang ini untuk masuk dan menginstal ranjang ini seminggu sebelum dia decide dia mau divorce gitu loh. Jadi inti dari story-nya adalah suaminya tiba-tiba switch, kayak kebangun di satu hari dan bilang, saya udah gak mau jadi suaminya Bel dan saya juga udah gak mau jadi bapak anak-anak. Bisa seperti itu gitu ya. Tapi disclaimer dulu di depan, saya menceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah bukan cerita horor gitu ya, di mana bahwa oh, kita harus gini nih biar enggak diginiin. Bukan gitu kan. Yang saya mau ceritakan di buku ini adalah bagaimana seorang wanita ini menjalani proses penyembuhannya. Di mana bahwa society itu berperan, di mana bahwa emosi yang kita rasakan itu jarang terungkap. Jarang sekali bisa ditaruh dalam kata-kata untuk kita bahkan sendiri mengerti gitu loh. Nah, si Bel ini karena dia adalah penulis, dia dengan sangat baik bisa menceritakan perjalanan emosi dia, ya kan, perjalanan apa yang dia rasakan, yang kalau saya rasa itu adalah sangat relatable, bisa dimengerti oleh banyak wanita yang mungkin mengalami. Nanti saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri juga, walaupun bukan 100% mirip ya gitu loh, cuman kurang lebih sama. Nah, jadi ada beberapa hal poin yang saya rasa mungkin bisa saya sharing di sini. Artinya adalah sebagai seorang wanita yang mungkin memiliki posisi yang sama, misalkan dia ditinggalkan, ya kan, dia diselingkuhi dan sebagainya, ada rasa yang namanya self blame, di mana bahwa para wanita itu cenderung menyalahkan diri sendiri. Kita mencari, gue melakukan apa ya gitu, what did I do gitu yang menyebabkan ini bisa terjadi. Dan biasanya itu mereka gak akan ada satu kejadian besar lah misalkan ya kan, jarang, biasanya itu menumpuk gitu loh. Nah, jadi tapi karena di kasusnya ini si Bel tidak menemukan satu alasan atau tidak pernah diberikan alasan apapun oleh suaminya.

0: Jadi buat dia tuh kayak nonton film ngegantung, ya kan? Nonton film tuh yang endingnya tuh nggak tahu kemana ini gitu loh, nebak-nebak sendiri. Nah buat dia itu hal seperti itu menjadi muter aja di situ, yang akhirnya membuat dia tuh kayak self doubt, ya kan? Dan dia merasa bahwa kayak ini salah gua gitu loh. Lah, yang selingkuh dia kenapa lo yang merasa salah gitu kan? Tapi kadang kalau kita melihat dari POV orang luar, melihat si Bel, kita bisa bilang bahwa lo bego kan, dia yang selingkuh, kenapa lo yang bersalah-bersalah, ada juga dia yang salah gitu kan. Cuma sebagai orang yang mengalami ini dan tidak diberikan jawaban, dia nggak bisa merasa bahwa ini nggak sepenuhnya bukan salah dia juga. Dia merasa bahwa kayaknya gue berkontribusi ke dalam situasi ini gitu loh. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah sewaktu kita, jika teman kita ada yang mengalami seperti ini, mereka memang perlu melewati masa dan proses yang sangat sulit gitu loh. Yang paling terakhir yang mereka butuhkan basically adalah kita punya nasihat. Karena apa yang kita lihat dari luar sama apa yang mereka rasakan dari dalam itu totally beda banget gitu ya. Kita bisa melihat mereka bahwa lu kan korbannya, kenapa lu yang merasa bersalah gitu. Nah, disinilah yang kita merasa bahwa jika ada teman kita yang mengalami hal seperti ini, atau keluarga kita, kerabat kita yang mengalami hal seperti ini, berikanlah empati terhadap mereka. Jika memang mereka perlu didengarkan, dengarkanlah tanpa kita harus memberikan nasihat atau action apapun itu gitu. Karena POV kita sangat berbeda. Nah, disinilah yang mungkin gak banyak orang tahu. Nah, mungkin kalau kita pernah ngobrol sama teman-teman yang mengalami hal ini, ya kan, kita selalu bilang pengen tarik mereka keluar dari situasi seperti ini. Udah lo jangan gitu, lo gini aja, bla bla bla bla bla, gitu loh. Permasalahannya adalah mereka di saat ini tidak bisa memikir secara logik. Kemampuan berpikir mereka itu di-hijack oleh emosi mereka yang sangat tinggi pada saat itu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun kita bilang, tidak akan berpengaruh sama mereka. Seperti halnya kalau kita bilang bahwa korban KDRT, ya kan, kita bilang bahwa udah lu tinggalin aja dan sebagainya. Kenapa pesan itu tidak pernah efektif? Kenapa kalau kita bilang udah lu tinggalin aja, dibilang kebanyakan dari korban, dan ini ada datanya, kebanyakan dari korban mereka tidak akan meninggalkan pelakunya. Kenapa gitu kan? Nah, itu ceritanya beda lagi gitu ya. Tapi intinya adalah perbedaan POV dari yang mengalami versus dengan orang yang melihat adalah dua hal yang sangat berbeda. Disinilah empati kita dibutuhkan. Kemudian yang kedua, expectation untuk pick up the pieces. Nah, sebagai si Bel, ya kan, sebagai wanita dan sebagai ibu dari tiga anak, dia merasa, loh kok situ enak? Situ yang udah selingkuh, situ kok yang meninggalkan keluarga, ya kan? Terus jadi gue yang harus membereskan sisa-sisanya. Gue yang kenapa anaknya harus jatuh di gue, gitu kan? Kan orang tuanya berdua, kenapa kita nggak bisa sharing? Di sini sang suami pindah keluar dari rumahnya dia dan nyewa satu apartemen yang hanya dua kamar. Anaknya tiga. Dia cuma sewa kamar dua apartemen. Mereka bukan orang susah. Kalau mereka mau beli rumah, bisa. Kenapa dia harus hanya menyewa kamar dua apartemen dengan dua kamar? Satu kamar kerja, satu kamar tidur. Literally, si suami bilang, gue gak mau handle anak-anak lagi. Kalau gue hanya mau ngajak mereka main. Ya kan, gue hanya mau ngajak mereka makan. Gak usah ada vacation, gue gak akan pergi sama mereka. Dia state itu sangat clear ke istrinya. Jadi, dan waktu dia pergi begitu saja, yang harus jelasin ke anaknya siapa? Si Bel, gitu kan. Si Bel ini merasa bahwa, kok lu yang melakukan, kenapa gue harus beresin sampahnya ya, gitu kan. Dan disitulah yang istilahnya banyak wanita mengalami perasaan seperti ini, gitu loh. Waktu dia di salah satu hari di mana bahwa suaminya itu datang untuk membicarakan soal divorce-nya dia gitu kan, suaminya masih memiliki attitude bahwa gue tuh di sini bagian dari keluarga, jadi gitu. Jadi dia bilang sama si Bel, gue lapar, bikinin gue sandwich dong, gitu kan. Dan waktu dia cerita itu, aku bilang, kenapa lu dibikinin? Dia yang udah mau, dia yang pergi gitu ya. Kalau dia mau, bikin sendiri minimal, ya enggak? Atau beli sana gitu kan, jangan suruh gue yang bikin gitu kan. Tapi si Bel ini decide bahwa dengan cara berpikir dia yang mungkin kalau kita rasa bahwa tidak logik ya, gitu. Dia akan berpikir bahwa gue akan bikin sandwich terbaik yang bisa gue lakukan biar dia ingat sama gue gitu loh. Jadi dia tuh masih dalam tahap denial pada saat itu gitu loh. Dan disinilah yang kadang-kadang perbuatan para wanita itu mungkin dirasakan sebagai POV luar kurang kurang make sense ya kan, kurang logik gitu loh kan. Ngapain gitu loh? Kenapa mesti emang dia kagak punya tangan gitu kan dan sebagainya. Cuman kita kalau mau berusaha memahami suatu kejadian atau suatu perbuatan, mungkin di sinilah si Bel itu menceritakan dengan sangat baik gitu ya, mengapa dia melakukan hal yang sebenarnya tidak perlu gitu loh. Dan disitulah yang membuat tercengang gitu ya semua orang. Apa harus dibuatin? Dia bukan suami lo lagi. Nah, di sinilah yang si Bel menceritakan bahwa itu nggak fair buat para wanita yang ditinggalkan dan diselingkuhi. Mesnya itu ke apa, mes itu kegaduhan yang didapatkan dari kejadian ini bukan sesuatu yang dilakukan, tapi dia yang harus membersihkan segalanya, harus ngomong ke anaknya. Gimana cara ngomong ke anaknya, ya kan? Kenapa tiba-tiba bapaknya mau minta cerai gitu loh, nggak ada angin, nggak ada hujan dan sebagainya. Disitulah beban yang dirasakan oleh si Bel, dan saya rasa beban ini juga yang banyak dirasakan oleh para wanita, di mana tapi mereka tidak bisa mengungkapkan, mungkin karena malu ya kan, karena mereka kalau untuk orang Asia ya, para wanita mereka merasa bahwa kalau kita ngomong ini kayak mengumbar aib. Nah, itu sangat dekat dengan culture-nya Indonesia gitu kan. Di Amerika juga sama seperti itu, istilahnya adalah do not air your dirty laundry in public, jangan mengumbar aib di luar sana gitu. Jadi stigma ini bukan hanya untuk wanita Asia. Stigma ini sangat globally kayak menjangkau semua wanita basically. Yang ketiga adalah di sini adalah si suami ini dengan mencengangkan bilang ke Bel bahwa perceraian kita ini, tolong bilang ke orang-orang kalau kita berdua adalah kita berdua ini orang yang decide bahwa kita mau bercerai. Intinya gitu loh. Kalau bahasanya adalah, ini adalah perceraian yang friendly gitu ya. Terus si Bel bilang, "Hah? Why?" gitu kan. "Kenapa gue harus ngomong hal itu?" gitu loh. "Gue gak mau perceraian ini. Bukan gue juga yang mau," gitu kan. "Kenapa gue harus bilang bahwa ini adalah kemauan gue? Dan ini adalah perceraian friendly. Loh, ini perceraian tidak friendly. Gue sakit hati gitu kan. Kenapa gue bisa bilang ini friendly?" Dan lucunya, nah ini adalah stigma lagi di bawah-bawah. Pria itu kalau melakukan itu dan dia bisa ngomong, dia bisa minta ke suami istrinya bahwa tolong ya ngomongnya gini. Tapi di sini Bel bilang bahwa no, gue tidak mau melakukan satu hal lagi yang menutupi kelakuan lu, dia bilang gitu loh. Gua akan bilang apa adanya. Lu gak mau anak lu, juga gua akan bilang ke society, gitu dan sebagainya. Dia akan buka, orang tanya, dia akan cerita. Jadi, nah, karena setelah 20 tahun menikah, society di sekitar mereka itu kan jadi, bisa dibilang ngeblend ya, bersatu. Untuk memisahkan itu susah banget. Oh, ini temen lu, ini temen gue, ini temen lu. Gak bisa, ya gak? Temannya barengan, ya kan? Keluarganya hampir juga barengan, gitu kan? Society yang orang-orangnya yang kita kenal, itu hampir semuanya bersinggungan, gitu loh. Nah, sewaktu si Bel keluar ke society, bergaul lagi, ketemu orang-orang, ya kan, dan sebagainya, society canggung untuk nanya ke dia. Mereka lebih prefer untuk tidak bertanya, gitu kan, bagaimana, apa perasaannya, gimana, so far udah sejauh apa dan sebagainya. Mereka tidak mau bertanya. Kenapa? Karena waktu dia bertanya, si Bel akan ngomong dan itu akan membuat mereka tidak nyaman. Jadi society itu memang lucu gitu kan, orang-orang ini lucu. Waktu Bel bilang, menceritakan pengalamannya dia ke orang-orang yang bertanya, itu akan membuat orang-orang itu tuh kayak gak tahu mesti ngomong apa. Nah, kita kayaknya pernah juga ya di situasi seperti itu, di mana kalau orang ngomongnya ini, terus kita bingung, gue mau jawab apa ya? Nah, di sinilah society yang saya rasa juga merasa bahwa either kita atau kita pernah di posisi bell, kita pernah di posisi society juga mungkin ya, di mana bahwa ketidaknyamanan emosi yang diciptakan dari cerita tersebut, kita rasanya kurang bisa memanage. Nah, waktu kita tidak bisa memanage, kita prefernya secara insting, kita cuma bilang, gak usah nanya deh, gitu kan. Gak usah cari tahu, gitu kan. Karena kita gak tahu mesti ngapain di situ, gitu loh. Nah, jadi disinilah banyak society menghindari dia. Atau cuma bilang bahwa, gak usah cerita, Bel, kita ngomongin yang lain aja. Menolak untuk membicarakan hal ini, gitu loh. Sehingga Bel di sini merasa bahwa, kok jadi gue yang di outcast ya gitu. Jadi gue yang merasa tidak di welcome gitu loh. Karena dia membawa topik yang tidak comfortable buat orang-orang. Nah, disinilah yang saya rasa mungkin kita kalau sebagai society memiliki punya andil ya, memiliki peluang dan role jika ada orang-orang yang mengalami perubah apa situasi yang seperti ini, sebenarnya kan kita cuma bisa bertanya, kita bisa bertanya dengan yang sangat empatik, kita bisa bertanya bilang, ada nggak yang bisa saya bantu dalam hal ini, dalam kapasitas saya tentu saja ya, gitu kan. Kenapa? Karena basically kita nggak, bukan kita yang harus menentukan apa yang perlu dilakukan. Mereka lah yang menjalani, sehingga kita bertanya, apa yang kita bisa bantu dalam kapasitas saya untuk meringankan beban kamu, gitu loh. Karena most of the time mereka cuma perlu didengerin kok. Mereka juga nggak perlu kita ngapa-ngapain, gitu. Mereka hanya perlu empati dari kita. Mereka perlu dilihat bahwa mereka in pain, gitu loh. Mereka perlu dilihat bahwa mereka itu going through tough time, gitu kan. Mereka lagi menjalani masa-masa yang sulit. Dan perlu di-acknowledge aja bahwa mereka adalah, mereka punya story-nya mereka sendiri. Terlepas itu benar dan salah. Kenapa? Karena masing-masing punya cerita masing-masing, tentu saja, ya nggak? Gitu loh. Cuman cerita masing-masing itu buat diri sendiri itu seperti real, seperti realita, gitu loh. Tapi padahal ya itu cuma story, POV lah, POV mereka. Nah, POV ini yang kalau diceritakan ke orang lain kemungkinan besar banyak disalahartikan, gitu. Nah, dan memberikan pengalaman perasaan yang tidak comforting. Yang keempat adalah perasaan bersalah, gitu loh. Nah, yang tadi saya ceritakan. Mantan suaminya ini mau memberitahukan bahwa perceraiannya ada perceraian yang friendly, mutual and amicable. Jadi dua-duanya mau gitu loh. Jadi menurut dia adalah forcing a woman to smile through a betrayal, memaksa wanita tersenyum waktu diselingkuhi itu bukan soal tentang being classy ya, bahwa wah, dia top woman loh, dia bisa melewati ini dengan senyuman. It's about using woman's condition guilt to protect a man's reputation. Menurut saya ini adalah kata-kata yang sangat powerful. Artinya adalah secara tidak sadar, society itu expect wanita itu akan selalu pasang muka, poker face. Dimana artinya adalah, apapun yang terjadi, mau gempa bumi, mau hujan badai dan segala macam, pasang poker face. Tidak boleh menunjukkan suatu emosi. Pokoknya harus tegar, berdiri tegak seperti tiang bendera. Sebenarnya itu adalah why? Kenapa kita di-accept seperti itu? Pertanyaannya adalah kalau wanita ini kan suaminya yang meninggalkan dan meninggalkan decide bahwa dia tidak mau lagi menjadi suami dan tidak mau lagi menjadi ayah. Dia abandon anaknya. Kalau dibalik ya, dan istilahnya suaminya ini adalah seorang CEO. Dia bisa lenggang kangkung di society-nya mereka dan dianggap bahwa ya wajar ya, dia udah mau cerai udah gitu. Kalau dia enggak mau nanganin anaknya ya enggak apa-apa, kan ada maknya gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau itu dibalik buat wanita. Kalau wanita yang meninggalkan pernikahannya dia. Wanita yang bilang bahwa saya mau cerai. Anak-anak tolong dibawa ya ke bapaknya, gitu kan. Saya mau kerja aja, gitu kan. Kira-kira si wanita itu akan dirajam nggak sama society, gitu kan. Itu adalah dua perbandingan yang sangat tidak adil, gitu loh. Dimana bahwa pria itu bisa melakukan itu dan tidak dihakimi. Sedangkan bahkan society itu merasa bahwa bisa kayak seolah-olah nggak usah diomongin deh, gitu loh kan. itu urusan dia. Tapi kalau cewek, wanita yang melakukan hal yang sama, mereka akan sangat dihakimi oleh society dan mungkin akan dirajam oleh society gitu ya. Macam apa? And the blah and the blue. Jadi disinilah kelihatan bahwa stigma dan ketidakadilan wanita itu dari zaman baheula sampai sekarang itu masih sangat terasa gitu loh. Terus, nah yang terakhir ini, yang saya tadi cerita mengenai dia adalah salah satu keturunan dari Vanderbilt. Dia bilang bahwa sebelum dia menikah, dia mempunyai trust fund. Dan ibunya membuat mereka berkomitmen bahwa waktu mereka menikah, mereka harus membuat yang namanya prenuptial, perjanjian pranikah dengan siapapun itu. Nah, jadi perjanjian pranikah ini salah satu klausulnya adalah apapun duit yang dipunya sebelum menikah, itu dimiliki oleh yang punya. Duit yang diperoleh sewaktu menikah itu akan dibagi dua, terlepas nama di atas kertas itu siapa. Itu adalah perjanjian pranikah yang original awalnya. Nah, ternyata suaminya menolak. Suaminya bilang, saya nggak mau. Kalau kita mau bagi dua, nama kita harus di atas kertas dua-duanya. Ya oke. Okay. Mereka si Bel merasa bahwa, ya oke okay lah ya, kalau mau bagi dua lah ya, kita bagi dua gitu. Karena pada saat itu Bel bekerja dan selama 20 tahun ternyata Bel berhenti kerja untuk membesarkan anaknya gitu loh. Setelah selama perjalanan ternyata si Bel ini mengambil duit dia dari trust fund karena suaminya basically tidak lebih kaya dari si Bel. Basically waktu itu dia adalah dari keluarga yang sangat standar lah, bukan dari keluarga Vanderbilt yang kayaknya seperti itu. Jadi waktu mereka decide mau beli rumah, si Bel itu ngambil duit trust fundnya dia, purely itu duit dia. Dan dia jadi agunan dan dibeli oleh Bell, tapi namanya dipasang berdua. Nah loh, duit aslinya duit Bell, tapi di paper itu nama dia dan nama suaminya. Sewaktu dia mau bercerai, suaminya minta jatah, bilang bahwa nama saya di situ. Sesuai dengan perjanjian pranikah, apapun yang ada di nama kita di situ itu akan dibagi dua. Bell bilang, tapi itu adalah duit saya dari awal. Dan selama 20 tahun, Bel itu menyerahkan semua permasalahan finansial kepada suaminya. Pelan-pelan. Jadi, Bel itu adalah seorang pengacara. Dia tidak bodoh, gitu kan. Dia pernah bekerja sebagai lawyer di salah satu perusahaan. Dan dia selama 20 tahun, dia juga bekerja pro bono. Jadi, dia membantu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial dan memberikan bantuan hukum kepada orang-orang ini. Jadi dia tidak bodoh gitu loh. Yang dia bilang dan dia emphasize di sini adalah para wanita itu cenderung melepaskan beban finansial itu karena mereka merasa bahwa kayak dia lebih jago lah, dia lebih pintar lah ngurus uang. Saya kasih aja lah ke dia, ya kan. Lambat laun semua itu dipegang sama suaminya. Pas waktu perceraian, suaminya merasa bahwa loh, ini adalah hasil kerja saya. Kenapa saya harus bagi ke kamu? Gitu loh. Disitulah dia merasa bahwa yang namanya financial literacy, melek. Melek finansial itu adalah sesuatu yang crucial, urgent. Dan itu dia rasa bahwa dia pengen memberitahukan ke semua orang, para wanita, bahwa kita gak perlu kaya, kita gak perlu punya duit gitu kan. Tapi minimal kita harus tahu aliran dana ini kemana, caranya tuh seperti apa, bayar tax tuh seperti apa sih yang saya harus lakukan jika ada situasi seperti ini, bagaimana saya mengakses akun saya dan sebagainya. Nah, hal sebenarnya basic seperti itu saja si Bell ini tidak lakukan selama 20 tahun. Jadi pas perceraian itu dia rasa bahwa wah ini messy banget, ini berantakan sekali, dan si suaminya sangat kekeh gitu kan, karena dia orang finansial juga gitu kan, dan dia sangat kekeh untuk basically ngambil semuanya lah dan meninggalkan Bel hampir miskin padahal dia yang lebih kaya waktu kawin. Nah, jadi ujung ceritanya at the end dia negosiasi dengan suaminya baik-baik gitu loh, karena tadi suaminya emosi dan sebagainya, dan dia merasa bahwa lu mau ke court ya boleh aja, ayo kita ke court. Basically adalah lakinya lebih kaya sekarang daripada si Bell, yang ingin si Bell merasa bahwa kalau saya bawa ke court pun kayaknya saya jadi bangkrut gitu kan. Nah, jadi pesan terakhir dari buku ini adalah trust is not a financial currency. Kepercayaan itu adalah bukan mata uang yang bisa dipegang ya. Kita harus berdiri pada kaki kita sendiri. Ya seperti tadi saya bilang bahwa kita nggak perlu punya apa ya, kalau bilang bahwa ah tapi kan nggak semua orang itu bisa untuk bekerja sebagai apa pesannya aja bukan di situ, tapi kita perlu tahu kita cara akses akun ini seperti apa, perjanjiannya itu sebenarnya seperti apa, hak dan kewajiban kita itu seperti apa, dan itu memang kadang-kadang bisa memberikan overwhelming feeling ya, perasaan yang sangat susah ya, banyak banget ya yang harus kita tahu, bla bla bla bla bla bla. Tapi ternyata si Bel melakukan itu dan pelan-pelan dia dipaksa untuk mempelajari itu. Dan dia merasa bahwa sebenarnya itu nggak sesusah yang dibayangkan kok, gitu loh. Kelihatannya doang susah, tapi pas kalau dijalani dan tidak ada pilihan, ya mau nggak mau harus belajar, ya, gitu loh. Nah, jadi cerita dari Bel ini bukan untuk memberitahukan bahwa, oh kita harus gini ya, oh kita harus gitu ya, dan sebagainya. Ini memberikan sedikit pandangan yang berbeda, baik dari segi wanita, dari segi society, peran kita di komunitas, ya kan. Kalau ada orang yang mengalami hal seperti ini, kita harus ngapain? Apa sih yang sebenarnya yang mungkin lebih baik kita lakukan dibandingkan mungkin dengan kita nggak usah ngomong deh, gitu kan. Apa sih yang kira-kira bisa kita pahami dari orang-orang yang mengalami hal seperti ini? Dan pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Salah satunya adalah pelajarilah soal finansial. Karena cerita ditinggalkan selingkuhan itu kan bukan cuma terjadi perselingkuhan, ya kan? Kan bisa jadi ada musibah dan segala macamnya yang membuat kita juga di kondisi yang kurang lebih sama gitu loh. Nah, jadi pesan dari Bel itu adalah seperti itu. Kalau saya cerita dikit mengenai pengalaman saya, yang saya bisa relate tuh adalah mengenai guilt and shame. Jadi orang tua saya mengalami hal yang sama seperti apa yang Bel alami. Ibu saya ditinggalkan oleh bapak saya. Bapak saya pergi. Sebenarnya dia punya alasan. Alasan itu valid buat dia, tidak valid buat kita. Dan waktu itu dia pergi begitu saja, meninggalkan ibu saya dan saya. Tidak peduli mengenai well-beingnya kita, tidak peduli pendidikan saya dan segala macamnya. Pada saat itu saya merasa bahwa saya menanggung beban malu yang sangat besar. Karena di pikiran saya itu, keluarga saya itu menjadi keluarga yang berantakan. Keluarga saya tidak utuh, gitu kan. Karena ayah saya meninggalkan keluarga ini, gitu loh. Terus, dan karena beban malu dan beban rasa bersalah itu, bukan sebenarnya nggak rasa malu yang paling besar, rasa malu itu membuat saya menutup diri dari orang-orang. Saya tidak mau menceritakan tentang keluarga saya. Kalau ada yang bertanya, saya menghindar, gitu kan. Saya tidak pernah membicarakan ini kepada siapapun sampai saya mau bertemu dengan suami saya, gitu loh. Saya harus menceritakan kenapa, gitu kan, apa adanya dan sebagainya. Dan sampai sekarang saya baru bisa belajar menceritakan ini ke orang-orang, gitu kan. Karena saya baru belajar bahwa saya menanggung yang tadi ditulis di sini. Saya menanggung the fault of the crime yang saya nggak commit. Saya menanggung kesalahan dari satu perbuatan yang saya tidak lakukan. Yang dilakukan itu adalah oleh bapak saya. Itu adalah perbuatan dia. Tapi saya menanggung beban itu. Saya mengambil dengan tidak sadar beban itu di pundak saya. Dan saya bawa itu kemana-mana. Sampai bertahun-tahun. Nah, disinilah yang saya rasa bahwa sebenarnya itu nggak penting ya. Nggak perlu ya, gitu loh kan. Kenapa saya merasa sangat malu? Karena saya merasa society itu menjudge saya. Disinilah saya tadi bilang bahwa kita punya peran di society. Sewaktu kita melihat ini, coba kita mereview kembali sebenarnya apa sih yang society bisa lakukan? Apa yang bisa membantu orang ini menjadi lebih baik melewati masa-masa yang sulit? Karena pada waktu itu, society yang saya berada, mereka juga tidak memberikan memberikan suatu guidance ya. Mereka hanya merasa bahwa ya bapak lu kesini, bapak lu ini, and that's how they talk, gitu loh. Itu adalah cara bicara mereka, sehingga seolah-olah merasa bahwa ya itu adalah salah saya, gitu loh. Itu adalah beban saya yang harus saya pikul karena dia adalah bapak saya, gitu loh. It is very heavy. Setelah bertahun-tahun saya carry, ya kan, saya belajar untuk melepaskan beban itu. Dimana saya merasa bahwa itu adalah bukan beban yang saya harus panggul. Itu adalah bukan perbuatan saya. Saya tidak harus merasa malu atas perbuatan orang lain. Karena lah bukan saya yang buat, kenapa saya harus malu gitu kan. Tapi pada waktu saya kecil, karena waktu kita jadi anak kecil, kita tidak bisa berpikir terlalu luas dan terlalu kompleks seperti sekarang, ya kan? Nah, jadi disitulah saya merasa bahwa cerita ini beresonansi terhadap saya. Cerita ini saya bisa mengerti karena saya juga mengalami hal yang sama in one of the feeling yang diceritakan, gitu. Ya, salah satunya adalah perasaan bersalah. Gitu. Jadi itu adalah cerita Bell. Mengenai perjalanan hidup perkawinannya mereka dia gitu. Saya stop sharing dulu di sini. Jika ada yang mau bertanya atau mau sharing cerita-cerita, boleh, silahkan.
1: Ya, terima kasih sharingnya ini untuk Kak Yuni. Ya, menginspirasi untuk story-nya dari Bell ini. Mungkin ada yang mau komentar, bertanya atau mau sharing juga boleh. Kalau
0: Iya, mau sharing boleh, mau tanya boleh. Silahkan.
1: Masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Kalau boleh, belum ya. Kalau dari saya ini apa ya, dari tadi lihat beberapa poin yang disampaikan Kak Yeni. Jadi melihat bahwa ya kebenaran sebuah cerita itu kadang tidak sesederhana yang nampak. Benar, kalau kita society itu kan kadang ada sesuatu cerita terus langsung lah penulisan langsung menjudge gitu ya. Kadang ya kita harus belajar untuk melihat bahwa kita tidak mengalami hal itu gitu. Dan yang tadi Kak Yeni kata POV-nya kita tuh beda. Kita tidak bisa dengan mudahnya menjudge sesuatu. Gitu. Kemudian respon kita yang kita lakukan ini bisa jadi apakah kita menambah lukanya mereka atau justru jadi penyembuh bagi orang yang mungkin mendengar respon kita, melihat respon kita, atau bahkan mungkin kalau di media sosial sekarang ini ya, ketikan kita ini apakah menjadi sesuatu yang jadi bom buat mereka, lebih menambah luka mereka atau memberi semangat buat mereka yang sedang dalam masa yang sulit itu.
0: Betul.
1: Jadi ya mari kita di sini beresonansi kuat, mari kita belajar untuk lebih berempati ya, mendengar dengan empati daripada kita lebih ke judging, karena setiap orang dengan hidupnya sendiri dan keyakinannya sendiri pasti sudah berjuang dengan seperti itu. Kalau saya tangkap dari sharingnya Kak Kim, mungkin yang lain silakan, atau ada respon dari Kak Emi silakan.
0: Betul sekali. Saya rasa tadi Kak Rika bilang mengenai sekarang tuh gampang banget ya kalau kita mau komen, ya kan, tinggal ketik aja gitu kan. Kita nggak perlu setor muka, orang juga nggak tahu kita, ya kan. Kita juga tidak punya batasan dalam arti kata, tidak punya rasa tidak enak. Nah, kalau gue ngomong gitu ke orang kan gue nggak enak. Lah, ini kan nggak ketemu orang ya, ketik aja terus gitu ya. Nah, disitulah yang fenomena yang dibawa oleh sosial media ya, tiba-tiba orang bisa bersuara dengan lantang secara online, tapi kalau secara aslinya mungkin mereka belum tentu bisa ngomong gitu ya ke orangnya langsung, ya nggak sih gitu. Ada rasa sungkan, ada rasa nggak enak, ada rasa yang aduh nanti dia nggak marah gitu dan sebagainya. Jadi fenomena ini sangat menarik, dimana bahwa itu juga menimbulkan satu tanggung jawab tambahan buat kita untuk lebih bertanggung jawab, memanage kita punya opini di sosial media. Jadi artinya adalah kata-kata yang kita, opini kita itu bisa menjadi berkah atau bisa menjadi musibah buat orang, gitu loh kan. Jadi itu decision-nya kita. Kita mau jadi berkah atau mau jadi musibah buat orang. Dan itu menunjukkan siapa kita, ya kan. Dan kadang kita bilang kan lagi kesel gitu kan dan sebagainya, boleh dong dan sebagainya. Ya sebenarnya itu balik lagi ke keputusan masing-masing, ya kan, karena setiap keputusan itu ada hasilnya, kadang hasilnya bagus, kadang hasilnya jelek, dan ada konsekuensinya yang harus diterima. Disitulah kita bijak menjadi manusia dan bijak menjadi pengguna sosial media.
1: Oke, terima kasih untuk responnya. Silakan, mungkin ada dari yang di sini, ada di sini ada Kak Firda, kemudian Ibu Iwi, dan Bu Silvi.

0: Ya, jadi memang disarankan paling nggak kita punya sedikit financial independence gitu. At least kita punya rekening tabungan kita sendiri, terus bisa akses mBanking gitu mungkin yang saya tangkap dari KKI ini gitu ya. Terus ya, kalaupun memang suami kita yang kerjain, paling nggak kita mau tahu lah gitu, apa yang mesti dikerjain. Yang saya tangkap dari sisi keluarga gitu ya, soalnya saya sendiri belum keluarga ya. Gitu. Jadi itu pengamatan saya dari keluarga teman-teman saya memang yang kenal banget budaya Chinese-nya atau enggak budaya Jawa gitu. Jadi ya pokoknya suami mah nggak mau tahu anak urusan istri titik ya itu, dan juga society udah terbiasa dengan pemandangan seperti itu gitu kan, yang di mall suaminya kemana istrinya yang ribut geret-geret anak gitu. Biasanya gitu kalau enggak tambah suster ya. Nah, jadi kalau sampai istrinya yang ninggalin keluarga tuh kayaknya ayatnya lebih besar itu sih yang ngomong apa saya rasain gitu. Jadi banyak banget wanita yang kayak merasa nggak punya pilihan dan terpaksa harus bertahan dalam situasi pernikahan yang sama sekali nggak kondusif gitu. Dan bahkan kadang-kadang mungkin juga membahayakan nyawanya gitu. Itu aja sih ya, mungkin masyarakat juga perlu belajar ya untuk tadi kata Karika tidak langsung menghakimi, karena kan kita nggak ngalamin, kita nggak tahu apa sih yang sebenarnya dia lewati. Ini aja saya kan baru resign ya, ini juga kayak punya suami nggak tanggung jawab gitu ya, habis keluar dari hubungan yang toksik gitu ya. Jadi orang-orang tuh nggak ada yang tahu kalau saya cerita ya kan bos kayak gitu semua, tapi akhirnya tuh saya harus minta tolong ke adik saya, minta tolong ke Mbak gitu untuk membantu saya ngomong ke mereka kalau saya mau resign, dan segitu mau resign aja setengah mati gitu ya, berapa bulan kita berjuang gitu. Jadi akhirnya setelah mereka sendiri berinteraksi gitu dengan si bos ini, mereka baru tahu gila ya, ini orang sampai kayak gitu, Alvin lo bisa tahan sekian lama sama dia, hebat banget. Gitu. Jadi mereka tuh kayak baru ikut merasakan, dan itu pun istilahnya nggak, saya kan udah 6 tahun ya ikut bos yang aneh ini gitu. Jadi sebelumnya kan mempan saya nanti handover ya kayak gitu. Jadi mereka pun istilahnya kata baru bulanan aja udah kayak, saya pun ngeliat chat yang dikirim bos saya ke mereka gitu, kayak ini orang bener-bener ya nggak ada akal gitu. Paham nih kak ya, jadi maksudnya saya memperlakukan karyawan yang nggak perform atau yang aneh-aneh aja tuh nggak kayak gitu gitu ngomongnya. Ini dia ngomong sama teman-teman saya udah notabene berkontribusi, orang-orang cerdas gitu ya, orang-orang leader lah, apa maksudnya set the bar high gitu ya di tempat mereka kerja gitu. Semelecehkan itu saya ngeliatnya kayak sampai gila ini. Adik saya sampai komen, bos lu tuh nggak cocok jadi bos PT ya, cocoknya jadi bos warteg ya memang. Karena memang dia buka rumah makan kak, jadi kan beda ya dengan kita run a PT itu kan PPH 21, 23, dia ngekuan saya juga buka usaha rumah makan ya selamat. Jadi pada saat saya resign pun dia tidak cari pengganti gitu, ya udah selamat deh saya mau pulang. Jadi ini saya juga ngerasain gitu, ini kayak saya juga baru keluar dari bed break up gitu, ini kayak 2 minggu juga lagi apa
1: healing
0: apa, jadi kayak badannya itu terbiasa tegang waspada, ini jadi berusaha menurunkan apa emosi ke tempat yang nyaman lagi gitu, supaya kan kita memulai usaha nih, supaya memulai usahanya itu tanpa extra baggage lah gitu. Gitu sih. Jadi yang saya tangkap, yang saya bisa relate dari si Bel ini kayak gitu.
1: Iya, terima kasih Kak Vina, sukses buat usahanya barunya ya. Kak Vina tadi bilang benar juga ya, artinya adalah dari tipikal keluarga mungkin kalau dilihat Boya bukan cuma di Indonesia, bukan suku tertentu, bahkan di negara bule gitu ya juga masih banyak pandangan tipikal di mana bahwa pria itu adalah breadwinner yang kerja, yang urus rumah adalah wanita, dan itu sangat apa ya, kalau bahasanya itu bilang pervasif ya, sangat menyeluruh gitu loh, terlepas suku apa, negara apa gitu kan, ekspektasinya sama persis gitu kan di negara bagian manapun gitu. Ya which is kalau dipikir kok bisa ya gitu ya. Kok bisa ya zaman dulu yang gak ada telepon, gak ada internet gitu ya. Kok bisa seluruh dunia tuh align kayak gitu ya gitu kan. Siapa yang kasih tahu ini gitu kan. Siapa yang mendikte kita harus seperti ini gitu kan. Dan tapi ya semakin kesini kan zaman makin modern, ekspektasinya juga pun berubah ya kan. Kita mau jadi ada gerakan-gerakan di sosial media dan di publik di mana bahwa sekarang yang kerja juga bukan cuma cowok loh, cewek juga kerja, seorang ibu juga kerja kan, bukan berarti bahwa kalau dua-duanya kerja terus pekerjaan di rumah juga ditanggung semua sama ibu dong, harus bagi duit kan, gue juga

0: kerja istilahnya gitu kan. Itu ekspektasi mulai berubah harusnya ya, walaupun sekarang sih jauh banget. Kalau saya lihat tuh dulunya kerja tapi tetap aja pas di rumah yang nanggung beban itu tetap para wanita ya kan, bapaknya yang leha-leha aja gitu loh kan. Nah, orang bilang ini ada beban mental ya, di mana buah yang harus ingetin anak les tuh siapa ya kan, yang ingetin harus ke dokter tuh siapa, dokternya siapa, siapa juga yang inget dok ini makan obat jam berapa, siapa yang inget ya kan. Banyak banget perintilan-perintilan kayak gitu yang ditanggung oleh si ibu, oleh para wanita gitu. Itu namanya mental load. Dan tadi kayak Vina bilang bahwa secara finansial ya kita banyak menyerahkan, itu juga terjadi pada ibu saya. Ibu saya mengatasnamakan semua itu atas bapak saya. Pas dia pergi, ya dia membawa hampir seluruh resource ya bersama dia, kecuali rumah yang kita tinggal waktu itu. Itu pun masih nama dia. Jadi pada saat itu ibu saya sangat terpuruk itu intinya. Tapi mungkin pada saat itu tidak ada pilihan ya untuk tetap berjuang, untuk tetap berusaha gitu kan. Ya kita harus mulai lagi dari awal, di mana bahwa dia harus bekerja lebih keras gitu kan, dan membalikkan semua hal itu atas nama saya waktu itu. Dari situlah, walaupun dia tidak pernah mengajarkan secara langsung, dia nggak pernah tuh bilang bahwa besok-besok lu ya harus kerja ya sendiri, punya duit sendiri, punya ini sendiri dan dia tidak pernah bilang itu satu satu kata pun. Tapi saya bisa lihat dengan mata kepala saya sendiri kan gitu, bahwa dia harus melakukan hal yang ekstrim, resource kita tiba-tiba berkurang banyak gitu kan, dan sebagainya. Itu yang akhirnya saya membentuk suatu cerita sendiri di otak saya, di mana bahwa wah, gua nggak mau nih nasib gua kayak begini gitu kan. Gue harus bisa berdiri di atas kaki gue sendiri. Terserah dah, mau kerja lah, mau apalah. Pokoknya namanya finansial, melek finansial itu adalah suatu kewajiban, bukan sesuatu yang harus yang bisa dinegosiasikan. Jadi kalau saya sharing sekarang gitu ya, posisinya adalah sebenarnya saya yang memegang finansial. Suami saya bahkan tidak mau tahu gitu ya. Ini ya tolong ya di manage gitu kan. Padahal saya bilang sama dia, kalau gue besok mati gitu kan, kita ngomong amit-amit gitu ya, bukan saya meninggalkan, tapi kalau besok saya mati gitu, lo bisa nggak gitu kan, jangan semuanya suruh gue gitu loh. Ya disitulah yang istilahnya ini kalau dilihat adalah bukan soal bahwa siapa yang harus pegang siapa gitu ya, masing-masing punya kewajiban untuk bisa berdiri dan melangkah jika sesuatu yang buruk terjadi. Apapun itulah gitu loh isinya. Nah, jadi ya itu sedikit sharing dari segi saya.
1: Ada komen kak dari Pak Darmana tuh di chat.
2: Bila tolong dibacakan tuh.
0: Oh, kalau menurut Pak Darmana dalam berkeluarga sangat penting berfungsi sebagai status masing-masing.
2: Mungkin Pak Darmana mau langsung open mic ini, maksudnya apa nih, berfungsi sesuai status masing-masing. Ini ya kadang tergantung budaya juga ya, maksudnya di dalam budaya kita yang kita miliki dan kita tahu wanita ini harus apa gitu kan, sebenarnya itu kadang berbeda ya di dalam kehidupan kita yang maksudnya status yang seperti apa gitu. Mungkin Pak Darmana bisa sharing lebih lagi sebenarnya, saya nggak bisa buka chatnya soalnya, atau mungkin dari Kak Yeni silakan.
0: Ya jadi kalau menurut saya sih tidak ada satu solusi yang pakem ya. Kita harus begini. Gak mungkin ya kayaknya. Karena situasi keluarga itu pasti berbeda-beda. Disitulah letak kemampuan kita untuk beradaptasi. Yang mana sih yang paling efektif buat keluarga kita. Bukan buat keluarga orang lain, bukan buat society. Buat keluarga kita. Kenapa? Karena yang balik lagi, society itu bisa menjudge, society bisa ngomong. Apa aja terserah gitu kan. Tapi yang ngejalanin kan kita. Ya kan gitu ya. Kita yang harus menjalankan situasi ini. Kita yang harus melakukan hal yang harus dilakukan gitu loh. Jadi balik lagi bahwa ini hanya sekedar sharing pengalaman orang yang mungkin kita bisa belajar. Balik lagi aplikasinya itu adalah harus disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Jadi tidak ada satu pakem silver bullet gitu ya, yang sangat efektif bahwa wah ini pasti akan menjadi keluarga idaman dan segala. Tidak ada. Kita pasang bongkar sendiri ya, sesuaikan dengan keadaan keluarga masing-masing.
2: Ya, oke, benar-benar ya. Jadi mari kita berusaha untuk menjalani sebaik-baiknya. Ini Kak Alvina mungkin mau.
1: Iya, mau nambahin aja
2: Oh ya,
1: Kak.
2: silahkan,
1: Ini
2: silahkan.
1: jadi mungkin kalau misalnya yang saya tangkap mungkin bagusnya itu membangun sebuah kemitraan ya Kak ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kan dulu kan teman saya juga ada yang dia kerja juga karena dia istri. Jadi di rumah mereka juga bagi tugas gitu, siapa yang nyuci, siapa yang bor, siapa yang nyuci piring gitu. Jadi sebuah kemitraan. Jadi nggak semuanya dibebanin ke istri atau semuanya dibebanin ke suami, tapi semua ngerjain semuanya tapi sesuai dengan proporsi gitu ya, dan disesuaikan juga dengan waktu dan tenaga gitu. Jadi anak-anaknya juga ikut bantuin. Jadi menurut saya kalau dalam sebuah keluarga mungkin gitu kali kayak ini ya, membangun sebuah kemitraan yang baik sesuai dengan keadaan.
0: Idealnya ya. Idealnya kalau bisa gitu tuh bagus gitu kan ya. Jadi ya balik lagi bahwa kita namanya perkawinan itu adalah kita dua orang dari background yang berbeda ya. Cara dibesarkan dengan cara yang berbeda, budaya yang berbeda, mereka punya ekspektasi yang berbeda. Gitu loh. Jadi di sinilah yang banyak terdapat clash kalau ekspektasinya berbeda. Jadi ya balik lagi kalau misalkan bisa bekerja sama, yang tadi Kak Vila bilang, kita adalah satu mitra, ya kan? Kita ayo sama-sama yuk. Tujuan kita apa sih? Bukan tentang bahwa lu mau apa, gua mau apa, tapi lebih kita mau apa, ya kan? Jadi kita mau apa? Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kamu lakukan? Disitulah teorinya, tujuan akan tercapai, teori. Prakteknya susah.
2: Ya, kalau dari keluarga, kalau dari saya berarti ya, yang terutama itu berarti harus ada komunikasi dan keterbukaan berarti ya satu sama lain. Makanya kalau yang tadi seperti di sharing kayak ini ya, harusnya kita sama-sama, jalan sama-sama mau mencapai apa. Mungkin kalaupun masalah finansial itu harusnya ya saling tahu satu sama lain supaya kalau terjadi apa-apa kita bisa tetap survive gitu ya dengan apa yang keluarga yang sudah dibangun bersama dalam keluarga. Jadi tidak kalau saya ini kan ke waktu belum nggak ada gitu kan. Jadi ya karena kita di dalam ini semua terbuka gitu. Jadi semua tahu akses password itu semua tahu. Jadi uang ada di mana aja, terus akses itu kemana aja, ini atas nama siapa, kemudian passwordnya apa. Jadi ya ini yang bisa menolong untuk ya, untuk ke depan ini aku bisa lihat gitu mau mau gimana, terus ini seberapa yang ada, terus aku bisa ambil pindahin semua ke atas nama saya gitu kan. Jadi ya ini memang harus kalau suami istri harus keterbukaan, misalnya ini semuanya itu harus komunikasi dan keterbukaan. Kalau tanpa itu ya kita semua berjuang sendiri-sendiri ya. Apa gunanya menjadi sebuah keluarga gitu ya. Gitu sih.
0: Iya, betul.
2: Demikian mungkin kalau mau kata penutup sebelum ditutup boleh dari Kak Yeni silahkan.
0: Tidak ada kata penutup.
2: Oke, ya mari sebelum kita tutup mungkin kita belajar untuk tidak menyederhanakan lukanya orang lain. Jadi bukan siapa yang salah, bukan sebenarnya apa yang salah di dalam kejadian, mungkin kita melihat sebenarnya apa yang terjadi, kemudian apa yang bisa kita bantu untuk orang tersebut, karena setiap orang punya opini sendiri.
0: Betul.
2: Mari kita bersama-sama menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi berkat bersama. Hati-hati dengan perkataan kita, karena mungkin kata-kata kita bisa menjadi luka tambahan untuk orang. Terima kasih buat sharing satu ini, sangat memberkati untuk hari ini. Terima kasih buat yang semua yang sudah join, sudah ada Kak Alvina, Kak Firda, Bu Silvi, Bu Wiwi, Pak Darmana. Terkhusus juga untuk Kak Yani, terima kasih buat sharingnya yang sangat menginspirasi. Setiap kali sharing kami menunggu-nunggu buku apalagi nih yang akan di-sharingkan. Terima kasih sekali.
0: Okay,
2: ya, oke.
0: Okay.
2: Sampai jumpa di lain kesempatan.
3: Stay tune terus di 96.5 FM, ikut sahabat Anda.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu, ne aja jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun. Yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat muda senang dan bersyukur dapat kembali menjumpai sahabat muda melalui acara Youth for Christ. Saya, Pendeta Theodorus Calvin. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Bapak Jan Calvin Pindo dengan judul Siasat, yang didasarkan pada kitab Kejadian 44 ayat 1 hingga 17. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat terus menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Kejadian 44 ayat 2 yang berkata, "Taruhlah pialaku, piala perak itu di mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya." Lalu dilakukannya seperti yang dikatakan Yusuf. Sahabat muda, orang sering tidak menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini mereka mempunyai siasat. Mengapa harus bersiasat? Sebab kehidupan dengan semua perniknya memang harus disiasati agar orang dapat mencapai tujuannya. Semua siasat baik pada dirinya, tetapi tujuannya yang bisa menjadikannya buruk. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya sudah menjadi penguasa di Mesir, tetapi mereka tidak mengenalinya. Yusuf sangat ingin agar Benyamin, adiknya, dapat tinggal bersama dengannya di Mesir. Namun, Yusuf tak ingin saudara-saudaranya mengetahui bahwa ia sudah menjadi penguasa di Mesir, sehingga mereka menjadi takut. Untuk itu ia menggunakan siasat dengan meletakkan pialanya di dalam karung Benyamin. Tujuannya adalah agar ia mempunyai alasan untuk dapat menahan Benyamin di Mesir. Hal yang tak terduga adalah bahwa ternyata saudara-saudaranya bergeming untuk meninggalkan Benyamin di Mesir. Mereka bertekad untuk tetap bersama dengan Benyamin, apapun risikonya. Yusuf tidak menduga bahwa siasatnya ternyata gagal. Sahabat muda, siasat itu sangat penting untuk kita dapat menjalani apapun di dalam kehidupan ini. Tanpa siasat berarti kita sedang merancang kegagalan diri. Namun kita harus menyadari bahwa tak pernah ada siasat yang sempurna. Selalu ada potensi untuk gagal. Tidak apa-apa, kegagalan dalam menerapkan siasat jauh lebih baik daripada tidak punya siasat sama sekali. Daripada kegagalan, kita dapat belajar untuk menyusun siasat yang lebih baik dan lebih tepat. Kita dapat memilih, memiliki, dan menjalankan berbagai macam siasat yang baik. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami untuk dapat menjalankan siasat yang baik untuk kehidupan kami yang lebih baik ke depannya. Ajarlah kami untuk dapat terus melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomer semuanya. Apa kabar nih sore hari ini? Ayo, siapa yang lagi dalam perjalanan atau yang mungkin lagi mendengarkan via streaming atau yang mendengarkan lewat radio konvensional, mau di rumah, di kosan, di kantor, atau dimanapun ya, pokoknya Maxen dari studio Radio Ictus mau menyapa Zoomer semuanya. Halo, shalom, gimana kabarnya? Ya, semoga Maxen mengharapkan semuanya kabarnya dalam keadaan sehat, penuh sukacita ya, dan damai sejahtera. Amin. Oke, nah, seperti biasa hari ini, hari Rabu ya, Maxen di sini menyapa Zoomer semuanya ya dalam zona acara zona anak-anak muda yang nanti akan hadir sampai jam 6:30 malam. Tentunya dengan topik dan juga lagu-lagu yang sudah Maxen siapkan untuk Zoomer semuanya. Oke, nah, lalu lintas sepertinya biasa aja ya, jadi padat merayap, biasa jam pulang kantor gitu ya. Jadi buat Zoomers yang mendengarkan di jalan mungkin ya, di radio, di jalan, sambil nyetir hati-hati, jangan sampai kebagi gitu ya konsentrasinya. Tetap harus konsentrasi di jalan ya, walaupun mendengarkan suara Maxen lewat radio. Oke, nah, buat Zoomer semua atau sahabat Ictus yang mau bergabung bersama, boleh banget ya untuk bisa kirim salam atau request via WhatsApp kami di 0817450596. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @ictusfm, dan sekarang ada TikTok juga ya, ictusfm. Dan buat Zoomer semua yang mungkin belum sampai nih ya kan gelombang radionya, karena sekarang juga antena sedang dalam proses renovasi, boleh banget untuk mendengarkan siaran via website atau streaming di www.ictusfm.com. Oke, nah, jadi radio siaran Ictus itu tidak hanya bisa didengarkan di Semarang ya, atau hanya di Mugas Area gitu, enggak, bisa juga di luar kota. Karena pendengar kita itu ternyata enggak cuma di Semarang aja, tapi juga ada yang di luar kota, ada yang di luar pulau gitu ya, karena bisa didengarkan via streaming. Oke, nah, untuk membuka zona orang-orang muda kita hari ini dengan topik, yaitu nanti kita akan bahas tentang life after graduate. Oke, mungkin ini beberapa Zoomers juga ada yang udah selesai kuliah atau selesai SMA gitu ya. Gimana sih kehidupan setelah kita menyelesaikan pendidikan itu, dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Oke, sebelum itu mungkin satu lagu dulu dari Nikita dengan Sejauh Timur dari Barat. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat Man. Oke, nah di sore hari yang ceria ini, Maxen mau bahas tentang life after graduation. Ada nggak di sini yang lagi after graduation nih? Jadi kayak udah selesai kuliah, udah selesai sekolah gitu ya, dan sekarang dalam transisi. Mungkin kalau yang selesai sekolah gitu ya, yang udah lulus SMA, sekarang transisi mau cari kuliah atau mau lanjut bekerja. Nah, kalau yang sudah selesai kuliah nih ya kan, mungkin sekarang transisi untuk cari pekerjaan atau membuka lembaran baru. Nah, dikutip dari UNESA S1 BP Bing, mungkin bahasa Inggris gitu ya, FBS, atau Fakultas Bahasa dan Seni UNESA Universitas Negeri Surabaya. Mereka mengutip kalimat gitu ya, bahwa lulus kuliah adalah langkah besar yang membuka peluang baru. Jadi perlu digarisbawahi bahwa lulus kuliah itu bukan berarti sudah selesai dari segala kehidupan belajar gitu ya, tapi adalah langkah untuk membuka peluang baru. Ini justru malah awal, karena akan menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Banyak lulusan merasa bingung karena dunia kerja memiliki ekspektasi yang berbeda di lingkungan akademik. Betul, betul, betul. Karena memang ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, dengan dunia akademik itu berbeda. Kadangkala pekerjaan kita justru malah menyimpang dari apa yang kita pelajari di akademik gitu. Oleh karena itu persiapan sejak dini sangat penting agar transisi ke dunia profesional lebih berjalan lancar dan sesuai harapan. Nah, sebaiknya kapan sih persiapan ini dilakukan? Yaitu yang pertama adalah harus melakukan atau mempunyai yang namanya motivasi internal. Gitu. Jadi memang sebenarnya memang agak terlambat ya kalau misalnya kita membicarakan bahwa sebaiknya dimulai sejak awal

kuliah itu kita butuh yang namanya portofolio atau life skill. Jadi kalau kecuali kalau misalnya kita memang target ke depan adalah sebagai seorang akademisi. Nah itu memang ya udah kuliah, publikasi, Sinta, Scopus gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita mau untuk terjun ke dunia yang lebih seru menurut kita, kita harus mempersiapkan namanya portofolio gitu. Jadi memang sebaiknya memang seharusnya dilakukan ketika masih berkuliah gitu. Kalau bisa awal kuliah udah ambil start gitu. Yang pertama adalah eksplorasi dan menentukan minat. Nah ini buat teman-teman nih yang masih kuliah gitu kan. Ya perbanyaklah ikut seminar, webinar, mencari komunitas yang mendukung perkembangan keterampilan, mengamati tren industri dan peluang kerja yang relevan. So for the example, kalau misalnya teman-teman kayak pengen banget jadi penyiar gitu ya kan. Kayak Maxen gitu kan. Nah cobalah cari portofolio dulu atau ngomong di sosial media gitu kan. Buat teman-teman berani dulu aja. Nanti dari situ akan terbuka peluang-peluang baru. Sampai nanti akan ada masanya teman-teman bakal merasakan yang namanya, oh gini yang namanya public speaking gitu ya. Gini ya rasanya berbicara di depan banyak orang. Karena perjalanan kita menuju cita-cita itu pastinya juga ada pengaruh dari praktis atau latihan gitu. Jadi mungkin bisa nih untuk menggali dulu motivasinya ya kan, minatnya, dan coba dari hal-hal kecil dulu sebelum nanti peluang-peluang untuk mengarah ke hal-hal yang lebih besar itu bakal terbuka sendiri jalannya untuk teman-teman kayak gitu. Dan kemudian bisa untuk menguatkan keterampilan ya, carilah lomba-lomba atau volunteer-volunteer yang lumayan besar jangkauannya, mungkin di tingkat kota, kabupaten, atau mungkin nasional gitu ya. Itu juga supaya kita punya portofolio di bidang yang kita minati. Untuk mempercantik CV juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah, ini sebagai strategi untuk masuk dunia kerja. Jadi memang dari hal yang kecil, membesar, dan lebih besar lagi gitu ya. Supaya ini bisa menjadi portofolio kita untuk siap ke dunia kerja. Gitu, jadi penting untuk kita gak cuman kuliah aja gitu, tapi pakai waktu yang ada untuk kita bisa mengeksplor diri kita semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin dan sepositif mungkin. Nah itu perlu digarisbawahi ya, bahwa memang ya ketika kita kuliah gitu kan, godaan itu memang banyak dari teman-teman ya, godaan untuk malas belajar, nongkrong sana sini. Tapi penting buat kita untuk bersosialisasi juga penting, tapi tidak melupakan tugas utama yaitu kuliah. Tetap tugas utama itu kuliah, kemudian sambil kita mencari hal-hal lain untuk mengembangkan keterampilan dan life skill, baru kita juga harus bergaul juga. Karena dengan bergaul kita membuka peluang-peluang, kita bisa memiliki relasi, karena relasi juga merupakan salah satu hal yang penting kita punya gitu loh. Jadi gak cuman akademik, tapi relasi yang bagus juga dengan sesama. Karena dari situ kita bakal bisa menemukan peluang-peluang lain gitu loh, dari relasi kita dengan orang lain. Kayak gitu teman-teman. Kakak Maxen di sini bersabda ya. Karena kebetulan memang saya usianya cukup matang gitu ya teman-teman ya, 14, gak bercanda. Ditambah 10. Jadi memang sebenarnya ini nasihat untuk aku pribadi gitu ya. Kenapa dulu enggak? Tapi penyesalan tidak bisa diulang kan. Penyesalan hanya datang di akhir. Makanya untuk zoomer semua ya, yang masih kuliah, yang masih sekolah, jangan buang kesempatan kalian yang cukup besar untuk mengembangkan sayap kalian gitu ya. Jangan percaya sama kata-kata bahwa kalau ikut organisasi itu akan mengganggu kuliah. Tergantung sih bagaimana manajemen waktu kita sebenarnya. Kalau misalnya kita organisasi terus, semua organisasi diambil gitu ya, ya memang mungkin bakal mengganggu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengatur waktu dengan baik, enggak sih, semuanya pasti bisa dilalui gitu. Justru malah lebih capek kalau kita gak ada kegiatan apa-apa, jadi kayak kuliah pulang gitu kan, tugas selesai pulang gitu, justru malah capek gitu ya, karena kayak gak ada hal lain yang bisa dilakukan. Padahal mahasiswa itu memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Yeah.

Oke deh, next kita bahas apa lagi ya? Mungkin kita kalau misalnya ada nih Zoomers yang punya pengalaman gitu ya kan, boleh nih untuk gabung-gabung ke WhatsApp ya di 0817-450596. Oke, mungkin next kita bakal curcol-curcol dikit kali ya tentang bagaimana life after graduate gitu. Buat Zoomers yang mau bagi-bagi cerita boleh juga nih bareng Maxen gitu ya. Kita nanti Maxen bacain ceritanya. Oke, mungkin satu lagu dulu dengan Brisia Jody featuring Arsha dengan Caraku. Dengan Caraku, bukan Caramu. Ya. Oke, Zoomers, stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda dalam zona orang-orang muda. Jangan kemana-mana ya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Eh, Bapak

0: loh. Jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, Dasyat Man. Oke, nah kita mungkin boleh kali ya di segmen sesi kita hari ini, mungkin kita mau curhat dikit kali ya. Kapan lagi kan mendengar hostnya curhat? Enggak kok, jadi kayak berbagi cerita dikit gitu ya. Semoga ceritanya dapat memberkati. Oke, nah mungkin Maxin cerita dari mana ya? Life after graduate from senior high school kali ya. Jadi kayak kehidupan setelah menjalani masa-masa SMA menuju kuliah. Intinya adalah apabila saya throwback gitu ya, apabila Maxen ini bisa kembali ke masa tahun 2017. Aduh, ketahuan banget ya usianya jadinya. Enggak kok, masih anak muda. Tenang. Jadi sekitar 9 tahun yang lalu ya, Maxen itu pertama kali SMA. Dan bisa dibilang Maxen tuh bukan anak yang pemberani gitu, enggak. Ada masanya di mana saya tumbuh di lingkungan yang membuat saya menjadi orang yang pemalu. Tidak mudah buat Maxen gitu ya bisa untuk berbicara di depan banyak orang gitu kan. Terus juga dulu waktu SMA itu ya mulai adalah beberapa orang yang mendapatkan spot gitu kan, karena mungkin kecantikan mereka, ketampanan mereka, kepintaran mereka, kemudian juga mereka yang gesit gitu kan. Kalau Maxen orangnya memang pada saat itu masih pemalu lah, belum seperti sekarang gitu. Tapi dulu Maxen itu pernah punya pemikiran bahwa suatu saat nanti saya harus bisa menjadi orang yang lebih berani dari sekarang gitu. Long story short, kemudian lulus SMA, berarti COVID ya. COVID Zoomers, jadi ketika COVID itu kayak semua itu tuh kayak berubah gitu. Sistem pelajaran berubah, ujian pun berubah gitu kan. COVID kemudian yang Maxen ingat adalah akhirnya Maxen harus kuliah kan waktu itu kan. Memang puji Tuhan orang tua mendorong untuk kuliah. Jadi untuk memilih perkuliahan tuh Maxen benar-benar berdoa. Yang Maxen doakan adalah semoga Maxen memiliki masa depan yang baik di tangan Tuhan dan memiliki pertemanan dan lingkungan yang mendukung gitu. Dan diberikanlah fakultasnya Maxen sekarang gitu. Di Undip gitu ya, Universitas Diponegoro di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan di situ Maxen merasakan semuanya itu disupport, dosen-dosennya suportif, teman-temannya ya suportif lah. Tetap ada beberapa yang mungkin kurang cocok dengan kita, tapi itu bukan menjadi hambatan besar ketika saya kuliah gitu. Dan intinya adalah banyak berbenah ketika kuliah. Mulai ikut organisasi, paduan suara, mulai ikut organisasi di luar dari kampus gitu ya. Ikut duta-dutaan juga gitu kan, pageant-pageantan yang mungkin ya dulu tuh kayak gak kepikiran gitu ya bakal ikut pageant kan. Tiba-tiba kayak wow, memberanikan diri gitu kan. Walaupun inget banget duta pertama kali yang Maxen ikutin itu kayak pemalu gitu kan, ketika harus motion challenge di depan banyak orang tuh rasanya kayak aduh malu banget kan, memberanikan diri greget gitu kan. Tapi ya itu pengalaman gitu, karena kita memiliki bisa mencapai achievement yang besar itu berdasarkan pengalaman-pengalaman kecil. Kebetulan karena saya tumbuh di lingkungan yang sempat membuat saya jadi anak yang pemalu gitu ya. Untuk memberanikan diri untuk audisi aja menurut Maxen udah prestasi sih gitu. Jadi berani untuk audisi gitu ya di luar, ini di luar kegiatan kampus ya Zoomers ya. Berani ikut audisi, menang gak pertama kali? Enggak menang. Kecewa, kecewa. Tapi kemudian akhirnya dapat hikmah baru bahwa perkembangan diri itu jauh lebih mahal dibandingkan achievement yang kita dapat di atas panggung. Jadi kayak, okay, saya kalah gitu. Okay, aku gagal, aku kalah dalam perlombaan ini, tapi aku tetap aktif supaya aku mendapatkan banyak banget pembelajaran hidup yang bisa membawa aku menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan itu lebih mahal dari achievement yang aku dapat di malam grand final lah, katakan gitu. Aku gak menang apa-apa, tapi aku bisa aktif terlibat dalam organisasinya. Itu yang bisa membawa aku untuk menata kembali penataan
tata bicaraku ketika harus ngomong di depan banyak orang, kemudian bagaimana gestur dan lain sebagainya, semuanya belajar dari situ. Kemudian dari situ akhirnya mulai kenal banyak orang, mulai kenal dengan beberapa orang yang mengarahkanku ke modeling, ada juga yang selalu mendukung untuk bisa ikut ajang lain yang lebih besar mungkin ya, jangkauannya atau mungkin lebih tinggi gitu ya. Ya perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, ketakutan-ketakutan itu bisa dibabat lah ya, bisa dihempaskan satu-satu gitu. Sampai akhirnya rezeki Tuhan membawa saya untuk lanjut S2, dan udah lulus juga S2-nya sekarang. Dan di S2 itu aku juga sambil kegiatan yang lain juga, jadi work-life balance lah. Walaupun sebenarnya pusing sih, tapi saya belajar bahwa memang kapan lagi sih kita diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan diri sebegini. Karena setelah kuliah, ya udah gitu loh, kita udah gak kuliah lagi, semua itu masa depan ditanggung kita gitu. Nah, ketika kita punya pengalaman dan portofolio, walaupun itu hal sederhana, hal kecil, tapi itu bisa menjadi bekal untuk hal-hal yang lebih besar ke depannya. Kayak gitu sih kalau dari Maxen sendiri. Apakah Maxen sekarang sudah puas dengan hidupku? Tentu belum, tentu belum. Masih banyak cita-cita dan achievement yang ingin Maxen capai, tapi ada kegagalan gak ada. Tapi saya percaya bahwa apapun kegagalan yang Tuhan izinkan sekarang, itu semua adalah demi kebaikanku ke depannya gitu. Yang penting tetap bertahan aja, tetap gali hal-hal yang positif yang bisa kita gali. Ketika orang ngomong negatif tentang kita, ya sejauh kita mengenal diri sendiri sih jangan terlalu dipikirkan ya, karena kehidupan dan masa depan ini adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Asik, quotes of the day gitu. Tapi intinya adalah untuk Zoomer semua, pesan buat Zoomer semua ya dari kakak Maxen di sini. Gali potensi sebanyak-banyaknya sih. Jangan takut untuk bisa mendobrak ketakutan itu. Ketika kita punya cita-cita, apapun hambatan ketakutan di luar sana yang rasanya gak mungkin, ayo kita sama-sama dobrak itu. Karena kalau gak kita yang menaklukkannya, siapa lagi gitu. Nah, jadi cerita ya. Tapi intinya mungkin ada beberapa yang kenal dengan Maxen sekarang, tapi apabila Maxen tarik Maxen diri Maxen SMA, I'm nothing gitu loh. I'm zero to hero. Dan sekarang belum jadi hero juga sih. Masih punya mimpi-mimpi lain yang pengen saya capai. Dan semua itu masih dalam prosesnya Tuhan gitu. Dan bagaimana yang apa yang saya dapatkan sekarang, rasanya dulu kalau melihat sekarang kayaknya gak mungkin gitu loh. Tapi menjadi mungkin karena aku terus menggali, terus mendobrak ketakutan-ketakutanku, dan tentunya melibatkan Tuhan dalam setiap langkahku. Asik. Ya, semoga aku, Zoomers, dan semua sahabat Iktus ya, yang sekarang lagi dalam proses masa penantian mencari kuliah atau pekerjaan, semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Yang kuliah juga manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Amin.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang life after graduate dan ada sisi curhat juga tadi. Oke, nah semoga apapun yang tadi sudah kita bahas ya, kiranya memberkati Zoomer semua. Dan bisa menjadi pandangan baru nih buat Zoomers yang sudah selesai kuliah SMA ataupun yang sedang berkuliah gitu. Nah, tak terasa kita sudah 1,5 jam membersamai. Dan itu tandanya kita harus berpisah. Untuk hari ini aja, besok masih ada kok. Oke, karena zona orang-orang muda kan selalu ada setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai 6:30 malam waktu Indonesia bagian barat dengan topik dan juga lagu-lagu hits anak muda gitu ya. Oke, selain ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menyapa hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu sekuler dan juga lagu rohani yang akan kita putarkan untuk sahabat itu semuanya. Oleh karena itu saya Maxentia mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa di zona orang-orang muda besok hari. Shalom.

The Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, apa kabar? Malam hari ini Ani akan menemani Anda dengan acara-acara yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan malam hari ini sedang menikmati santap malam bersama keluarga atau mungkin bersantai bersama keluarga ya. Oke sahabat, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kelompok bermain TK Paidia Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, ada 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, ada komputer, angklung, field trip, kemudian juga fasilitas pembelajaran yang menarik. Kontak pesan Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Info ibadah owner 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Mikloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus, antara lain minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Juga ada obat gosok Wong Fenggung. Kemudian air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, serta ada BOL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi 024-841-2508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus 024-841-2508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukes Dalem 4 nomor 9 Semarang.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Ayo mas, papa sudah siap tuh, nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo pak, hari ini akan ada meeting jam 10, bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu pak, bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Halo sahabat, ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
6: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
5: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Pak.
1: Hehehe, ada apa?
0: Wes mundut BBM apa belum?
1: Yo, lah napa ta?
0: Ndak kira gerobak iki diisi. Nanti wes mundak kape lo Pak.
1: Wah, yo wes ben mundak. Kalau sudah waktunya naik, ya biar naik.
0: Ya benar
1: yang
0: gitu.
1: Yang penting masih ada barangnya. Masih ada uangnya untuk beli.
0: Nah, kuwi.
1: Bersyukurlah.
0: Iya, betul. Tapi kan kalau melihat situasi seperti ini kan juga harus cerdik kan, Pak?
1: Iya. Haha. Ya, harus cerdik.
0: Namun ibu belanja kemarin untuk ini menyiapkan angkringan iki lah. Wis kok mundak semua. Nah, terus gimana ini? Ya wis, akhirnya ibu kan belanja secukupnya uang kan? Ya udah, secukupnya.
1: Kan semangat kita ini kan tidak bisnis.
0: Iya, memang.
1: Jadi kalau memang harus naik, ya dinaikkan aja.
0: Betul. Enggak salah itu. Karena waya naik enggak dinaikkan ya namanya bunuh diri.
1: Itu bahasanya kuntul di tengah sawah.
0: Apa?
1: Betul tidak salah.
0: Iya, betul tidak salah. Iya, Pak. Tapi ya bagaimanapun yang penting itu seperti kata Bapak tadi, yang penting masih bisa lah. Wah ya aktivitas, ya aktivitas. Saatnya kita mau belanja untuk warung ini juga belanja, bisa. Saatnya masak, ya masak. Saatnya menjual, ya dijual. Gitu kan?
1: Iya. Berarti intinya segala sesuatu ada waktunya.
0: Ternyata begitu memang, Pak.
1: Iya. Ada waktunya untuk membeli, ada waktunya untuk menjual. Ada waktunya untuk untung, ada waktunya untuk rugi.
0: Nah, ini keto iki bahasanya itu. Bahasanya seorang raja yang besar.
1: Iya dong. Iya, tentunya Bapak mengcopy dari situ. Jadi kalau kita itu menyadari bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ya kita akan jadi orang yang ikhlas, yang tulus. Dan kalau kita tulus, hidup kita akan berbahagia.
0: Iya Pak, karena ternyata ya Pak, kalau kita itu ada perubahan sesuatu, kemudian kita merasa, wah kok gini, kok berubah. Ayo, memang harus berubah, mau gimana lagi kita? Kita ikuti kan?
1: Ya, mestinya memang kita harus selalu berubah ya. Artinya berubah itu mengikuti segala sesuatu namun tidak apa ya terhanyut begitu loh. Mengikuti namun tidak terhanyut, termasuk dalam kemajuan teknologi ya. Kalau kita perhatikan teknologi sekarang itu begitu luar biasa majunya, kencengnya, sampai orang aja gerakan dan suaranya itu bisa ditiru.
0: Nah begitu. Itu Pak yang menakutkan dan membahayakan. Ya. Nek suaraku iso ditiru kok terus piye Bapak?
1: Iya ditiru nanti biar ikut-ikutan jadi penyiar. Baik sahabat-sahabat angkringan gayeng, kita jumpa lagi pada malam hari ini. Ini tanggal 10 ya.
0: Iya
1: ya, 10 bulan Juni. Ini sudah tengah-tengah bulan ini ya. 6 bulan lagi kita sudah masuk di tahun
0: di
1: yang
0: tahun
1: baru.
0: Yang baru lagi.
1: Iya. Dan malam hari ini saya Pak RT,
0: saya Bu RT
1: akan bincang-bincang dengan sahabat-sahabat sampai pukul 9 malam. Dan sahabat-sahabat boleh berinteraksi dengan kami di telepon 024-8313611. Atau kalau mau kirim pesan singkat bisa di nomor
0: WhatsApp di 081-745-0596.
1: Baik sahabat-sahabat, tetaplah di 96.5 karena nanti ada hal-hal yang mungkin baru bagi kita ya, dan ada banyak yang pasti bermanfaat bagi kita. Dan silakan sahabat-sahabat untuk langsung aja menuju ke 96.5 FM itu sahabat Anda di saat ini bersama kami Angkringan Gayeng. Dan kita akan dengarkan bersama-sama apa ini?
0: Iya, pokoknya sing rame, pujian sukacita. Ojo rewel, tadi wong.
1: Ojo rewel.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Yo, Pak, ini ada makanan baru.
1: Apa itu?
0: Apa enaknya dikasih nama apa ini ya?
1: Waduh, ini bahan apa ini?
0: Ini pisang raja. Tadi kan Ibu coba dipotong-potong, kemudian dikasih tepung, digoreng, tapi itu rasanya itu manis, jadi ada gula merahnya. Gula merah, gula
1: padahal
0: merah.
1: Itu pisangnya udah manis.
0: Iya.
1: Ditambahi gula merah.
0: Gula merah, kemudian.
1: Coklat.
0: Oh, enggak, enggak kasih coklat.
1: Tepungnya tepung apa itu?
0: Itu tepung yang itu loh, Pak, yang apa? Kriuk-kriuk apa itu?
1: Kriuk. Itu.
0: Jadi ini kalau nanti digoreng, itu memang ya digoreng enggak dengan gulanya lah, Pak. Nah, gulanya digoreng kan gosong. Digoreng dulu, kemudian gulanya nanti di ini adonan gula di apa ya? Yang pisang tadi yang sudah digoreng dimasukkan ke sana.
1: Tapi dalam keadaan panas ya dimasukkan
0: ya,
1: itu.
0: Masukkan dalam keadaan
1: biar
0: panas.
1: Biar lengket kan.
0: Terus diletakkan di tempat dingin. Apa jenengnya?
1: Terus ini dimasukkan mulutnya Bapak.
0: Iya, namanya apa ini ya?
1: Pokoknya pisang enak.
0: Judulnya pisang enak. Pisang goreng
1: Bu RT.
0: Pisang goreng Bu RT ini enggak menjual tuh yuk.
1: Oh, enggak menjual.
0: Enggak. Kasih nama goreng yang cantik.
1: Pisang yang aneh. Pisang goreng rudal.
0: Kok rudal?
1: Iya.

0: 0896 0596.
1: Set lah, sudah ada yang WA. Ya, siapa coba?
0: Hong Bun.
1: Iya, Om Daniel Hong Bun. Ya, memang betul Pak. Ada waktu untuk lahir, ada waktu pernikahan, ada waktu kematian, ada waktu untuk memakai, ada waktu untuk melepas, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Oh, betul.
0: Wis ngono to. Berarti senada iki karo aku. Kok Daniel Hong Bun, terima kasih ya, kok.
1: Iya, memang kalau yang dikatakan siapa itu Raja Salomo ya Pak ya, di Amsalnya itu memang begitu kan. Kita segala diingatkan sesuatu. Bahwa segala sesuatu itu ada masanya atau ada waktunya. Sehingga ketika kita sedang dalam waktu tersebut, ya kita harus memahami, oh iya, memang ada waktunya saya harus ngalami ini. Ada waktunya nanti lepas dari itu, dan lain sebagainya. Nah ini toh Pak, ya itu kalau ibu dulu tuh pernah ya namanya naik angkutan umum. Nah kalau nunggu tuh kan lama banget. Nah ketika ibu nggak nunggu, kok pada lewat, pada maka ibu terus mikir, iya segala sesuatu ada waktunya. Ketika ada waktunya memang angkutan umum itu harus banyak yang datang di halte ini, ya memang ada, tapi begitu lama gak muncul, ya memang waktunya itu akhirnya
0: mau tidak mau, ya, harus ikut
1: memahami itu dan ya sudah gitu kan. Karena memang segala sesuatu ada waktunya.
0: Itu termasuk hal-hal yang kecil, yang sepele loh Bu. Kadang-kadang itu kita mencari sesuatu yang kita butuhkan menurut kita saat itu,
1: Enggak ketemu.
0: Tapi ketika tidak dibutuhkan ketemu.
1: Nah, makanya sama dengan tadi.
0: Nah, kenapa? Apakah ini terus waktunya ketemu-ketemu? Waktunya tidak ketemu padahal dibutuhkan.
1: Nah.
0: Ya, itu seperti kisah Bapak baca belum lama ini ya. Ada salah satu karyawan yang begitu mengasihi Tuhan. Salah satu orang nih, seorang bapak nih ya. Kemudian dia itu kerja setiap hari di proyek itu harus naik angkutan umum, bis yang selalu terjadwal waktunya. Nah di suatu waktu, karena dia harus membantu istrinya menyiapkan bekal untuk anaknya, sebenarnya tidak terlambat, tetapi dia sampai di halte tersebut itu pas waktunya, dan delalah bisnya itu lebih cepat 1 menit sudah berangkat. Nah, jadi dia tertinggal, dan ketika tertinggal dia akan tertinggal di kantornya itu bisa sampai 1/2 jam atau 1 jam. Jadi seperti ibu nunggunya lama. Nah, begitu dia dapat bis yang berikutnya, terus sampai di proyeknya ini orang proyek ya. Terus dia kan lari dari halte bis ke dalam proyek itu, lari sampai basah kuyup gitu. Sampai di sana teman-temannya pada enggak percaya. Duh, lah kamu ini kamu betul masih hidup. Karena ternyata bis yang seharusnya dia tumpangi itu yang kecelakaan dan semua penumpangnya tidak ada. Nah, makanya kan itu bis yang dinaiki oleh teman kita. Berarti dia termasuk korbannya. Nah, ternyata di balik dia ketinggalan itu ada rencana Tuhan yang lain, karena dia masih punya tanggung jawab pada anak. Anak yang masih kecil-kecil, juga istrinya tidak bekerja, menggantungkan pada dia.
1: Nah itu ya Pak, maka kadang kalau kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita, itu kita harus
0: sabar,
1: dan mungkin kita bisa berpikir seperti itu ya. Mungkin
0: ini Tuhan, ada rencana lain dari Tuhan gitu ya.
1: Lain. Dan juga di samping itu ya Pak, nah ibu berpikir lagi, itu kayaknya ada sambungannya juga bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya, ya kan. Dan belum saatnya ya, belum.
0: Iya.
1: Sama kan dengan itu tadi.
0: Iya, ini kan sama dengan yang kita alami saat ini, dan bahkan dialami oleh hampir semua rakyat Indonesia ya, di mana nilai tukar rupiah itu terpuruk banget saat ini. Kemudian barang-barang naik, pengusaha harus menaikkan itu, tetapi pembelinya
1: enggak ada.

0: Ya, seperti tadi kan Ibu jalan-jalan di salah satu mall itu. Nah,
1: iya,
0: di situ
1: memang sepi, Pak.
0: Iya, sepi kan.
1: Mm-mm.
0: Nah,
1: ternyata itu memang ada pengaruhnya.
0: Iya, iya. Tapi Ibu tahu nggak kenapa sepi?
1: Ya, tidak ramai.
0: Iya, sepi itu karena yang datang sedikit.
1: Ya,
0: kalau yang datang banyak ya ramai. Karena beberapa hari yang lalu ketika dibuka itu jalan macet, orang parkir sampai di berapa kilometer begitu, orang rela berjalan jauh-jauh, tapi ternyata mereka hanya apa? Rojali.
1: Rojali.
0: Rojali.
1: Ya, rombongan jalan-jalan dan lihat-lihat.
0: Rombongan jalan-jalan dan lihat-lihat ya. Sama Rohana.
1: Hanya naya.
0: Hanya naya. Iya, jadi kalau sekarang ini kita di boleh dikatakan kita itu masuk di fase yang begitu sulit ya.
1: Mm-mm.
0: Begitu sulit karena ya kita sendiri yang buka angkringan kecil-kecilan kayak gini itu, yang pesan biasanya itu kan cukup banyak dari pagi itu.
1: Mm-mm.
0: Jangan-jangan anak-anak kos pada pulang atau mereka masak sendiri.
1: Ini kalau Ibu renungkan, seperti yang terjadi ketika masa COVID, ya kan? Orang kan gak keluar, orang gak kemana-mana. Jadi yang dipentingkan hanya bisa makan,
0: ya, seadanya.
1: Bisa memenuhi kebutuhan pokok atau dasar saja.
0: Sehingga, tapi kan nilai-nilai tukar rupiah kan tidak terpuruk, karena itu kan dampaknya itu begitu luas ya Bu. Dampaknya itu tidak hanya barang-barang ekspor impor loh. Ya, jadi sampai di desa-desa kecil terpelosok sekalipun itu terpengaruh. Hanya pengaruhnya tidak begitu besar karena apa coba? Karena di desa-desa terpencil itu masyarakat sudah biasa hidup apa adanya.
1: Iya, jadi enggak masalah gitu kan.
0: Enggak masalah. Iya.
1: Maka berbahagialah Pak. Kalau kita tuh hidup sudah apa adanya, sehingga enggak kaget. Ora jalan-jalan ya ora popo, tidak pergi.
0: Ya apa-apa tuh masalah Bu kalau kita enggak jalan-jalan.
1: Maksudnya ora jalan-jalan jalan kaki, enggak gitu.
0: Loh, lah jalan-jalan kan pakai kaki. Kita kan bersyukur bisa jalan.
1: Iya.
0: Masa ya arep ngesot-ngesot.
1: Iya wis.
0: Iya, jadi sahabat-sahabat angkringan, ini karena tadi itu Bu RT itu kan curhat.
1: Mm-mm.
0: Ke Pak RT, kenapa kok pembelinya menurun, tidak seramai seperti biasa itu. Jadi melihat hal itu, Pak RT ini sebagai suami siaga harus siaga dengan jawaban juga.
1: Tak kira siaga dengan apa jawaban.
0: Yang namanya siaga itu kan lengkap. Iya, siaga dalam segala hal gitu kan. Karena kan seperti tadi suami yang takut akan Tuhan, mengasihi istri dan anak-anaknya sampai ketinggalan bis, tapi ternyata di balik itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita sekarang di posisi yang seperti sekarang ini, tetaplah bersyukur karena segala sesuatu ada waktunya.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?

0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri lho. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: yang di Bedas. Mbak Kinderti, selamat malam.
1: Iya, monggo Mbak, ngendika menapa?
0: Nggih, monggo kinten kinten tanggapan dari situasi yang seperti ini yang serba sulit. Ya, sebenarnya tidak sulit sih. Selama kita masih punya uang.
1: Ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan pun kita enggak merasa sulit ya, Pak. Karena apa? Karena kan Tuhan selalu menolong kita.
0: Iya.
1: Ya, kapanpun, dalam kondisi apapun. Tapi ya kita harus dekat dengan Tuhan, enggak yo? Gimana?
0: Iya, itu kan begini Bu, kalau diilustrasikan ya. Ada tempat yang licin. Kemudian seorang anak itu dengan jalan tertatih-tatih dia ketakutan sekali karena pasti dia akan terpleset dan jatuh. Nah, di situ ada ayahnya, ada orang tuanya. Orang tuanya siap menopang, menjaga, gitu kan. Ketika anak ini dekat dengan orang tuanya, maka dia dipastikan akan dipegangi tangannya, dituntun langkahnya, itu dan aman kan dia.
1: Tapi kalau jauh?
0: Kalau jauh, ya, nah, ya.
1: Bisa
0: iya, bisa terpleset dan jatuh sendiri. Itu yang sederhana banget ya ilustrasi ini, menggambarkan bagaimana kalau kita dekat dengan Bapa kita di surga, kita tuh sangat beruntung loh, karena kita ini anaknya bapak. Ya, bapak ini mesti sayang karo anake. Sak butuhe anake dicukupi. Ning kudune kan ya anake ngomong terus cedhek manut gitu kan. Nek anake mursal sak senenge dhewe ya. Iya, sahabat-sahabat angkringan gayeng. Akan gayeng kalau sahabat-sahabat juga.
1: Biasanya ada yang masuk.
0: Iya. Berkomentar dengan apa yang kami
1: kita
0: bincangkan ini ya. Karena kami di angkringan ini juga sangat terasa sekali loh sahabat. Barang-barang yang kami beli itu harganya itu memang tidak naik sih, tapi berubah.
1: Berubah harganya?
0: Berubah, nah berubahnya ke atas begitu. Terus kemudian kalau di total ya, misalnya begini ya sahabat, minyak goreng, tepung, dan gula, serta pisangnya, ini mau berbicara untuk pisang goreng ya, itu semuanya naik, sedikit gitu kan. Nah, harga jualnya apakah tertutup oleh kenaikan itu, misalnya kita naikkan ya, semula 1000 jadi 1200, apakah barang-barang yang naik itu sampai 200 ya, atau kurang dari 200 sehingga kita masih ada untungnya gitu kan. Udah gitu kalau kita sudah goreng pisang itu kan harus habis. Enggak, harus ya. Terjual
1: kalau hanya separuh berarti kan tambah
0: iya,
1: rugi.
0: Kalau hanya laku separuh, yang separuh yang makan Pak RT itu kan sebenarnya kami rugi. Pak RT yang tambah lemu itu.
1: Ya Pak RT bayar nih Bu RT.
0: Oh ngono ya? Oh profesional ya gitu. Iyo. Ya enggak usah makan deh gitu deh.
1: Lah kok gitu. Loh,
0: lah sekarang kalau pisang goreng katakan aja 5 ya Bu kali 2000.
1: Ya
0: 10.000. Aku mbok kon bayar dhewe wong aku ora bayar we mbok wenehi. Ayo.
1: Iya.
0: Iya, kan mending ora usah bayar dikasih.
1: Ini enggak sih kan gitu Pak. Ya jadi ini kalau usaha itu ya harus profesional.
0: Iya. Tadi bergurau. Ben gak nangis bergurau. Kayak mau ya.
1: Memang harus begitu.
0: Ini.
1: Iya, selamat datang. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya.
2: Pak RT.
0: Iya, selamat malam Pak Agus.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya Pak, saya sangat berbahagia bersama Bu RT.
2: Saya kemarin kan di pekan pasang di itu Busen, daerah Bandung.
1: Gimana?
2: Aku beli oleh-oleh.
0: Oh.
1: Lalu, mahal.
2: Enggak, satu sama satunya jaraknya jauh. Yang beli itu loh, bus.
1: Apa?
2: Itu yang di sebelah sini itu.
1: Bus, ya.
2: 10 ribu. Yang di sana itu 30 ribu. Padahal barangnya sama.
0: Barangnya sama, tapi harganya beda.
2: Beda.
0: Kualitasnya sama ya, Pak?
2: Sama.
0: Sama. Namanya juga sama, gembus.
2: Iya. Tapi yang di toko yang itu, yang tahunnya lebih tapi ini murah.
0: Oh, oh gitu.
2: Itu memang aneh ya.
1: Okay. Ya, orang
2: usaha. Kong-kali-kong mau gimana ya?
1: Orang usaha, ya seperti itu.
2: Beli sana, busit murah sana, kalau murah sini.
0: Kalau beli di sini, murah sini. Berarti belinya di sini aja ya, Pak?
1: Sini, di sana.
2: Busit beli sini, tahun ini beli sana.
0: Loh, Pak Agus itu suka gembus, toh?
2: Iya. Mana beli 30.
0: Wah, 30 itu kalau di... potong digoreng itu bisa jadi 60 bahkan bisa lebih. Oh gitu.
1: Berbagi ya Pak.
0: Sama berarti Pak. Saya juga begitu Pak.
1: Pak RT gembusnya berarti nggak baru habis.
0: Baru habis Pak. Gembus sampai disimpan di kulkas karena masih dua itu mau digoreng.
1: Akhirnya
0: malah busuk. Lupa malah jadinya kuning. Iya Pak.
2: Masa di kulkas masih.
0: Iya Pak, kan ada waktu kedaluwarsa kan, Pak. Iya.
2: Kalau di sana kan bumbu itu halus itu.
1: Beda-beda Pak.
2: Beda, ya?
0: Iya, kalau dari Bandungan itu kan masih hangat ya Pak. Dipegang itu masih hangat. Iya.
2: Gitu ya. Sama
0: susu kecil. Enak.
2: Beli 5 kilo.
0: Wow.
1: Maliter.
0: Iya, 5 liter.
2: Jadi bagi-bagi.
1: Ya puji Tuhan, masih bisa menikmati, masih bisa beli, masih bisa berbagi, Pak.
2: Kan nginep di sana.
0: Iya. Acara apa itu?
1: Retret.
0: Oh. Berarti yang kebusnya di depan rumah retret itu ya, Pak?
1: Iya, tahulah.
0: Iya.
2: Tahulah.
1: Terus
2: ada api unggun di barang. Bakar pohon amat.
0: Oh.
1: Iya.
2: Asik
0: lah. Iya.
2: Ambil goyang-goyang. Satu ini isora
0: gitu. Oh, iya. Isora kudu iso.
2: Ini masalah apa tadi, Pak?
0: Iya, masalah sulitnya.
1: Segala sesuatu ada waktunya.
0: Intinya segala sesuatu ada waktunya. Terus kami sedang membahas jualan kami yang tidak selaris biasanya.
2: Harganya diturunkan aja, Pak.
0: Iya, kalau diturunkan kita bisa rugi, Pak.
1: Gulung tikar.
0: Iya.
2: Belum ada orang jualan rugi itu. Untuk
0: oh sengaja rugi gitu ya. Oh iya, ini hal baru ya. Iya, gitu ya.
2: Itu saran saya Pak ya. Ambil memberkati.
0: Siapa? Pinter, aku tangguh ya.
1: Sarannya hebat.
0: Iya, ya, kalau memang mau memberi dengan cara begitu ya boleh sih Pak ya. Tapi itu kan nunggu nanti kalau ada basar Ramadan atau basar Natal ya Pak.
1: Iya.
2: Sekarang habis.
1: Pinter deh.
0: Iya,
1: bagus.
0: Iya, Pak. Tapi ide bagus ya Pak.
1: Iya.
0: Kalau kita diberkati Tuhan kan harus menjadi berkat juga.
2: Iya.
1: Oke. Nah, iya Pak. Biasanya minta apa?
2: Paduka Perso. Paduka
1: Perso. Iya.
2: Kapan waktunya memberi?
0: Iya.
2: Hari kita kan diberkat.
0: Iya Pak.
1: Iya.
2: Baik kesehatan apa?
0: Iya.
2: Kita harus bersyukur ya, Pak ya.
0: Iya, Pak. Amin, Pak.
2: Itu. Terima kasih.
1: Yeah,
0: ya, terima kasih mampir di
1: Shalom. Gusti berkahi.
0: Ya, sahabat-sahabat kita masih di Angkringan Gayam itu tadi Pak Agus yang ada di Teluk Besari. Jadi kalau mau laris sarannya dijual lebih murah gitu ya. Jadi kalau misalnya bikin pisang goreng itu biasanya dijual 2.000 ya, terus ini diturunkan jadi 500 rupiah
1: gitu ya. Kok yo jadi orang yang beli jadi bingung. Nah, semua orang menaikkan harga. Ini kenapa iki kok malah diturunkan?
0: Wah, itu terlalu
1: jadi viral.
0: Wah, viral.
1: Oh iya, Pak.
0: Jadi nanti anu jadi konten apa sini? Kreator.
1: Iya.
0: Iya, baik sahabat-sahabat kita
1: nikmati ini dulu. Hening
0: sejenak dan kita nikmati yang akan disajikan Bu RT.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Pasangan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Ya kalau semuanya mau memahami bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, itu akan menjadi orang yang tulus dan trimo ing pandum serta berserah. Namun demikian tetap harus berusaha, seperti burung yang tidak menabur akan menuai juga dan dipelihara Tuhan. Namun burung itu tetap harus terbang mengambil makanan yang sudah disediakan. Artinya ada waktunya kita juga untuk bekerja. Oke, diterima dulu.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, malam Mbak Ani.
1: Oh, di penghujung ini. Iya, Bu.
0: Iya, Bu, selamat
1: malam. Baru bangun kah?
2: Bu, dereng.
1: Oh, dereng.
2: Biasanya pun ngantam. Ini kan wonten kelontong lah, terus kelontong. Makan kelontong pun.
1: Malah, gini. Keroncong sih. Nggih.
2: Kok nemen kelompok Bu Ami.
1: Oh nggih.
2: Sar di bapaknya main nonton ngerti. Yang ngeten sudah sampai jam 2 kolom. Anu ngaten. Anu Mami,

0: menawi langgam Bu. Wah, kula langsung klepek-klepek lho Bu.
1: Iya, klepek-klepek ya tidur kok.
0: Ah nggih. Wah, nek.
2: Lah mila kawula kan matur kalau wingi.
0: Nggih.
2: Kalau marut baju itu kok kayaknya Pak Dijon itu bagian bas. Kalau itu pakaian bagian
1: Amawa
0: lato
2: ngoten.
1: Oke.
0: Nggih, Bu. Nggih. Pancen kula niku wonge gedhe dadi ya suarane gedhe ngoten nggih.
1: Nanging yo bener lho Pak, nek Bu
0: Widodo.
1: Widodo nek medhek ana Pak Pak Gideon ki nang nggone.
0: Heeh.
1: Pas. Bu iki nang nggone. Alto, ya ini paduan suara deh, ya, nuno. Jadi pas.
2: Mbak Eri kan, Mbak.
1: Mbak Sinten, Mbak Lina.
0: Mbak Lina.
2: Lina, itu bagian sopran.
0: Oh, depan, sopran.
1: Sopran, ya. Oke, Bu, terus Bundi, gimana kabarnya malam ini?
2: Tidak goreng kok, kegani kok sewo. Alhamdulillah, kok wonteng, ngong.
0: Nginan
2: tawon
0: iki
2: sang bagus janjono iki
1: kang
2: goreng
1: kok
0: kali setengah mbak Ani. Oh nggih. Lha niki anu kok Bu, yang penting itu jalan. Jadi angkringane jangan sampai rugi tapi enggak
2: rugi ya. Ada hasilnya.
1: Ini tadi kan Pak Agus gitu ya, Pak.
0: Nggih, menawi Pak Agus ngendikane dijual murah saja. Kan tidak ada bakul yang cari rugi, jadi istimewa.
2: Kita
0: Pak Agus ini klecam-klecam ya, senyum-senyum.
1: Ibu, matur nuwun rawuhipun. Nggih, gimana?
2: Terakhir mereka, Pak Ani. Nggih.
0: Nggih.
2: Salam
0: berkahi. Gusti berkahi matur nuwun Bu Widodo. Salam kagem Bapak.

0: ya Pak. Iya. Lah pranyata yen awake dhewe iki rembugan ngene iki yo. Ora krasa.
1: Ora krasa ujug-ujug wektune wis entek. Iya, ayo pancen pancen kudu ngono segala sesuatu ada waktunya.
0: Itu tadi waktunya, ada waktu untuk memulai, ada waktu mengakhiri. Ada waktunya
1: untuk pulang.
0: Untuk masuk, keluar. Pergi, datang. Ayo. Bener. Yo wis. Pamitan, Pak. Oh.
1: Baik sahabat-sahabat angkringan gayeng dimanapun berada, di dalam maupun di luar negeri, pokoknya 96.5 masih bisa diterima. Terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan, seminggu sepekan mendatang. Dan kami mohon diri, saya Pak RT,
0: saya Bu RT,
1: mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Santapan Harian, Rabu, 10 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-34. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-12 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan, biarlah firman-Mu hari ini menyegarkan jiwa kami. Saat dunia membuat hati kami letih, kuatkan kami melalui sabdamu. Penuhi hati kami dengan damai dan pengharapan baru. Di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Jadi bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, bayangkan, apa jadinya bila seseorang berjuang hingga mengorbankan segalanya demi sesuatu yang ternyata tidak pernah ada? Pasti itu terasa sia-sia dan menyakitkan. Itulah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Tanpa kebangkitan Kristus, seluruh pondasi iman Kristen akan runtuh. Kita kerap terikat dalam dosa dan tidak ada pengharapan setelah kematian. Kita hanyalah sekumpulan orang yang tertipu oleh harapan kosong. Karena itu, Paulus dengan tegas menanggapi ajaran sesat yang menyebar di tengah jemaat. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa maut telah dikalahkan dan hidup kekal bukan sekedar ilusi, melainkan janji yang pasti bagi semua orang percaya. Inilah jaminan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan dibangkitkan untuk hidup dalam kemuliaan bersamanya. Kebenaran ini bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi. Kebangkitan Kristus harus berdampak pada cara kita menjalani hidup. Bagaimana caranya? Paulus menasehati kita agar kita tidak lagi hidup dalam dosa. Hal itu karena kita telah dibangkitkan ke dalam kehidupan yang baru melalui kebangkitan Kristus yang menuntun kita kepada pertobatan, hati yang kudus, dan semangat untuk melayani. Itulah iman yang sejati. Iman kepada Kristus yang telah bangkit juga memberi kita harapan yang teguh di tengah kesulitan, kedukaan, atau ketidakpastian hidup. Kita tahu bahwa akhir dari segala sesuatu bukanlah kesia-siaan ataupun kematian, melainkan hidup kekal bersama Allah. Hidup kita di dunia ini memang tidak selalu mudah, namun berpeganglah pada kebenaran bahwa iman kita kepada Kristus yang bangkit bukanlah keyakinan yang sia-sia. Kebangkitan Kristus memberi kita penghiburan atas masa lalu, kekuatan untuk bertahan di hari ini, dan keberanian untuk menghadapi hari esok. Tetaplah percaya dan setia. Jangan biarkan iman dan kesetiaan kita kepada Kristus goyah. Tetaplah kuat dan giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payah kita tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah jalan hidup yang penuh dengan air mata, pergumulan, dan ketidakpastian, ajarlah kami untuk tetap berpegang pada kasih dan janji-Mu. Saat hati kami lelah dan langkah kami melemah, teguhkan iman kami, karena Kristus yang bangkit adalah pengharapan yang hidup dan tidak pernah sia-sia. Kebangkitan-Mu menjadi terang yang menuntun kami untuk tetap setia, berharap, dan berjalan dalam kemenangan iman. Dalam kasih-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

客家，请大家继续收听在96.5 FM Ikdus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu

0: Mizbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab 2 Tawarikh pasal 35 sampai dengan 36. Untuk perenungannya dari 2 Tawarikh pasal 35 ayat 21 sampai dengan 22, pasal 36 ayat 15 sampai 16. Judul renungan MK kita, ketika hati tak lagi mau mendengar. Saudara, ada satu hal yang perlahan bisa terjadi dalam hidup kita. Bukan tidak tahu kebenaran, tetapi tidak mau lagi mendengar kebenaran. Dan itu jauh lebih berbahaya. Kalau kita membaca bacaan kita hari ini, pasal 35 memperlihatkan Yosia itu salah satu raja terbaik Yehuda. Ia mengadakan Paskah yang luar biasa dan bangsa itu kembali menyembah Tuhan. Namun di tengah semuanya hal yang baik itu terjadi sesuatu yang mengejutkan. Yosia pergi berperang melawan Neko, Raja Mesir. Padahal Neko berkata, Allah telah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Namun Yosia tidak mendengarkan. Ini ironisnya. Seorang yang begitu mencintai firman Tuhan di satu titik justru gagal mendengar. Akibatnya tragis. Di sini kita bisa belajar satu hal yang cukup penting. Kedekatan masa lalu dengan Tuhan itu tidak otomatis membuat kita selalu peka hari ini. Prestasi masa lalu bukan ukuran bahwa hari ini kita juga akan menjadi pribadi yang dikenan Tuhan. Setiap hari hati kita tetap perlu dijaga agar rendah hati dan mau mendengar. Lalu pasal 36 membawa kita kepada akhir Yehuda. Bangsa ini semakin keras hati. Tuhan terus mengutus nabi-nabinya, terus memperingatkan, terus memanggil mereka kembali. Karena sebenarnya Tuhan tidak ingin menghukum. Ada satu kalimat yang tertulis di sana, Tuhan berulang-ulang mengirim pesan. Mengapa? Karena ia merasa sayang kepada umatnya. Itu sangat indah. Teguran Tuhan lahir dari kasih sayangnya. Namun bangsa itu terus menolaknya. Mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah. Dan akhirnya benar Yerusalem jatuh. Bait Allah dihancurkan dan bangsa itu dibuang. Ini menyedihkan. Bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tetapi karena manusia berhenti untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Dan seringkali itu juga bisa terjadi pada diri kita hari ini. Bukan kita tidak tahu apa yang benar, bukan tidak pernah mendengar firman Tuhan, tetapi hati kita perlahan-lahan menjadi kebal dan bebal. Terlalu sibuk, terlalu keras, terlalu penuh dengan suara kita sendiri. Dan akhirnya, kita tidak lagi sungguh mendengar suara Tuhan. Namun kitab Tawarikh ini tidak berakhir dengan kehancuran. Di bagian akhir muncul pengharapan. Raja Kores memberi izin bagi umat untuk kembali dan membangun kembali rumah Tuhan. Artinya, bahkan setelah kegagalan panjang, Tuhan itu masih membuka jalan pemulihan. Karena kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kehancuran dan pengkhianatan manusia. Mungkin hari ini ada bagian dalam hidup kita yang sudah lama Tuhan tegur, tetapi belum kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan tunggu sampai hati kita menjadi keras dan bebal. Belajarlah kembali untuk mendengar. Karena seringkali pemulihan dimulai ketika kita itu belajar mendengar. Bukan saat kita banyak bicara kepada Tuhan, tapi saat kita mau diam dan mendengarkan suaranya. Sebagai pertanyaan refleksi buat kita, yang pertama, apakah ada teguran atau panggilan Tuhan yang selama ini kita abaikan? Yang kedua, apakah hati kita masih lembut untuk mendengarkan suara Tuhan hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kami sering mendengar firman-Mu tetapi tidak sungguh-sungguh memperhatikannya. Lembutkan hati kami agar tetap peka terhadap suara-Mu. Ajari kami untuk rendah hati dan mau mendengarkan kehendak-Mu setiap hari. Dan ketika kami jatuh atau menjauh, ingatkan kami bahwa kasih-Mu tetap membuka jalan kami untuk kembali. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari. hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Green Selesai, pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya, biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita. Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu bersyukur untuk satu hari yang baru. Dimulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Iktus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai, jauhkan dari pemadaman. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus.

yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Ulang aku 7 ayat pertama sampai 13. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesibon, dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menara di Gunung Libanon, yang menghadap ke kota Damsik. Kepalamu seperti rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta, di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama

sama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidup. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu tak putus-putusnya. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari, kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari, kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya. Apakah pohon-pohon delima sudah memberikan cintaku kepadamu? Semerbak bau pintu kita, buah yang lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasih.

Station of Salvation 9. Selamat pagi, selamat bertemu lagi. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Istirahat menikmati pertepatan hari ini. Mari kita sudah Tuhan memanfaatkan waktu yang setengah hari dalam hidup kita. Mari semuanya.